begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Baik-baik semuanya. Wah, puji Tuhan, Kak Michi sangat senang dengernya kalau semuanya sehat-sehat. Nah, karena itu sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita pujikan, bersyukur.

jangan lupa kita mau mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan. Nah, maka dari itu kita bisa beribadah di tempat ini. Oke, sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa. Semuanya sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur padamu. Buat hari ini kami bisa beribadah bersama-sama melalui streaming ya Tuhan. Saat ini kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang sertai kami, supaya kami bisa bersuka cita, memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, oke, Kak Michi mau ajak anak-anak semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kak Michi mau lihat, sudah berdiri belum ya anak-anak ya? Kak Michi mau tanya ya sama anak-anak, minggu lalu tuh ceritanya tentang apa ya? Ada yang ingat gak cerita minggu lalu? Oh iya, pinter, anak-anak masih ingat. Ya, kemarin minggu lalu itu ceritanya tentang Yehu yang memusnahkan keluarga Ahab karena mereka tidak mau menyembah Tuhan, mereka malah menyembah patung. Boleh gak ya menyembah berhala kayak gitu? Boleh? Tetot. Ya, itu gak boleh. Itu namanya D-O-S-A. Dosa. Bolehkah kita melakukan dosa? Tidak boleh. Karena itu kita harus menjaga hati kita. Minta tolong Tuhan untuk terus jaga hati kita. Karena itu mari kita pujikan, jagalah hatimu.

kita. Oke, Kak Michi juga mau. Nah, anak-anak inget gak minggu lalu yang cerita itu siapa ya? Kak siapa ya? Iya, Kak Shirley. Ingat gak Kak Shirley itu berpesan apa kepada anak-anak? Iya, Kak Shirley berpesan bahwa kita tuh sebagai anak Tuhan, kita itu harus taat. Apa itu? Taat. Nah, kita harus taat. Nah, kalau tidak taat sama Tuhan, itu sayang gak ya sama Tuhan? Nah, kalau kita sayang sama Tuhan, kita itu harus taat sama Tuhan. Mau gak kayak sama mama papa lah? Mama papa, misalnya anak-anak gak taat, mama papa marah gak sama anak-anak? Iya, betul. Mama papa marah karena mama papa sayang sama kita. Mama papa pengen kita jadi anak yang taat. Karena itu, ayo kita pujikan TAAT.

Siapa di sini yang mau jadi anak yang taat? Angkat tangan. Ya, siapa yang mau taat sama Tuhan Yesus? Siapa yang mau taat sama mama papa? Bener loh ya, janji loh ya, harus jadi anak yang taat, oke? Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita sayang sama mama papa, kita harus jadi anak yang taat, oke? Bisa? Oh, good. Ya, oke. Sekarang anak-anak boleh duduk. Kita persiapkan hati kita karena sebentar lagi kita akan mendengar cerita. Ceritanya tentang apa ya? Penasaran? Oke, ayo kita siapkan hati kita. Setelah ini Kak Debbie akan bercerita. Oke? Mari semuanya persiapkan hati kita sambil pujikan firman Tuhan ku dengar.

Selama kamu di kandungan ibu, Tuhan Yesus memeliharamu. Ketika kamu lahir, Dia pun tetap memeliharamu. Tuhan Yesus senang kamu lahir, namun Dia pun berduka karena kamu terlahir dengan dosa di hatimu. Dosa membuatmu berbohong, marah-marah, mencuri,

0: kamu terikat oleh rantai dosa, dan itu membuatmu terpisah dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ingin menyelamatkanmu supaya kamu tidak masuk neraka. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkanmu? Ia turun ke dunia dari rumahnya di surga untuk menjadi manusia. Bahkan, ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dari kematian dan menang atas dosa. Tuhan Yesus mau menjadi juru selamatmu, dan ia mau kamu datang kepadanya, supaya kamu dapat hidup bersama Tuhan Yesus selamanya.
1: Shalom adik-adik, apa kabar? Pastinya tetap sehat dan tetap sukacita ya. Jangan lupa kita setiap hari minggunya kita tetap mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ketemu sama Kak Debi, hari ini Kak Debi yang bercerita. Adik-adik, tadi sebelum Kak Debi sapa adik-adik, adik-adik lihat video gak? Tuh, lihat di layar tadi, lihat video ya. Videonya tentang apa ya? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Biasanya Abel nih, Kak Debi keinget nih. Biasanya Abel yang suka, aku. Gitu ya. Nah, iya benar. Videonya tentang bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Mulai dari kita di perutnya mama, kita lahir, terus kemudian kita bisa jalan, akhirnya kita sudah besar begini, Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi sayang, terkadang kita yang dikasihi Tuhan itu sering apa? Buat Tuhan tidak tersenyum, buat Tuhan sedih. Kita suka tidak taat, benar enggak? Iya, benar sekali. Nah, apa contohnya coba? Kadang kita suka bohong. Wah, siapa di sini yang suka bohong? Ngomong enggak seperti apa adanya? Siapa? Oh. Terus kemudian ada yang kalau disuruh mama papa enggak mau. Nah, tidak dengar-dengaran. Tuh, lihat. Siapa? Pastinya kalian di rumah terus bersama mama papa tambah pinter, tambah nurut ya. Nah, dan yang terpenting lagi adik-adik, di video itu meskipun kita ini nakal, kita ini tidak taat, tapi karena dari awal tadi Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan rela mati untuk kita. Ingat itu ya. Dia rela mati untuk kita, untuk apa? Untuk tebus dosa kita, untuk tebus dosa Kak Debi, dan untuk tebus dosa adik-adik yang ada di rumah. Oke, sekarang kita mau lanjut nih ke cerita minggu ini. Kira-kira Kak Debi ini mau cerita tentang apa sih? Semuanya duduk yang manis, jangan lupa kelas besar. Bawa kitab suci ya, nanti kita baca kitab suci bersama-sama, oke? Sekarang duduk yang manis, kita mau berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, beri kami dengar-dengaran, agar kami mampu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Beri konsentrasi ya Tuhan, agar kami tahu cerita apa yang kami dengar pada pagi hari ini. Dan kiranya Roh Kudus pimpin setiap kami, agar firman yang sudah kami dengar, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan pimpin dari awal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay, hari ini Kak Debbie mau cerita tentang apa ya? Oke, siapa yang ingat? Minggu kemarin Kak Shirley cerita tentang apa ya? Ting-tung, ting-tung. Iya, benar. Kak Shirley bercerita tentang bagaimana Tuhan menghancurkan semua patung dan orang-orang yang menyembah patung Baal. Nah, rajanya siapa ya itu? Yang Kak Shirley bilang, siapa ya? Yehu. Lah, ya. Nah, hari ini Kak Debbie mau meneruskan ceritanya nih. Hari ini Kak Debbie mau bercerita tentang pengganti Raja Yehu. Siapa ya yang menggantikan? Itu adalah Raja Yoahas. Ingat adik-adik, ini susah namanya ya. Yoahas. Sip. Nah, Raja Yoahas itu raja yang bagaimana sih Kak Debbie? Nah, Raja Yoahas ini adalah seorang anak dari Raja Yehu. Dia menjadi raja pada tahun ke-23. Dan dia juga memerintah kerajaannya itu selama berapa lama? Selama 17 tahun lamanya. Wah, lama ya. Terus Kak Debbie, cerita bagaimana sikapnya Raja Yoahas? Gimana ya? Nah, Raja Yoahas ini adik-adik, dia seorang raja yang kaya. Dia punya banyak apa? Dia punya banyak kereta. Kerajaannya besar. Wah. Tapi sayang adik-adik, sikapnya Raja Yoahas ini, dia ini tidak taat sama Tuhan. Dia suka hidup di dalam dosa. Apa itu Kak yang dia lakukan? Dia suka menyembah patung. Boleh enggak kita sembah patung? Enggak boleh ya. Dia tetap sembah patung adik-adik. Dan dia tidak mengadakan ibadah. Ibadah seperti ini tidak ada. Wah, ini dosa sekali ya. Nah, pada waktu itu, pada waktu Raja Yoahas memimpin, melihat pemimpinnya yang begitu, kira-kira rakyatnya contoh enggak? Pasti contoh. Rakyatnya atau bangsa Israel pada saat itu, pada saat dipimpin oleh Raja Yoahas, dia pun juga sama adik-adik. Dia juga tetap menyembah patung. Dan dia juga tidak taat sama Tuhan. Wah, gimana ya? Kira-kira hati Tuhan bagaimana ya kalau lihat ya? Melihat anaknya yang sudah diselamatkan, terus kemudian yang sudah dikasihi ternyata enggak nurut. Pastinya hati Tuhan sedih. Ya, hati Tuhan pasti sedih. Dia pasti menyayangkan kenapa itu terjadi. Nah, kemudian adik-adik, apa yang dilakukan sama Tuhan? Selain Tuhan sedih, ternyata Tuhan itu marah. Dia marah sama Raja Yoahas dan bangsa Israel. Boh, dia marah. Ini ya, bangsa ya, kok gak ngerti-ngerti ya? Tuh. Terus kemudian kira-kira apa yang dilakukan oleh Tuhan? Nah, tadi kelas besar sudah bawa kitab suci kan? Sekarang kita buka kitab suci kita sama-sama. Oke ya? Kita buka kitab suci kita di kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hazael Raja Aram dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Wah, adik-adik, ternyata Tuhan marah. Terus kemudian Tuhan apa? Menghukum bangsa Israel. Dia dengan menyerahkan bangsa Israel ke tangan Raja Aram, yaitu yang namanya Hazael. Wow. Tahu enggak kalau Raja Aram, kalau adik-adik dengar cerita-cerita sebelumnya, itu raja yang bagaimana? Jahat ya. Benar sekali. Karena Tuhan tidak suka supaya bangsa Israel tetap menyembah Tuhan dan supaya bertobat, akhirnya Tuhan menyuruh mengerahkan Raja Aram yaitu Hazael untuk berperang melawan Raja Yoahas dan bangsa Israel. Kira-kira menang gak ya? Karena itu hukuman Tuhan, bangsa Israel kalah. Nah, bangsa Israel gak menang. Akhirnya semua apa yang dimiliki oleh bangsa Israel diambil oleh Hazael. Terus kemudian rakyatnya itu ditindas sama Raja Hazael. Tuh lihat, wah jadi tambah menderita ya. Terus kemudian setelah itu, setelah dia kalah, bangsa Israel ini adik-adik tetap menyembah patung. Dia itu berharap supaya patung yang dia sembah itu membebaskan dia. Dari apa? Dari Raja Hazael. Kira-kira bisa enggak sih? Yang tadi Kak Debbie bilang, iya enggak bisa. Benar, gak bisa, patung itu benda mati. Gak bisa dia mengabulkan doa kita. Nah, adik-adik akhirnya meskipun bangsa Israel dan Raja Yoahas ini menyembah patung, dia tetap ditindas oleh Raja Hazael. Setelah melihat rakyatnya yang ditindas, setelah melihat rakyatnya yang sedih, Raja Yoahas akhirnya sedih. Kasihan melihat rakyatnya yang seperti itu. Akhirnya apa? Raja Yoahas bilang begini, "Hai semua rakyatku sini. Ternyata apa yang kita lakukan ini salah. Kita seharusnya datang kepada Tuhan. Kita menyembah dia. Kita berdoa kepada dia. Kita minta belas kasihan kepada dia." Kemudian rakyatnya bilang apa? Oke. Yuk. Kita doa sama-sama yuk. Oke. Akhirnya Raja Yoahas bersama dengan bangsa Israel berdoa bersama-sama minta belas kasihan Tuhan untuk membebaskan dia dari Raja Hazael. Dia doa dengan sungguh-sungguh adik-adik. Dia minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolong aku dan rakyatku. Bebaskan aku. Begitu. Kira-kira Tuhan ini jawab doa bangsa Israel dan Raja Yoahas enggak ya? Kita baca lagi ya. Yuk kita ambil kitab suci kita. Kita baca tetap di 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 Kita baca di ayat yang keempat. Ayat yang kelima ya. Nah, Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Wah, ternyata Tuhan mendengar doa dari bangsa Israel dan siapa? Raja Yoahas. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa mereka. Hore! Dan Tuhan ini sayang loh adik-adik. Selain dia mengabulkan, ternyata Tuhan itu juga membiarkan bangsa Israel tetap berada di tempatnya dia. Wah, Tuhan itu ya sayang ya. Tapi ingat, jangan macem-macem loh sama Tuhan. Ingat tadi, Tuhan tetap kasih hukuman loh ya. Wah, kalau kita jadi bangsa Israel, pastinya kita bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Wah, aku mau menyembah Tuhan. Aku mau taat sama Tuhan. Gitu ya. Nah, adik-adik, dari cerita yang tadi Kak Debbie sampaikan, kira-kira kita bisa ambil inti ceritanya itu yang bagaimana ya? Kita mau jadi murid Tuhan yang seperti apa ya dari cerita tadi? Ingat, Tuhan itu mengasihi kita. Tetapi Tuhan tidak suka kalau kita berbuat dosa. Ya, Tuhan mengasihi kita dari kecil sampai besar sampai kita mati. Tuhan mengasihi kita, tetapi Tuhan tidak suka kalau kita berbuat dosa. Tuhan tidak suka kalau kita tidak taat. Ingat pengorbanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui dia mati di kayu salib untuk tebus kita. Patutnya kita harus mengasihi dia, kita harus memberikan semua apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Dan jangan lupa, kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Ingat tak, Kak Vena pernah bilang, ayo adik-adik, Tuhan kita harus buat Tuhan kita tersenyum ya. Berarti kalau buat Tuhan tersenyum, otomatis kita harus apa? Harus taat sama firman Tuhan. Jangan suka hidup di dalam dosa. Enggak boleh yang besar-besar ya. Jangan suka hidup di dalam dosa. Sudah tahu itu berbohong, jangan terus dilakukan ya. Kemudian yang ketiga adik-adik, ingat ya, Tuhan sudah mengasihi kita. Patutnya kita sebagai anaknya, bagaimana mengungkapkan kasih itu? Kita harus senantiasa terus berdoa kepada dia, mengucap syukur. Kemudian kita harus juga rajin beribadah. Nah, kemudian kita juga harus apa? Kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke ya, sampai di sini cerita Kak Debbie. Tapi ingat, cerita ini enggak berhenti sampai di sini adik-adik. Cerita ini minggu

0: Oke. Lipat tangan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah juru selamat kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menebus dosa kami. Tuhan, ajarkan kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang taat akan firman Tuhan, dan menjadi anak yang menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk selalu setia akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Nah, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, anak-anak boleh minta tolong mama, minta tolong papa untuk transfer di rekening di bawah ini. Oke, sambil menyiapkan diri kita, mari kita pujikan, bersyukur.

Doa untuk persembahan kita semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau memberikan sebagian dari milik kami untuk membangun kerajaan-Mu. Biar Tuhan yang berkati persembahan kami, biarlah persembahan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, nah ini sudah selesai ibadahnya. Nah, mari kita pujikan, terima kasih Yesus.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, shalom. Yang ada di tempat ini, kita bersyukur kita bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kita akan beribadah bersama-sama. Saya juga menyapa yang mengikuti secara streaming, baik yang ada di radio maupun juga yang mengikuti di YouTube. Selamat menikmati ibadah yang kedua dari Rek Lokal Nginden. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur karena anugerah-Nya yang membawa kita ke tempat ini dan melayakkan kita menghampiri tahta kudus Allah. Anugerah-Mu yang melayakkan kami berkumpul di tempat ini menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena Kristus Yesus yang telah membuka jalan bagi kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau yang akan melimpahkan berkat dan rahmat-Mu bagi kami semuanya. Biarlah kami semuanya yang sudah berkumpul di tempat ini bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kami. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua.
1: Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari jemaat Tuhan, dengan rendah hati kita mau datang kepada Yesus, karena Dialah yang berkuasa dan penuh dengan kasih.

Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Mari dengan rendah hati, mari kita datang kepadanya untuk memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita.

Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur ketika kami terus diingatkan atas kasih dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis bagi hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami memiliki gembala agung yang mau mencari kami ketika kami tersesat. Bahkan gembala yang rela mau mati untuk menyelamatkan kami. Ya Tuhan, karena itu pada pagi hari ini kami sungguh memohon kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tolong mampukan dan ajarkan kami agar setiap hari kami boleh dibentuk semakin serupa dengan Engkau. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau datang ke tempat-Mu. Karena itu Tuhan, tolong mampukan dan layakkan setiap kami agar kami boleh mengarahkan hati kami, pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Injil boleh kami rayakan di tempat ini dan nantinya kami boleh mendengar Injil itu dan boleh menghidupinya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan merespon berita anugerah tersebut dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal.

0: kami. Biarlah kemuliaannya bagi Allah kita.
1: Amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Apakah kita selama ini pernah berkonflik dan mendapati bahwa kita menemui jalan buntu? Atau saat ini pun kita mengalami akibat dari konflik tersebut dan membuat kita seakan-akan mau menyerah? Jemaat Tuhan, ketahuilah, kita masih memiliki Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang sama, yang rela menyerahkan nyawanya untuk menggantikan dosa saya dan saudara sekalian. Maukah kita tetap percaya?

0: Tuhan, karena kasih setiamu. Kami bersyukur anugerahmu yang tanpa batas itu, kasihmu yang senantiasa menjaga langkah kami, sehingga badai maupun gunung yang masih kami hadapi, kami tahu kami tidak sendirian. Tuhan yang menyertai kami, bahkan meskipun kami banyak kelemahan dan dosa, anugerahmu lebih tinggi, lebih kuat untuk menjaga kami. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami rindu untuk datang kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh suaramu Bapa di tengah berbagai macam suara di luar sana yang menakutkan, yang membuat kami cemas, membingungkan. Biarlah suara firman Tuhan sekali lagi boleh menjadi terang bagi langkah kami, jangkar bagi jiwa kami, vitamin bagi jiwa kami, sehingga kami makin serupa dengan Kristus, menjadi teladan, menjadi berkat. Mampukan juga hambamu yang akan berbicara dengan segala kelemahan dan dosa hambamu. Kiranya anugerah Tuhan memperlengkapi hambamu boleh berbicara dengan jelas, memberitakan Injil bagi kami semua yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, shalom. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Sudah agak lama ya terakhir kali saya khotbah di sini, jadi bersyukur untuk kesempatannya ketemu lagi dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Ada seorang pasangan suami istri, istrinya WA suaminya, kebetulan suaminya lagi di lantai 2, istrinya lagi di lantai 1. Istrinya WA, "Mas, aku mau beli iPhone baru, boleh ya pakai kredit card kamu?" gitu. Terus dikasih persetujuan sama suaminya. Begitu bayar, teng-tong, ada notifikasi ya Bapak Ibu ya. Wah, langsung suaminya marah-marah. "Loh kok kamu beli? Kan jangan beli, aku bilang jangan beli, mahal." Terus istrinya bingung. "Loh tadi katanya boleh, tadi aku sudah WA loh. Coba kamu WA apa? Mas, boleh enggak aku lagi pengen beli iPhone nih, boleh enggak beli?" "Terus mas tulis di sini, coba aja, aku punya uangnya." "Bukan gitu bacanya," kata suaminya. "Bacanya itu, coba aja aku punya uangnya." Jadi yang satu Bapak Ibu, cuman masalah chatting aja bisa berantem ya. Yang satu membaca tulisan, "Coba aja aku punya uangnya." Satunya, "Coba aja aku punya uangnya," gitu ya. Dari hal yang sederhana begini bisa berantem ya Bapak Ibu ya. Tetapi dari perselisihan pertengkaran suami istri ini menyingkapkan sesuatu, ya kan? Yaitu ternyata istrinya orangnya optimis. Gitu kan? Istrinya orangnya optimis ya. Membaca kata-kata itu langsung, "Wah, coba aja, aku punya uangnya," gitu kan? Optimis. Sedangkan suaminya, kita belajar, ternyata suaminya gaptek. Harusnya telepon gitu kan, masa pakai chatting, lantai dua gitu loh ya. Nah Bapak Ibu, kadang itu namanya pertengkaran, perselisihan, tidak terhindarkan. Dan mungkin kecenderungan Bapak Ibu sama seperti saya, lebih baik gak usah bertengkar. Apalagi kita dari budaya Asia ya, lebih suka yang damai-damai saja. Tetapi kita tahu namanya hidup di dalam dosa, namanya dunia yang tidak sempurna, selalu ada gesekan, bahkan gesekan terjadi. Di tempat yang paling rohani, di gereja sekalipun. Saya yakin Bapak Ibu sudah berpengalaman, tidak hanya berantem sama orang, tetapi juga siapa tahu berantem sama sesama orang Kristen. Dan ini membuat kita gundah gulana. Tidak cuma kita punya masalah yang sudah sulit, tetapi bukankah masalah yang paling sulit selalu berhubungan dengan orang? Setuju enggak? Maka bagaimana sih? Di tengah perselisihan, apa yang harusnya kita lakukan? Khotbah hari ini sangat menarik dan sangat praktikal. Karena bicara tentang bahwa di tengah perselisihan sekalipun, yang kita tidak nyaman, yang kita pengen lari, ada anugerah Tuhan. Masing-masing dari kita pasti punya gayanya sendiri-sendiri. Bagaimana kita menghadapi pertengkaran. Ada orang itu kalau berantem atau berselisih, melawan. Ya kan Bapak Ibu ya? Wah, gak terima. Tak lawan, tak bales. Ada orang itu kalau berselisih, lari gitu kan ya, gak mau, maunya damai-damai saja. Pokoknya wes gak usah ribut-ribut. Kalau saya Bapak Ibu, hit and run. Pukul dulu terus lari. Gitu ya. Jadi minimal sudah melukai, habis itu melarikan diri gitu. Nah apapun gaya kita ya Bapak Ibu, kita mau belajar dari firman Tuhan nih. Bagaimana kita menavigasi perselisihan yang mungkin tidak bisa kita hindari, atau mungkin lebih tepatnya
1: kadang ada konflik yang perlu. Ada konflik yang perlu supaya kita belajar semakin seperti Kristus. Saya akan membacakan sebuah kisah yang sangat menarik dari Kisah Rasul 15 ayat 36 sampai ayat yang ke-41. Kisah Rasul pasal 15 ayat 36 sampai ayat yang ke-41. Izinkan saya membaca dari ayat 35 ya Bapak Ibu. Kisah Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Judulnya Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas. Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Amin. Yuk kita lihat ya sedikit dari latar belakang kisah ini. Kita menemukan dua tokoh pemimpin gereja yang sangat dihormati di gereja mula-mula. Pertama, tentu saja tokoh favorit banyak orang, Paulus. Kedua adalah Barnabas. Barnabas ini tokoh penting juga Bapak Ibu, seringkali Barnabas dan Paulus pelayanan bersama, misi bersama. Bahkan Paulus itu bisa ada sebetulnya juga karena Barnabas. Karena kalau Bapak Ibu membaca kisah pertobatan Paulus, waktu awal-awal dia bertobat, dia itu dicurigai sama Petrus, Yohanes, Yakobus dan gereja mula-mula. Masuk akal ya, dia kan teroris toh, dia kan penganiaya jemaat. Terus bertobat, terus ke gereja Yerusalem. Siapa tahu Petrus bilang, ini beneran tak bertobat, jangan-jangan pura-pura. Nanti dia mata-mata gimana, ya kan Bapak Ibu ya? Masuk akal ya, masuk akal. Dan orang yang menjembatani itu adalah Barnabas. Barnabas basically bilang sama Petrus, sudahlah kamu jangan terlalu banyak curiga. Beneran kok Paulus ini sudah bertobat, sudah terima Yesus, kita sudah saudara. Ya, jadi Paulus dan Barnabas tokoh yang penting. Lalu ceritanya di sini Bapak Ibu, mereka habis pelayanan, mereka istirahat dan setelah beberapa waktu kemudian Paulus bilang, "Bar," gitu ya. Aneh ya. "Bar atau Bas," gitu ya. "Bar atau Bas ya?" "Bas," gitu ya. "Bas, yuk kita kunjungan ya, kunjungan ke gereja-gereja yang kemarin kita mulai bersama. Yuk kita turun ke lapangan gitu kan, kita cek kondisi saudara-saudara kita dalam Kristus gimana." Terus si Barnabas bilang, "Oke, tapi aku ngajak Yohanes Markus ya, aku ngajak sepupuku atau ponaanku gitu, saya agak lupa. Tapi saudaranya, ini Yohanes Markus sih masih saudaranya dari Barnabas. Aku mengajak Yohanes Markus." Ini bukan pertama kalinya Bapak Ibu, Yohanes Markus itu menemani Paulus dan Barnabas bermisi. Jadi memang masuk akal kalau Barnabas mau mengajak saudaranya ikut lagi. Tapi seperti yang tadi Bapak Ibu mendengarkan pembacaan firman Tuhan, Paulus bilang tidak baik, tidak layak lebih tepatnya, beberapa versi terjemahan bahasa Inggris, tidak baik kita membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia, orang yang tidak mau turut bekerja bersama-sama. Dan memang Bapak Ibu, kata tidak baik di sini lebih tepatnya Paulus itu sedang berkata tidak bijaksana kita ngajak orang seperti ini. Wow, tidak bijaksana, tidak layak orang ini ikut sama kita, membahayakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Paulus berkata orang ini pernah meninggalkan mereka.

Paulus, Barnabas lagi pelayanan nih. Yohanes, Markus minggat. Gitu ya, melarikan diri, meninggalkan. Intinya ini adalah kesalahan yang serius. Maka mungkin Bapak Ibu juga bisa menangkap ya, kenapa kok Paulus bilang gak bisa aku pakai dia. Bagaimana aku bisa percaya orang yang sudah mengkhianati aku, cie gitu kan. Bagaimana dia bisa percaya sama orang yang sudah meninggalkan pelayanan, dia main-main sama pelayanan. Paulus seperti itu. Makanya tidak aneh Bapak Ibu, kemudian kita menemukan perselisihan yang tajam di antara mereka. Perselisihan yang tajam. Dan seakan-akan Alkitab ingin memastikan bahwa ini bukan beda pendapat saja. Kalau pemimpin gereja kita, kalau sesama pengurus gereja beda pendapat, biasa ya Bapak Ibu ya, itu kita bisa beda pendapat tanpa berdosa. Setuju ya? Ya sudah, namanya juga beda preferensi. Aku mau es krim coklat, kamu es krim vanila, itu kan beda pendapat. Lebih enak makan di sana daripada makan di sini, itu beda pendapat. Tidak ada muatan dosa. Tetapi menurut saya di sini teks lebih berkata ini adalah perselisihan yang tajam, perselisihan yang kasar, perselisihan dengan emosi, perselisihan yang panas. Maka kemungkinan besar ada dosa terlibat, ada kemarahan, ada kejengkelan, ada ketidaksabaran, tidak bisa mengendalikan diri, dan lain sebagainya. Paulus dan Barnabas berantem serius. Coba ya Bapak Ibu kita, kalau dalam isu sehari-hari mungkin gini deh, kita mungkin bisa membayangkan ini isu gak mudah, mana yang benar, mana yang salah. Misalnya, misal sebuah di perusahaan gitu kan, lagi nyari orang nih, kita butuh sales manager baru gitu ya, terus dapat lowongan kan, ada orang masuk gitu kan, melamar di kita. Terus waktu kami baca, misalnya saya membaca, tim membaca resumenya, cek ternyata terus tanya sama perusahaan sebelumnya, kenapa kok dia cari pekerjaan? Oh iya, dulu di tempat kami pak, dia itu orangnya kurang bagus, kurang rajin, orangnya gak sesuai dengan cara kami, jadi kita pecat. Nah sekarang kalau Bapak Ibu sebagai orang yang pengen butuh tenaga kerja, butuh orang sales gitu kan, kita punya dua opsi kan. Pada saat kita melihat resume dia, saya yakin, biasanya ya minimal dari pengalaman saya, ada orang-orang yang bilang, wah kalau sudah kayak gini gak bisa, betul ya? Kalau sudah kayak gini gak mungkin lah, dia dulu males, pasti nanti juga males di kita. Itu namanya ganti masalah, pindah lokasi aja ke perusahaan kita. Tapi saya yakin, juga ada orang yang bilang, jangan gitulah, belum tentu kan. Siapa tahu di perusahaan yang lama memang kondisinya gak sesuai. Sana bosnya gak bagus, sana lingkungannya kurang mendukung, sana toksik, kita kan enggak. Siapa tahu dia di sini rajin, siapa tahu di sini dia malah jadi hebat. Dan saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu kan. Ada orang di satu perusahaan jelek, begitu pindah ke perusahaan lain jadi jago. Gitu. Nah kurang lebih Bapak Ibu, itulah dilema yang dihadapi di sini. Ya, Paulus itu bilang gak bisa kita pakai Yohanes Markus, dia sudah mengkhianati kita. Barnabas bilang tunggu dulu bro, bukankah semua pelayan Tuhan itu selalu ada catatan kegagalan, bukankah Tuhan bisa pakai semua orang berdosa? Nah ya kan, jadi gak mudah nih Bapak Ibu situasi di sini. Namun yang pasti gini Bapak Ibu, sebelum nanti kita akan masuk di bagian khotbah yang mendalami perspektif mereka, yang pasti saya meyakini bahwa teks ini menggambarkan sebuah konflik yang negatif. Kenapa Bapak Ibu? Karena kontrasnya ditunjukkan. Di pasal yang sama, Paulus dan Barnabas itu digambarkan serasi, sevisi, sehati. Misalnya ya, di Kisah Rasul 15 ayat 2, Paulus dan Barnabas itu digambarkan mereka itu bersama-sama melawan memperjelas isu mengenai hukum Taurat. Bagaimana bahwa ada sekelompok orang Kristen Yahudi yang mau memaksakan hukum Taurat kepada orang

Kristen, non-Yahudi, ya kan? Isu yang sangat umum pada saat itu. Paulus dan Barnabas sepakat, wah ini nggak bisa, bahwa Injil yang nomor satu bukan Taurat, maka nggak perlu orang Kristen non-Yahudi mengikuti hukum Taurat. Yang paling penting adalah mereka sudah mengikuti Kristus, gitu kan ya? Jadi Paulus dan Barnabas digambarkan, kalau Bapak Ibu membaca, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah. Wah, jadi bersatu nih. Ditambahkan lagi Bapak Ibu, di Kisah Rasul 15 ayat 25 juga ada penggambaran hubungan yang dekat, harmonis. Saya bacakan ya. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Sengaja dibolak-balik Paulus, Barnabas, Barnabas, Paulus. Sehingga agak ironis dan agak tragis ya pasal ini. Dimulai dengan sebuah kesatuan, kekompakan, kedekatan Paulus dan Barnabas. Tetapi ditutup dengan perselisihan, pertengkaran, perpecahan. Maka di sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa memang pemimpin paling rohani pun bisa bertengkar. Perhatikan ya, bukan cuman orang Kristen, bukan cuman orang Kristen paling rohani, tetapi pemimpin Kristen paling rohani. Minimal dari kacamata jemaat mula-mula, kan soko gurunya kan Paulus kan salah satunya, Barnabas. Mereka pun bisa bertengkar. Hari ini kita melihat pemimpin rohani kita bisa gagal, bisa jatuh. Sehingga harusnya kita tidak terlalu kaget. Sehingga seharusnya kita tidak terlalu shock kalau ada pemimpin-pemimpin rohani yang kita kagumi, yang pelayanannya mungkin baik, tetapi jatuh. Dan benar sih Bapak Ibu, kalau kita membaca atau mengenal sedikit tentang tokoh-tokoh penting sepanjang sejarah gereja ya, banyak loh pemimpin-pemimpin gereja itu orang-orang yang mencekno. Orang-orang yang sulit lah ya kalau mencekno gak enak ya. Banyak loh Bapak Ibu, orang-orang pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh penting di gereja ya, itu orang-orang yang gak gampang. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah kepikiran, oh iya, gitu ya. Misalnya ya, salah satu tokoh paling terkenal di Protestan, kalau Reformasi pasti kita menyebutkan nama beliau, Martin Luther, ya kan? Wah, dari dia kita mendapatkan doktrin atau ditegaskan, bukan mendapatkan, tapi beliau menegaskan kembali, menemukan kembali pentingnya keselamatan oleh iman dengan kasih karunia, gitu kan? Oleh kasih karunia dengan iman. Beliau yang menekankan sola scriptura, gitu kan? Wah, kita semua senang. Beliau yang menekankan keimamat, priesthood of all believers, semua orang percaya itu imam, tidak ada perbedaan antara hamba Tuhan ataupun petani. Wah, jadi benar-benar banyak ajaran beliau yang luar biasa, dampak beliau yang sangat luas. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa Martin Luther berdasarkan pengakuan dia sendiri, dia bilang, aku ini orang yang kasar. Aku ini orang yang diciptakan Tuhan atau dilahirkan Tuhan, kata dia, untuk menebas semak duri dan onak, untuk membersihkan hutan-hutan liar. Gitu. Dan memang kelihatan, kalau dia ngomong ya Bapak Ibu, itu pedesnya minta ampun. Kalau Bapak Ibu baca ya, tulisan-tulisan Luther, itu kata-katanya, wah parah sih. Parah, Bapak Ibu Google nanti ya, jangan sekarang, dengarkan saya. Nanti kita bisa Google ya. Sampai ada loh Bapak Ibu, website khusus Luther Insulter. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu mau dihina sama Martin Luther, ada websitenya. Beneran, jadi kalau Bapak Ibu masuk websitenya ya, langsung please, apa ya saya lupa. Pokoknya...

Oh, sudah mulai turun. Gak lama kemudian ditinggal pergi lagi. Kenapa? Karena mau pergi ke seminar. Karena gak mau kelewatan seminar. Jadi dia tuh sering meninggalkan istrinya untuk pelayanan. Dan buat dia itu biasa aja. Memang harusnya seperti itu. Sehingga maka gak aneh pada waktu dia meninggalkan, mau pergi pelayanan gitu ya. Karena pelayanan itu pelayanan keliling. Dia itu pembicara keliling gitu ya. Istrinya sampai bilang, istrinya mendengarkan kalimat dari suaminya ngomong gini, "I hope I shall see your wicked face no more." Saya harap saya tidak akan melihat lagi mukamu yang jahat itu. Gitu. Kata-katanya seperti itu. Terus istrinya bilang sama suaminya, "Kamu ini banyak cewek-cewek kirim surat ke kamu. Tolonglah kamu juga jangan balas-balasin semua gitu loh." Karena memang pendetanya terkenal Bapak Ibu, berkarisma, semua cewek suka dia. Dan dikirimin surat mengata-ngatai suami

tidak paham itu betul, tapi saya ingin lebih dalam lagi. Sadarkah saudara bahwa kita itu sering enggak sadar seluruh kondisi kita? Kita tuh mengenal sebagian dosa kita, tapi kita enggak mengenal semuanya, iya kan? Saya kira saya tahu dosa saya segini. Ternyata setelah menikah, setelah pelayanan, setelah mengalami kehidupan, gila, saya lebih parah dari yang saya duga. Pernah enggak sih Bapak-Ibu kayak merasa gitu? Kemudian saya mengambil keputusan atau langsung, wow, orang separah kayak aku, tapi kok masih Tuhan pelihara. Saya masih ingat kok Bapak Ibu, saya bersyukur masih ada refleks itu di hati saya. Pada waktu saya pertama kali melihat USG dari anak saya di dokter, kan dicek kan detak jantung dan apa. Pertama kali waktu kedengaran detak jantungnya, kalimat yang lewat di kepala saya adalah gini, gila, orang seberdosa saya layak dikasih kayak gitu. Itu yang saya rasa, langsung refleks, jedet gitu. Saya merasa kayak, bukan kayak, enggak sih, langsung, I am a sinner, and yet God gave me her. Saya ini orang berdosa, tapi kok Tuhan masih kasih ya, sebuah titipan yang berharga. Bapak Ibu, kita tuh enggak mengenal loh, blind spot dosa kita. Tetapi bersyukur loh, Tuhan tuh masih melindungi kita. Maka jika demikian Bapak Ibu, jika memang semua kita punya pincang dan setiap langkah kita ada anugerah Tuhan, maka pertama-tama mari kita miliki sikap yang rendah hati. Ketika pelayanan kita berhasil, ketika usaha kita berhasil, ketika keluarga kita harmonis, sebetulnya mungkin bukan karena kita, tetapi karena pemeliharaan anugerah Tuhan. Kita enggak tahu loh Bapak Ibu, berapa banyak berkat yang masih bertahan karena anugerah Tuhan menutupi kesalahan kita. Saya enggak tahu berapa banyak jemaat yang masih tetap ke gereja meskipun saya sudah menyakiti dia. Paham enggak ya? Bisa enggak sebagai hamba Tuhan salah ngomong, salah gestur, salah pahami, bisa kan? Bisa. Saya ngomongnya A, bukan maksud sama dia, tapi dia tersinggung, dia sakit hati sama saya, tetapi masih kembali ke gereja. Kenapa? Anugerah Tuhan. Kita gak tahu loh berapa banyak berkat dalam hidup kita yang masih ada, murni karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan menutupi kelemahan dan dosa kita. Kita gak tahu loh, bahwa dosa kita tuh berpotensi merusak segalanya. Keluarga kita, pekerjaan kita, gereja kita. Tapi gak terjadi kenapa? Karena Tuhan yang cover. Itu loh buktinya anugerah Tuhan. Maka di dalam konflik, perselisihan, kita belajar untuk rendah hati dulu. Siapa tahu ada peran kita. Mungkin bukan gara-gara kita, tapi siapa tahu ada peran kita. Lalu kita juga harus punya sikap belas kasihan sama orang lain. Karena setiap orang Kristen berjalan dengan pincang. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua, Bapak Ibu tidak ada orang yang, tidak ada Bapak Ibu di sini yang ketemu sama orang pincang, terus kita marah, kamu kok gak bisa lari sih? Gak mungkin ya. Kita gak mungkin marah sama orang pincang gara-gara dia gak bisa lari. Betul kan ya? Gak mungkin lah. Karena kita tahu dia pincang, lalu dia gak bisa lari, kita bisa, oh iya wong dia pincang, gitu toh. Sama sih Bapak Ibu. Karena kita tahu semua orang berdosa, semua orang punya kelemahan, pada saat dia menyakiti kita, bukan berarti kita pasti jadi korban, tetapi kita belajar punya ruang untuk anugerah. Oh iya, memang hidup itu kayak gini. Memang namanya jemaat, namanya rekan kantor, rekan kerja, namanya keluarga itu pasti adalah gesekan, pasti adalah keegoisan, kesombongan, kata-kata yang gak enak, pasti adalah kita semua punya kepincangan. Maka mari Bapak Ibu, milikilah rendah hati kepada diri sendiri dan milikilah belas kasihan kepada orang lain. Kita lanjut ceritanya ya. Menariknya Bapak Ibu, yang terjadi setelah perselisihan yang tajam di sini adalah di ayat yang ke-40 dikatakan begini, tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah
diserah

0: Kan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia. Jadi dicatat bahwa ada kasih karunia Allah di sini, kasih karunia Allah diserahkan itu muncul juga di Kisah Rasul 14 ayat 26, hampir sama persis. Di situ dikatakan, dari situ berlayarlah mereka, mereka ini by the way Paulus dan Barnabas, ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Dengan kata lain, di ayat yang ke-40 kita diberitahu bahwa Paulus dan Silas itu diutus, dikasih stamp of approval, ada restu ilahi lah kalau lebih seperti itu, atau enggak restu dari gereja. Mungkin walaupun banyak ada yang tidak setuju juga, mungkin Paulus dan Barnabas, mana yang benar? Mungkin ya, teks sedikit berpihak kepada Paulus. Karena yang disebutkan diserahkan kepada kasih karunia cuman Paulus. Barnabas tidak diberikan predikat itu. Mungkin. Ya, mungkin. Tapi saya juga mempertanyakan, karena kalau ngomongin tentang kitab Kisah Rasul, ini kan menceritakan peristiwa, ya kan? Apakah ini Lukas, penulis Kisah Rasul, sedang menceritakan apa yang terjadi? Paulus, Barnabas berantem. Gereja bilang, oke okay, Paulus, you go there, Barnabas, you go there. Gitu kan? Cuma menceritakan aja, ini yang terjadi. Atau sedang mengajarkan mana yang benar. Ini enggak mudah, Bapak Ibu. Maka bagian yang terakhir yang saya mau katakan, kita coba sedikit melihat perspektifnya mereka ya. Perspektifnya Paulus sama Barnabas. Saya rasa kita semua bisa mengerti ya, Paulus ini orangnya seperti apa, ya kan? Dia tipikalnya kan tipikal yang tegas, pantang menyerah, semangat gitu ya, enggak neko-neko. Dan masuk akal sih. Karena Paulus itu punya pemikiran pelayanan tuh seperti medan perang. Pelayan Tuhan tuh seperti prajurit Kristus, itu kata Timotius, surat Timotius. Saudara bisa bayangkan enggak ya? Kalau saudara pergi perang, satu unit gitu kan ya, special force gitu, atau satu grup tentara pergi, Paulus itu jadi Anda jadi bosnya, Anda jadi kaptennya. Anda punya regu, grup mau menyerang markas musuh, menyelamatkan siapa gitu, udah kayak film aja. Ya pokoknya mau pergi lah gitu ya. Anda punya berapa? Anda punya 10 orang lagi mau bertempur sama musuh, satu lari. Itu serius gak? Serius banget itu. Kalau di dunia militer, yang lari itu pasti diadili, ya kan? Gak mungkin cuman, jangan gitu ya lain kali, gak mungkin lah. Pasti diadili, karena dia sedang membahayakan misi satu, dan dia membahayakan teman-temannya, setuju ya? Jadi kita bisa paham perspektifnya Paulus, ngawur gini Yohanes Markus. Pelayanannya bukan main-main ya, kamu sudah bertindak sebagai prajurit yang mengkhianati teman-temanmu sendiri. Jadi kita bisa paham. Tapi Barnabas juga masuk akal, Bapak Ibu. Barnabas itu, gini, saya yakin, minimal keyakinan pribadi ya, bukan teks gak ngomong sih, tapi saya cukup yakin bahwa Barnabas gak mungkin bilang gini, Paulus, Paulus, sudahlah, gak apa-apa, wong cuman gitu tok. Saya yakin enggak. Saya yakin Barnabas pasti bilang, iya sih. Barnabas, Yohanes ini salah. Tindakan dia dosa. Dulu dia meninggalkan kita, itu dosa. Tapi Paulus, ini kok saya Barnabas ya, bukankah semua orang itu, semua pelayan Tuhan itu, punya rekam jejak kegagalan? Pak Barnabas itu Bapak Ibu memang orang yang dikenal sebagai penuh dengan anugerah. Nama aslinya Barnabas itu Yusuf. Barnabas itu julukan. Barnabas itu artinya son of encouragement. Anak penghiburan. Jadi memang model orang yang memberikan kesempatan kedua. Model orang yang melihat potensi di balik kegagalan orang. Siapa orang yang pernah menerima anugerah dari Barnabas? Paulus. Paulus sudah pernah menerima itu. Pada waktu Paulus dicurigai, Barnabas yang menjembatani. Pada waktu Paulus disangka mata-mata atau berbahaya, Barnabas yang membela dia, meneguhkan membantu Petrus dan yang lainnya untuk menerima Paulus. Jadi Bapak Ibu, Saya membayangkan mungkin Barnabas bilang, iya Yohanes pernah gagal, iya dia pernah meninggalkan kita. Tetapi bukankah hampir semua orang yang dipakai Tuhan memiliki cerita kegagalan mereka sendiri? Kamu mau bukti? Lihat itu yang namanya Petrus. Bukankah dia dulu menyangkal Yesus 3 kali? Tetapi sekarang Petrus siapa? Asisten dapur gereja, kan enggak. Petrus adalah pemimpin. Nah kalau Petrus saja bisa dipulihkan, kenapa kok Yohanes Markus disingkirkan? Ini selalu menjadi dilema ya Bapak Ibu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga sama ya. Anda mungkin di kantor, di gereja, gitu kan? Ada orang gagal, ya apa ya? Kita ini harus kasih kesempatan atau kasih SP, gitu kan ya. Atau di DG, gitu kan ya. Di kelompok pemuritan kita, wah ini ada yang gak pernah datang. Kita biarin aja, atau kita baik-baikin aja, atau kita tegur. Gak boleh gitulah bro. Ini DG ini penting, jangan bolos-bolos ya. Atau kita pakai pendekatan lebih baik, lebih halus. Gimana kabarmu? Ya bingung ya, kadang mana yang mana nih? Mana duluan? People first atau result first? Relasi dulu atau standar dulu yang ditegakkan? Gak mudah. Tetapi mungkin gini Bapak Ibu. Perselisihan Paulus dan Barnabas memperlihatkan dua kualitas yang sama-sama penting dalam kehidupan Kristen. Paulus menekankan standar tanggung jawab kesetiaan. Barnabas menekankan anugerah, pemulihan, second chance, kesempatan kedua. Masalahnya, seperti yang tadi saya gambarkan, dalam situasi sehari-hari, kedua nilai itu sering terasa bertabrakan. Misal, saudara mau menegakkan standar. Dibilang apa? Ah, kaku kamu, jahat, gak punya anugerah, betul ya? Atau sebaliknya, saudara baik-baik, saudara berbelas kasihan. Ya wis gak apa-apa. Nanti ada yang bilang, emang gak plin-plan, gak konsisten, gak tegas, penakut, ya kan? Serba salah gak sih Bapak Ibu ya? Nah saya bersyukur bahwa kita punya teladan yang lebih baik. Di dalam Yesus Kristus, bukankah kita melihat perpaduan yang seimbang dan sempurna? Bukankah Yesus dikatakan full of grace and truth? Penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Bahwa Yesus adalah perpaduan yang sempurna antara menempatkan misi Tuhan tanpa mengorbankan hati manusia. Misi dan manusia sama-sama pentingnya buat Yesus. Kita melihat bahwa Yesus bisa sangat tegas, sangat keras sama murid-muridnya, sama orang Farisi, sama ahli Taurat. Betul ya? Tetapi Yesus juga bisa sangat lembut kepada orang-orang berdosa. Pemungut cukai, perempuan yang berzina. Kepada Petrus, tidak membuang Petrus, tapi malah memulihkan dia. Bapak Ibu, teladan Tuhan Yesus yang seimbang dan sempurna ini mungkin menjadi tantangan bagi gereja kita hari ini ya. Sebagian komunitas itu mirip Paulus. Standar tinggi, tapi gak ada ruang untuk kegagalan. Sebagian komunitas itu mirip Barnabas. Penerimaan, penerimaan, penerimaan, tapi tidak ada pertobatan, tidak ada panggilan. Mari kita menjadi komunitas yang seimbang, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Jangan sampai kayak gini Bapak Ibu, minimal dari pengalaman saya, atau dari observasi saya, kadang gereja itu lucunya itu gini, di awal ada jemaat baru atau ada orang baru, kita itu narasinya anugerah, anugerah, anugerah. Kamu diterima apa adanya, ini tempat buat siapapun, datang, come as you are, gitu kan ya, datang apa adanya, kami menerima kamu segalanya, apapun, kita terima, betul ya? Sama orang baru kan gitu kan ya, kita baik banget sama orang baru, biasanya. Setelah mereka masuk ke dalam, langsung, saat teduh, DG, camp gap, ya gak sih? Kayak narasinya itu kayak berubah gitu loh. Narasinya itu kayak berubah gitu. Jadi awalnya itu di depan kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Begitu masuk, kebenaran, kebenaran, kebenaran. Ya gak sih? Pernah gak sih ngerasa gitu ya? Kayak kalau kita gak seimbang, itu kayak jemaat terasa dijebak gitu. Ya gak sih? Kayak di PHP-in gitu. Di depan diselimuti dengan kebaikan. Begitu masuk, dipentungi sama kebenaran gitu kan. Jangan sampai gitulah Bapak Ibu. Mari kita sebagai komunitas dari depan, tengah, belakang, dua-duanya main. Di depan kita kasih tahu sama orang baru, di sini kita penuh dengan kasih karunia, tapi kita juga mau kamu bertumbuh. Itu, ya kan? Jadi di awal jelas. Di sini kita ada pemuritan, tetapi bukan berarti ini untuk mengukur kerohanian. Ini adalah sarana anugerah untuk kamu bertumbuh. Jangan sampai Bapak Ibu, di awal kita baik-baikin orang, begitu masuk kita menyalah-nyalahkan orang. Karena saya meyakini ini sih, pertumbuhan rohani terjadi ketika kebenaran tidak dikompromikan dan kasih tidak ditarik kembali. Saya yakin sih, kita semua itu bisa merasakan dalam hati kita bahwa yang kita inginkan itu enggak cuma disenak, disayangi, tapi juga dikembangkan. Kita butuh kebenaran. Karena hidup ini terlalu membingungkan dan menakutkan. Kita butuh standar firman Tuhan. Tapi kita tahu kita akan gagal, kita akan jatuh, kita akan make a mistake. Disitulah kita bersyukur ada anugerah, ada kasih yang tidak akan ditarik kembali. Pertumbuhan terjadi pada saat kebenaran dan anugerah dekat bersamaan. Seperti kata seorang ahli filsafat teolog awam yang saya sukai, jangan cintai aku apa adanya, kata Tulus. Lagunya kan gitu ya, yang senyum yang tahu ya, yang gak tahu gak apa-apa. Jangan cintai aku apa adanya, yeah, gitu. Jangan, gitu kan ya. Jangan cintai aku apa adanya, kata Tulus. Terus, tuntutlah sesuatu, gitu. Iya, saya suka tuh lagunya, jangan cintai aku apa adanya. Aku tuh mau berubah, mau berkembang, mau lebih baik. Cintai boleh, tapi jangan berhenti di cinta saja. Kita mau berkembang. Dan inilah Bapak Ibu. Kalau pertumbuhan rohani butuh keduanya, marilah kita mengusahakannya bersama-sama. Pada akhirnya apa yang terjadi di teks, kita melihatnya ini sebagai penutup. We know what happened next. Berselisih tajam, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Barnabas sama Markus ke Siprus, Paulus dan Silas ke Syria dan Kilikia meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Terkesan perpisahan yang tidak terelakkan, terkesan sebuah akhir yang tragis atau minimal sedih. Setuju. Tetapi kalau saya boleh menambahkan perspektif lain, masih ingat ya ada kasih karunia Allah. Kita bisa melihat kok, meskipun ada perpecahan, tetapi juga ada pertumbuhan. Awalnya satu tim misi, betul ya? Paulus, Barnabas, sama siapapun lah. Sekarang gara-gara mereka berantem gitu loh, yang tadinya satu tim misi menjadi dua tim misi. Yang satunya awalnya cuma satu tim misi ke gereja-gereja di sini, sekarang dua misi, dua tim bisa lebih menjangkau lebih banyak orang, bisa memperhatikan lebih banyak gereja, bisa lebih banyak memajukan kerajaan Allah. Mungkin juga Bapak Ibu, ini hemat saya agak melampaui dari kisah Rasul 15, saya melihat agak luas di perjanjian baru, mungkin juga loh ya, perselisihan ini membentuk semua orang yang terlibat lebih baik. Saya membayangkan, karena Barnabas kasih kesempatan kedua sama Yohanes Markus, anak muda ini jadi punya harapan. Saya bisa membayangkan Yohanes Markus, mungkin dia merasa bersalah. Ya kan, aku gagal, aku jahat, aku berdosa, aku memang gak bisa melayani Tuhan. Buktinya apa? Paulus aja gak mau ngajak aku, gitu toh. Aku ditolak sama Paulus, gak bisa lagi melayani Tuhan. Tapi Barnabas datang, gak usah khawatir. You are with me, kamu sama aku, kita ke Siprus aja. Harapannya tumbuh. Yohanes Markus belajar lagi. Yohanes Markus belajar dari seorang Paulus. Iya ya, Paulus itu benar ya, aku ini harus lebih bertanggung jawab, aku harus lebih setia, aku harus lebih komitmen. Aku mau berubah, tapi dia gak kasih kesempatan. Bersyukur ada Barnabas, kasih kesempatan. Gitu toh. Dan betul Bapak Ibu, di surat-surat lainnya, Paulus itu mengakui Yohanes Markus. Paulus mengakui misalnya ya di Kolose 4 ayat yang ke-10, Paulus berkata tentang Yohanes Markus, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, Markus di sini adalah Yohanes Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Jadi Paulus bilang, ini loh Yohanes Markus, kamu terima dia. Dan di surat-surat lainnya, saya lupa di mana, Paulus memanggil, menyebut Yohanes Markus sebagai teman sekerjaku. My fellow laborer. Kok bisa Paulus mengakui Yohanes Markus yang pernah meninggalkan dia? Mungkin berkat Barnabas, paham ya? Mungkin Paulus sadar, maybe I'm wrong, Barnabas is better. Bisa jadi. Bisa jadi Bapak Ibu, pengalaman ini membentuk seorang Barnabas. Barnabas menjadi orang yang lebih tegas, hati-hati membina orang. Barnabas menjadi orang yang lebih bertanggung jawab karena perselisihannya sama Paulus. Dan Paulus sendiri bisa jadi menjadi orang yang lebih punya belas kasihan. Perselisihannya sama Barnabas bisa jadi memperkaya kerohanian Paulus sedemikian rupa sehingga kalau Bapak Ibu ingat ada surat namanya Filemon. Di surat itu ada satu budak namanya Onesimus. Onesimus ngapain? Melarikan diri. Meninggalkan tuannya. Kurang ajar, salah, dosa. Lalu Paulus bilang apa? Filemon, segera kutuk dia masuk neraka. Kan enggak tuh. Dia menulis surat Filemon kepada Filemon tuannya untuk apa? Menerima kembali Onesimus. Apakah Paulus gitu karena pengalaman ini? I don't know. Tapi bisa paham ya maksud saya Bapak Ibu ya. Bisa jadi lewat pengalaman-pengalaman ini Bapak Ibu. Yohanes Markus lebih baik. Barnabas lebih baik. Paulus lebih baik. Yang jelas misi Tuhan kelihatannya lebih luas. Maka ini kutipan yang terakhir. Salah satu karya anugerah terbesar Tuhan dalam sebuah perselisihan bukanlah membuat kita menang, melainkan membuat kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Seringkali Tuhan menempatkan dalam hidup kita orang yang menyebalkan, orang yang bikin kita tuh, aduh, nggak perlu makanan rusak, kita udah kolesterol udah naik gitu kan ya. Sama dia aja udah angka kesehatan kita udah kacau tuh. Tapi justru lewat perbedaan itulah Tuhan mengkoreksi kecenderungan alami kita. Bagi Bapak Ibu di sini yang mungkin tipikal peduli hasil, yang penting target KPI, omset gitu ya. Mungkin lewat perselisihan Anda belajar tentang belas kasihan, mengayomi, memanusiakan. Bagi Bapak Ibu di sini yang tipenya peduli sama orang, semua serba relasi, sabar. Mungkin lewat perselisihan saudara belajar untuk tegas, menjaga akuntabilitas dan standar ditegakkan. Gak bisa main-main menyangkut hidup banyak orang. Mungkin Bapak Ibu orang yang sangat lembut dan saudara perlu belajar untuk berani. Atau sebaliknya, mungkin saudara orang yang sangat tegas. Anda mungkin perlu belajar untuk sabar. Bapak Ibu, Tuhan memakai sih perselisihan-perselisihan, pertengkaran, gesekan yang ada untuk mendewasakan kita. Pertanyaannya, maukah saudara tidak menyia-nyiakan perselisihan yang mungkin masih ada? Dan untuk gereja kita, maukah kita sebagai komunitas anak Tuhan, gereja REC ini, bisa melihat gesekan-gesekan yang pasti terjadi di gereja? Bukan sebagai halangan, bukan sebagai momok, tetapi sebagai kesempatan bertumbuh. Sebagai kesempatan untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Sebagai kesempatan untuk bersandar sama Tuhan. Jangan menyerah ya sama komunitas ini. Jangan menyerah ya sama gereja saudara. Gereja di tempat ini. Perselisihan itu biasa. Perselisihan mungkin menyakitkan. Tetapi anugerah Tuhan memelihara kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Mungkin bukan firman yang mudah, tetapi mungkin firman yang kami butuhkan. Biarlah kami belajar untuk melihat sekali lagi anugerah-Mu menyertai kami bahkan di dalam gesekan, perselisihan, pertengkaran. Kami semua pasti memilih hidup itu damai, tidak ada masalah, tidak ada bertengkar sama orang. Tetapi kenyataannya hati kami sendiri penuh dengan dosa sehingga kami bisa menyakiti. Kenyataannya dunia jatuh ke dalam dosa sehingga dunia selalu punya tidak lelah-lelahnya seakan-akan merepotkan kami. Sehingga kadang kami sering berantem, bahkan sedihnya berantem, bertengkar dengan sesama anak Tuhan. Tuhan ajari kami untuk bisa menyikapi dengan baik. Biarlah kasih karunia menjadi penuntun kami, sehingga kami bisa punya kerendahan hati, sehingga kami bisa punya belas kasihan, sehingga kami melihat kepada Kristus sebagai teladan yang sempurna, menyeimbangkan kasih dan kebenaran, menyeimbangkan anugerah dan firman Tuhan. Tolonglah kami juga sebagai komunitas orang percaya, komunitas yang mau bertumbuh, untuk bisa mengekspresikan ini semua dalam relasi-relasi kami setiap hari ya Bapa, sehingga kami tidak hanya mengalami penerimaan, begitu juga tidak hanya mengalami kebenaran, tetapi kami bisa diperkaya oleh kedua nilai yang penting ini. Mampukan kami untuk melihat anugerah Tuhan di atas segalanya. Mungkin kami masih berselisih dengan orang yang kami cintai atau orang yang kami baru kenal. Ajari kami untuk percaya bahwa tidak ada pengalaman yang sia-sia bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Hendaklah masing-masing membawa persembahan menurut kemampuannya, selaras dengan berkat yang dikurniakan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.
3: Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari atas dukungan dan sumbangan untuk korban gempa di NTT. Bantuan yang terdiri dari dana tunai, paket sembako, dan peralatan rumah tangga telah diberikan ke Desa Nginamanu, Desa Dagalea, Desa Wolokau, Desa Mbai, dan juga kepada hamba Tuhan setempat. Dukungan Anda sangat berarti dan memberi harapan baru bagi mereka yang terdampak.

0: Demikian warta jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.
1: Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan. Yang pertama, terima kasih untuk Pendeta Edu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati, nanti masih ada di KU3 ya, Pak. Lalu yang berikutnya, dari warta video tadi kita bisa melihat ya, apa yang sudah kita kumpulkan beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan donasi bencana alam gempa di NTT. Semua sudah disalurkan dan Bapak Ibu bisa melihat beberapa daerah yang dijangkau oleh tim Amadeus dan REC yang sudah menyalurkan secara langsung kepada penduduk yang membutuhkan bantuan. Sekali lagi terima kasih. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, mengingatkan kembali bagi keluarga atau Bapak Ibu yang belum mengambil celengan, jadi ini adalah program kita untuk misi selama 1 tahun ke depan, 1 rumah, 1 celengan, 1 tahun untuk misi, masih terbuka, jadi di bawah masih ada beberapa sisa celengan yang masih bisa diambil. Dan mungkin yang baru pertama kali mendengar pengumuman ini, bahwa ini adalah program kita menyisihkan sedikit berkat dari Tuhan, kita masukkan di dalam celengan ini dan nanti pada tahun 2027 bulan Agustus dikumpulkan kembali di gereja dan nanti semuanya kita akan persembahkan untuk pelayanan misi. Dan perlu diketahui juga bahwa gereja kita dipercayakan melayani beberapa suku terabaikan yang belum pernah mendengar Injil di daerah Jawa Timur. Lalu juga ada pelayanan misi yang kita kerjakan di daerah Papua dengan sekolah Kristen yang ada di sana. Nah itu yang perlu Bapak Ibu ingat dan ketahui ya berkaitan dengan program ini. Lalu yang berikutnya, persekutuan pemuda berjalan seperti biasa hari Sabtu pukul 6 sore di lantai bawah ya, di lantai 1. Saya mendorong bagi rekan-rekan yang masih kuliah atau baru lulus kuliah bisa join dengan komunitas ini. Lalu kita mengucapkan selamat untuk Bapak Michael dan Ibu Jin. Mereka sudah resmi menjadi suami istri dan telah diberkati kemarin oleh Pendeta Yakub. Dan kita terus mendoakan supaya keluarga ini juga terus diberkati Tuhan, tambah setia kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai keluarga ini menjadi saluran berkat juga bagi setiap orang. Nah itu saja yang ingin saya tegaskan pada saat siang hari ini Bapak Ibu. Sebelum kita berdoa syafaat, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Kami mau menyambut Bapak Ibu jikalau ada. Apakah ada? Oke, jikalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk 2 pokok doa, yang pertama untuk pemulihan perekonomian negara kita, Indonesia. Lalu juga doakan untuk diaspora Indonesia yang ada di luar negeri atau orang-orang Indonesia yang pada saat ini ada di luar negeri, mungkin mereka bekerja, studi, atau hal-hal yang lain, terutama untuk mereka yang percaya kepada Tuhan, umat Tuhan. Bila Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Tuhan yang akan menolong bangsa ini secara khusus di dalam hal sektor perekonomian yang kami alami. Kami sedang berjuang untuk memperbaiki perekonomian yang ada. Dan kami terus berharap kiranya Tuhan yang akan menolong. Kami mendoakan para pemimpin-pemimpin kami, biarlah Tuhan Engkau memberi hikmat kepada mereka. Dan kami juga berdoa untuk para pengusaha, pengambil keputusan yang berpengaruh dengan perekonomian Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memberikan hikmat sehingga bangsa ini boleh bangkit. Ada pembaruan perekonomian yang lebih baik. Kami berdoa untuk para pemimpin ataupun siapapun pelaku perekonomian yang pada saat ini mungkin melakukan kecurangan, korupsi, ataupun hal-hal yang merugikan masyarakat. Kiranya Tuhan Kau juga menyadarkan mereka, sehingga mereka boleh berbalik, dan mereka boleh bekerja, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memikirkan kesejahteraan masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang berada di luar negeri, baik yang sedang studi maupun bekerja, kiranya Tuhan yang akan menolong mereka, bahkan secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang ada di luar negeri, Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan menolong, dan dengan komunitas yang ada di setiap negara masing-masing. Bila Tuhan memakai komunitas-komunitas yang sehat, juga mereka boleh bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Tuhan, terima kasih, dan kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan yang akan menerima ucapan syukur kami ini, Tuhan memakai untuk kemuliaan-Mu, Tuhan yang akan memakai untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kami kerjakan di tempat ini. Kami menyerahkan juga untuk kami semua, seluruh umat-Mu, Tuhan juga yang akan memberkati kami hari lepas hari. Tuhan yang akan memberkati pekerjaan kami. Tuhan yang akan memberikan rezeki yang cukup bagi umat-Mu, bagi kami semuanya. Kami percaya di dalam kebaikan dan kasih-Mu yang begitu besar, Engkau memelihara kami. Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya engkau kembali ke tempat masing-masing dan biarlah menjadi pelaku-pelaku firman. Atas berkat Allah Tritunggal, biarlah itu yang memampukan, menolong dan memberkati kita semuanya. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungi, kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih karunia, dan kiranya Allah Roh Kudus terus nyata dalam setiap langkah hidupmu yang akan menuntun, memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan, dan segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Silakan duduk kembali Bapak Ibu, mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya.
1: Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami serahkan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang meneguhkan firman ini sesuai dengan kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang saudara, Tuhan memberkati. Selanjutnya saya serahkan ke pemimpin acara selanjutnya.
2: Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat yang berada di gedung gereja bisa memberikan persembahan di amplop dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan saat pulang nanti. Jemaat yang mengikuti ibadah secara online bisa memberikan persembahan melalui QR code atau link yang ada di layar. Mari memberi yang terbaik karena Tuhan sudah memberi yang terbaik.

Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami diingatkan kembali tentang kasih Allah atas kami. Dan kiranya ini menjadi motivasi kami, kerinduan kami untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan yang sudah mengasihi kami sedemikian rupa. Dan saat ini kami sungguh mengucap syukur karena memiliki kesempatan memberikan persembahan. Meskipun ini hanya dalam bentuk jasmani, yaitu uang kami. Tetapi kiranya Tuhan yang akan memakainya untuk perluasan pelayanan di tempat ini. Atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan atas gereja ini. Supaya dikelola sedemikian rupa untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami pun juga hanya rindu ya Tuhan Engkau. Mengajarkan kami bagaimana kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami pun juga serahkan dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya sekian lama kami bergumul untuk memutuskan perkembangan laju COVID-19. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hanya mohon Engkau limpahkan hikmat kekuatan kepada para pemimpin kami untuk melakukan berbagai macam tindakan yang perlu diambil, termasuk juga mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan dampak-dampak yang sudah ditimbulkan, supaya bangsa dan negara kami boleh menjalani kehidupannya dengan baik. Dan kami pun juga serahkan dalam tangan Tuhan, khususnya untuk relasi dengan dunia internasional. Ya Tuhan, kami percaya ada beberapa hal yang menjadi permasalahan bangsa kami. Sekali lagi, kami bersatu hati memintakan hikmat untuk para pemimpin kami, untuk bisa berrelasi dengan baik, khususnya terkait dengan hubungan internasional yang ada. Kami juga mau menyerahkan dalam tangan-Mu gereja kami. Kami serahkan di dalam tahun 2022, setiap program-program yang sudah dirancang kiranya boleh berjalan dengan baik. Berikan hati, motivasi, ketundukan, kerjasama antara hamba Tuhan, majelis, aktivis, bahkan jemaat untuk bisa menikmati program-program dan melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik sehingga kami bersama-sama bertumbuh di dalamnya. Kami serahkan ya Tuhan segala hal yang terbaik untuk bangsa dan negara, untuk gereja kami, dan untuk kerohanian kami, supaya hanya Tuhan yang menopang melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Berkati kami ya Tuhan dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat, kita akan bersama-sama memperhatikan informasi Warta Jemaat hari ini.

0: di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REC yang akan berulang tahun di minggu depan. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silakan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Bergabunglah bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silakan menghubungi kontak berikut ini.
1: Shalom jemaah dan simpatisan REC dimanapun Anda berada. Saya sekarang berada di lokasi REC Nginden yang baru. Pekerjaan sudah hampir selesai. Terima kasih untuk bantuan doa dan dana dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita terus tuntaskan apa yang masih tersisa. Bapak Ibu Saudara masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan di nomor rekening berikut ini. Dan sekaligus saya di sini mengucapkan terima kasih kepada para panitia pembangunan yang sudah mengawasi proses renovasi REC Nginden yang baru ini. Dan sekaligus juga saya ingin mengumumkan bahwa pada bulan Februari, minggu yang pertama tahun 2022, jam 5 sore kita akan mengadakan

0: Demikianlah informasi untuk minggu ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. God bless you and see you next week.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama-tama, saya ingin mengundang Bapak-Ibu sekalian, khususnya Jemaat Reform Exodus Community, untuk bisa mencatat waktu dan tanggalnya, di mana hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, akan diadakan rapat pleno. Ya, apa yang akan dibahas dari rapat pleno jemaat ini? Pertama, laporan progres tahun 2021 dan rencana program tahun 2022. Bapak Ibu silakan mendaftarkan diri gitu ya, sesuai dengan yang ada di sana. Kemudian yang kedua, saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk segera mendaftarkan diri di dalam pelatihan atau seminar interface. Ini sangat penting bagi kita karena gereja kita membutuhkan suatu pergerakan misi. Termasuk juga saya percaya gereja-gereja Tuhan dimanapun juga perlu pergerakan misi. Dan pelatihan ini akan melatih kita sedemikian rupa bagaimana kita harus melaksanakan misi secara sederhana. Catat waktu dan tanggalnya, hari Senin, Rabu, dan Jumat, tanggal 24, 25, 28 Januari 2022. Dan silakan Bapak-Ibu mendaftarkan diri. Kemudian sebagai informasi pastoral, saya ingin menginformasikan kepada seluruh jemaat Reform Exodus Community bahwa akan diadakan pelayanan pemberkatan nikah kudus antara saudara Andre dengan saudari Michelle yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2022. Jika ada yang berkeberatan atas pernikahan ini, silakan Bapak-Ibu sekalian untuk segera menghubungi hamba-hamba Tuhan ataupun majelis dengan terbuka, tidak ada surat kaleng. Jika ada keberatan, maka kami akan segera ambil tindakan pastoral. Demikian informasi Warta Jemaat hari ini. Marilah kita akhiri ibadah dan penyembahan kita. Kita agungkan oleh Tritunggal. Saya undang jemaat berdiri.

jemaat yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita pulang dengan menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan nama Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Kristus datang yang kedua kali, dan terimalah berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang.

no longer.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: melihat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan memelihara kami.
1: Dan sebentar kami kembali membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong buka hati dan mata kami, pikiran kami untuk melihat lebih lagi perhatian, kepedulian, kasih-Mu, usaha-Mu membawa kami datang kepada-Mu. Kami bersyukur untuk semua itu dan kami berdoa, Tuhan, untuk segala persiapan perayaan Natal di seluruh muka bumi, biar itu sungguh-sungguh boleh menjadi kesempatan memberitakan kabar baik bagi dunia ini, bahwa seorang Juru Selamat sudah diberikan. Kami bersyukur kami boleh mengenal-Mu, dan teruslah ya Tuhan, buka kami lebih lagi untuk melihat segala kemuliaan Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Mari kita buka satu ayat saja dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14. Saya akan membaca satu kali, kemudian mari kita ulang karena pendek. Kita akan ulang untuk membacanya bersama-sama satu kali. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita ulangi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, kita hanya memikirkan bagian pertama, firman itu telah menjadi manusia. Tentang firman itu, siapa dia, itu dijelaskan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3, bahwa dia ada bersama-sama Allah dan dia adalah Allah. Dan kemudian dikatakan bahwa dia menjadi manusia dan diam di antara kita. Kekristenan mengenal dua istilah teologis yang sebaiknya saudara ingat mulai dari hari ini, supaya ketika kita berbicara, dua istilah ini tidak selalu harus dijelaskan. Yang pertama adalah kenosis. Kenosis itu diambil dari Filipi 2, berdasarkan tadi yang Ratna baca, dia walaupun dalam rupa Allah tetapi rela mengosongkan diri. Jadi kata mengosongkan di situ adalah sebuah pemahaman Yesus adalah Allah, mengambil satu rupa, yaitu mengambil rupa manusia, di mana dia dikatakan bukan mengosongkan dirinya dari keilahiannya, tetapi memakai satu natur lagi, yaitu kemanusiaan. Yang kedua, saudara-saudara, berbicara soal Allah menjadi manusia, kita bukan hanya kenal istilah kenosis, tetapi istilah yang kedua yang juga mesti kita tahu, karena banyak orang Kristen tidak bisa membedakan dengan reinkarnasi. Istilah apa itu? Kristus menjadi manusia, yaitu inkarnasi. En sarke. En itu artinya dalam, sar itu sebetulnya daging. Jadi Allah mengambil daging manusia. Saudara-saudara, bahasa Indonesia menerjemahkan Allah menjadi manusia. Bahasa Yunani sebetulnya Allah menjadi daging, untuk menekankan sekali bahwa dia betul-betul menjadi seorang manusia. Jadi dua istilah ini, saudara-saudara, tiap kali kalau disebut kenosis atau inkarnasi, kita mesti tahu itu adalah berbicara soal Allah, yaitu oknum kedua, pribadi kedua, Yesus Kristus menjadi manusia. Apa bedanya dengan reinkarnasi? Reinkarnasi adalah sebuah kepercayaan setelah manusia mati, dia tidak berhenti keberadaannya, melainkan dia akan lahir lagi ke dunia ini. Dan sebelum dia sekarang ada, dia juga mungkin sudah pernah lahir. Jadi Yohan sebelum sekarang ada, udah pernah ada belum? Udah. Dia sudah pernah ada di dunia ini. Dan setelah itu dia mati, kemudian dia lahir lagi, sekarang jadi Yohan. Nah nanti kalau Yohan udah mati, kemana dia? Dia akan lahir lagi. Atau kita suka sebut dengan titisan. Ya, kita menitis lagi. Contoh, saudara lihat adalah Tibet punya kepercayaan dengan Dalai Lama. Ketika Dalai Lama mati, bagaimana memilih Dalai Lama yang baru? Karena kepercayaan Buddhis khususnya yaitu reinkarnasi, dia akan lahir lagi, dia akan menitis lagi. Maka pada waktu Dalai Lama mati, akan dicari bayi yang lahir pada, kalau bisa ketemu yang jam, menit, detik yang sama dengan kematian Dalai Lama. Dipercaya roh daripada Dalai Lama itu masuk ke dalam tubuh bayi ini. Atau kalau gak ketemu yang persis yang terdekat. Jadi itu yang dipercaya sebagai reinkarnasi. Manusia akan terus berputar, lahir, mati, lahir lagi. Nah sehingga menjadi tujuan adalah bagaimana kita berhenti dari dilahirkan lagi. Berbeda ya, jadi saudara-saudara, reinkarnasi adalah sebuah kepercayaan manusia setelah mati akan lahir lagi. Sebelum mati, hidup yang sekarang pun sudah pernah dia sebelumnya lahir. Inkarnasi itu hanya dipakai untuk Yesus. Di dalam teologi Kristen, Allah menjadi manusia. Yang menjadi persoalan bagi kita pagi hari ini, saudara-saudara, adalah ketika berbicara Allah menjadi manusia, ternyata itu tidak unik. Banyak legenda, banyak mitos, baik Yunani maupun di Indonesia, atau saya kira banyak negara punya mitos-mitos di mana dewa, di mana yang ilahi kemudian menjadi manusia. Contoh di Indonesia ada cerita, saya lupa itu ceritanya apa, tapi seorang putri, seorang dewi lagi mandi, pakaiannya dicuri. Akibatnya dia tidak bisa kembali ke Kahyangan. Dia mesti menikah dengan yang mencuri bajunya. Dan akhirnya saudara-saudara menikah sebagai istri, punya anak, dan akhirnya gimana? Satu ketika dia menemukan pakaiannya, dan itu membuat dia bisa balik lagi ke Kahyangan. Jadi dia bukan dari dunia ini. Dia datang kebetulan nggak ada air kali di situ, ke sini mandi dan bajunya dicuri. Bahkan saudara-saudara, kalau kita tahu cerita Sangkuriang, bukan hanya dewa bisa jadi manusia, dia juga bisa menjelma jadi binatang. Ayah Sangkuriang itu adalah orang Indonesia. Ayah Sangkuriang itu adalah seekor anjing. Jadi waktu mamanya sedang menenun, alat tenun jatuh, dia bilang kalau lelaki itu jadi suami, kalau perempuan jadi saudara. Ternyata seekor anjing jantan itu yang mengambil alat tenunnya. Maka menikahlah dia. Sampai satu ketika si ibu pingin makan hati rusa, dia minta Sangkuriang pergi berburu, bawa anjingnya, bapaknya nemenin dia. Sangkuriang lihat rusa susah, bapaknya aja dia potong, hatinya dia kasih mamanya. Karena dia tidak pernah tahu bahwa anjing ini adalah ayahnya. Membuat si mama marah, mengusir dia dari rumah. Tapi si ibu karena punya suami dewa, enggak pernah jadi tua. Sampai satu ketika Sangkuriang tanpa sengaja ketemu mamanya yang cantik, dia jatuh cinta kan. Dan dia pingin sekali menikahi mamanya. Saudara-saudara, mama tahu karena anak ini waktu diusir itu dipukul kepalanya ada tanda, ini anakku. Maka ketika dia mau menikah, mamanya kasih satu syarat yang tidak mungkin anak ini bisa kerjakan. Apa itu? Bikin perahu yang besar sebelum matahari terbit, harus sudah jadi. Dan ternyata dia mampu kerjakan karena dia anak dewa. Apa yang mamanya bisa lakukan adalah minta pertolongan dewa supaya matahari diterbitkan lebih awal. Dan betul, saudara ayam berkokok. Fajar tiba lebih awal, sangkur yang dalam kemarahannya, maka perahu yang setengah jadi itu ditendang, jadilah tangkuban perahu. Saudara-saudara, kita juga kenal istilah atau kita kenal nama-nama seperti Hercules, Theseus, Perseus. Itu adalah tokoh-tokoh yang muncul dalam cerita-cerita Yunan. Siapa mereka? Mereka adalah setengah dewa, atau seperti Hercules itu anak dewa Zeus. Jadi berbicara tentang Allah menjadi manusia, dewa menjelma jadi manusia, ternyata itu bukan hanya di dalam Alkitab. Itu sebabnya ada yang berkata itu adalah, bahkan Alkitab adalah sebuah cerita pinjaman dari mitos-mitos yang ada pada saat itu. Nah, maka menjadi pertanyaan kita, saudara-saudara, bisakah, bolehkah Yesus itu hanya mitos atau legenda? Apa pentingnya ketika kita membaca bahwa dia adalah firman, dia adalah Allah yang kemudian menjelma menjadi manusia, itu harus historis, harus merupakan sebuah peristiwa sejarah. Apa pentingnya, saudara-saudara? Kenapa kita mesti, dan itu sebabnya berbagai usaha untuk menyangkal keberadaan Yesus. Kalau minggu lalu kita bicara dia Allah, minggu ini kita berbicara tentang dia seorang manusia yang betul-betul nyata dalam sejarah. Apa pentingnya buat kita? Kenapa kita tidak bisa menerima dia sekedar mitos dan legenda? Saudara, orang-orang Tionghoa juga banyak yang dasar agama dewa-dewi yang mereka sembah itu datang dari mitos. Tetapi mereka tidak permasalahkan. Kalau saudara sedikit mendalami Kuan Im, Kuan Sin, Dewi Ulas Asih, ternyata di India bahkan katanya pernah ditemukan nama yang sama. Itu adalah seorang dewa, bukan dewi. Bagaimana dia bertransisi sampai di Cina menjadi seorang dewi? Orang tidak memusingkan itu, saudara-saudara. Ini jadi historicalnya apa nih, lelaki apa perempuan Kuan Im asalnya? Orang tidak pusingkan itu. Bagaimana seorang berubah jadi dewa? Apakah betul-betul itu terjadi di dalam sejarah? Orang Tionghoa tidak pusingin. Pokoknya dia mau sembayangin, jadi sembayangin aja. Apakah kita boleh kemudian, bagi kita saudara orang Kristen, sampai Yesus bukan Tuhan, sampai Yesus bukan tokoh yang betul-betul Allah yang pernah masuk sejarah, maka apa yang Anda dan saya lakukan adalah sebuah penyembahan berhala. Kita sedang menyembah seorang yang gak tahu ada apa enggak. Dan kalau dia mungkin ada, betul Tuhan apa enggak, pokoknya kita main sembah aja, punya kebiasaan sebagai orang Tionghoa yang terbelakang. Nah, itu sebabnya yuk coba kita bicarakan secara sederhana pentingnya kesejarahan inkarnasi. Yesus sungguh-sungguh Allah yang pernah masuk ke dalam sejarah manusia. John Chrysostom itu seorang Kristen awal yang tadinya anti-Kristen, yang kemudian menjadi salah satu apologet yang terkenal, pembela iman Kristen yang awal-awal. Dia berkata begini, Kristus adalah salah satu guru terbaik atau mungkin yang terbaik, karena dia tiap kali mengajar, maka dia pasti kasih kita pair, satu pasang. Apa itu? Dia akan kasih pengajarannya berupa kata-kata. Setelah itu dia akan kasih alat peraga, yaitu hidupnya sendiri, di mana dia memperagakan apa yang diajarkan. Selalu begitu cara Yesus mengajar kita. Dia kasih dulu tanda kutip teori. Setelah itu dia akan kasih kita contohnya. Bagaimana itu dilakukan? Bisakah itu dilakukan? Dan contohnya itu, saudara-saudara, selalu diambil dirinya sendiri. Saya kasih beberapa contoh. Yang pertama misalnya ketika dia mengajar tentang kerendah hatian. Seorang pemimpin bukan mencari duduk di atas tapi melayani. Dia kasih contoh dengan apa? Dia cuci kaki murid-muridnya. Kemudian dia mengajar tentang berdoa bagi musuh. doakan musuhmu. Di mana dia kemudian contohkan dengan hidupnya sendiri dia praktekkan itu. Waktu dia di atas kayu salib, dia berdoa ampunilah mereka. Kemudian dia mengajar kita saudara-saudara bahwa mari pergilah, beritakanlah Injil tanpa perlu bawa harta apapun. Tidak membawa jubah dua lapis, tidak membawa tongkat dua, tidak membawa harta benda. Pergilah, andalkan Allah saja. Di mana dia contohkan itu kepada kita. Yesus betul-betul total mencontohkan ketika dia datang, benar-benar dia tidak bawa apa-apa. Datang sebagai seorang bayi yang miskin. Dan ketika dia tumbuh, mulai melayani, dia berkata, burung punya sarang, serigala punya lubang, anak manusia tidak ada tempat membaringkan kepala. Masih miskin. Sampai dia mati, saudara-saudara, kuburan pun dia mesti pinjam. Miskin. Dia betul tidak bawa apa-apa selain mengandalkan Bapak. Yang lain lagi, saudara-saudara, contoh terakhir mungkin adalah ketika dia mengajar kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana dia tunjukkan kepada kita prakteknya. Di mana? Ketika dia di Getsemani, dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini jangan aku minum, tapi jadilah kehendakmu. Saudara-saudara, jadi selalu dia menunjukkan, ini pengajarannya dan ini contohnya, lihatlah bagaimana aku melakukannya. Itu sebabnya saudara-saudara, orang Kristen mula-mula melihat, membaca, memahami cerita kehidupan Yesus sebagai the way of life, standar kehidupan. Bahkan mereka pelajari itu sebagai juga pola bagaimana seorang Kristen harus mati. Bahkan hidup dan mati Yesus itu seluruhnya pingin dicontoh oleh orang Kristen mula-mula. Kalau saudara tahu dua naskah terawal tentang mati martir, maka kita menemukan yang pertama adalah naskah mati martirnya Stefanus. Dan yang kedua adalah naskah yang ditulis mengenai kematian martir Polikarpus. Anda perhatikan cara mati Stefanus, mirip Yesus. Ketika dia ditimpuki, dia berdoa bagi musuh-musuhnya. Polikarpus ketika menulis, saudara-saudara, ketika data kehidupan mati martir ditulis, itu betul-betul mau menunjukkan bahwa bukan cara hidup, cara mati pun ingin ditiru. Karena ketika menulis data tentang kematian Polikarpus, saudara melihat adanya keseragaman yang kelihatannya sangat disengaja untuk akhirnya melihat Polikarpus dan kematian Yesus itu mirip. Saya rasa saudara tidak pernah baca buku ini, tetapi rasanya kurang ya, baru saya lihat di dalam katalognya itu ada video tentang Polikarpus. Saya memberi saudara beberapa data. Misalnya, Polikarpus itu dia mati dibakar ya. Pada usia sekitar 80-an waktu dia mau dibakar, ketika dia mau diikat di tiang, dia berkata, kalau Tuhan menganugerahkan saya untuk dengan hormat mati martir bagi dia, dia juga akan memberi aku kekuatan tanpa perlu diikat. Maka dia dibakar hidup-hidup tanpa diikat, ya. Yang pertama, saudara-saudara, seperti Yesus, Polikarpus juga tahu bahwa dia akan dikhianati. Yang kedua, seperti Yesus, Polikarpus juga tahu cara bagaimana dia nanti akan dihukum mati, yaitu dibakar. Seperti Yesus, Polikarpus juga bisa melarikan diri, tetapi dia tidak melakukannya demi memenuhi kehendak Allah. Seperti Yesus, ketika diadili, Polikarpus dalam pengadilan pertamanya juga sama sekali tidak menjawab apa-apa, tidak membela dirinya apa-apa. Dan sama seperti yang dihadapi Yesus ketika orang banyak berteriak menyalibkan dia, begitu juga Polikarpus menghadapi sikap orang banyak saat dia menghadapi pengadilan untuk hukuman matinya. Jadi saudara-saudara, sampai akhirnya waktu dia dibakar, itu digambarkan dia sebagai roti perjamuan yang dibakar dengan api. Nah, kenapa dibuat seperti ini susunan? Karena cara hidup Yesus, termasuk cara mati Yesus, itu sangat dirindukan untuk ditiru oleh orang Kristen mula-mula. Maka bagi orang Kristen abad pertama, abad kedua, abad ketiga awal, rohani yang mereka inginkan terbentuk dalam hidup mereka adalah mati bagi Tuhan. Kalau saudara tahu Ignatius, Ignatius itu ada dua yang terkenal, satu dari Loyola, itu yang menjadi pendiri Ordo Katolik, yaitu Ordo Jesuit. Ignatius dari Antioquia itu berbeda. Dia bisa minta saudara orang Kristen, tolong jangan doakan ketika dia dibawa ke Roma untuk menerima hukuman mati, untuk mengalami mati martir, dilempar kepada singa. Dia minta orang Kristen, jangan doakan, jangan doakan saya supaya saya kemudian dilepaskan oleh Tuhan, karena ini adalah kehormatan kalau aku boleh mati martir bagi Tuhan. Saudara-saudara, jadi itu pola, itu kerohanian yang diinginkan, hidup seperti Tuhan dan mati bagi Tuhan. Sampai pada Konstantin menjadi Kristen, apalagi setelah tahun 312 Theodosius menggantikan papanya Konstantin menjadi Kristen. Konstantin menjadi Kristen tidak mengharuskan seluruh Roma jadi Kristen. Ketika Theodosius jadi Kristen, menggantikan bapaknya, apa yang dia lakukan? Dia haruskan seluruh Roma, mulai dari pejabat sampai rakyat, Kristen itu agama negara. Maka seluruh kuil dirubah jadi gereja. Patung-patung yang disembah sebagai dewa-dewa diganti juga dengan santa dan santo. Perubahan luar biasa. Nah, saudara-saudara, sejak itu apa yang terjadi? Penganiayaan berhenti. Penganiayaan-penganiayaan hebat terhadap orang Kristen itu stop. Nah, pada waktu stop, maka bentuk pencarian kerohanian hidup orang Kristen itu berubah. Mereka bukan lagi cari martir. Karena apa? Mati martir bukan lagi sasaran yang bisa dengan mudah dicapai. Karena apa? Karena gak ada lagi penganiayaan. Bagaimana caranya? Yuk, kamu salipin saya, kamu bakar saya. Kan enggak. Nah, sejak itu saudara-saudara, abad 4 awal, kerohanian orang Kristen berubah. Mereka cari, kalau hidup Yesus dan mati Yesus itu adalah standar, the way of life seorang Kristen, maka setelah penganiayaan berhenti, the way of life orang Kristen, hidup seperti Kristus, mati seperti Kristus, itu udah gak gampang lagi. Jadi kayak apa sekarang? Mereka pindah dari pola rohani Injil Matius akhir, di mana Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan. Sekarang berubah ke Injil awal. Saudara tahu abad keempat kekristenan mulai mengenal monastik. Apa itu monastik? Kehidupan biara, kehidupan di padang gurun. Jadi ketika kekristenan menjadi agama negara, orang lahir baru, nggak lahir baru, harus ke gereja, harus Kristen. Maka banyaklah orang-orang Kristen nominal yang tidak pernah mengalami lahir baru. Hidup luar biasa jeleknya, tetapi mereka beragama Kristen. Seluruh orang Roma kalau ditanya agamamu apa? Kristen. Sudah lahir baru, apa itu lahir baru? Nah, kerohanian menjadi sangat, kehidupan iman, kehidupan rohani, spiritual itu sangat duniawi. Akibatnya anak-anak Tuhan yang serius itu tidak lagi mau tinggal di kota Roma. Mereka mengasingkan diri, lari ke padang gurun, mulai menghidupi satu kehidupan yang khusus mendalami hidup rohani. Mulailah kita mengenal bapak-bapak padang gurun. Mulailah kita mengenal kehidupan membiara. Nah, sekarang pola hidup rohaninya seperti apa? Mereka bergeser dari salib menjadi kehidupan rohani padang gurun. Kalau hidup rohani padang gurun itu kira-kira paradigma hidup Yesus yang mana yang diambil? Matius 4. Bagaimana hidup di padang gurun, mengkhususkan diri, berpuasa, berdoa, hanya memberi diri kepada Allah. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat. Jadi berubahnya mau kerohanian yang mencari kehidupan yang akhirnya berakhir dengan martir atau kehidupan yang membiara di padang gurun, mereka menjadikan hidup Yesus itu sebagai sebuah standar, sebagai the way of life. Menjadi pertanyaan kita, saudara-saudara, kalau Yesus dijadikan sebagai contoh standar kehidupan, bolehkah dia cuma mitos? Boleh gak dia cuma legenda? Karena kebanyakan kita berkata yang penting kan pengajarannya, gak harus dia tokoh sejarah. Malin Kundang contohnya, menurut saudara dia harus tokoh sejarah gak? Harus benar-benar ada gak? Kan judulnya apa? Kalau komplitnya Malin Kundang, anak durhaka. Pada lupa ya. Jadi dia miskin, kemudian pergi ke kota, jadi kaya, pulang, bawa istri yang cantik, anak juga keluarga terpandang, lihat ibunya yang miskin, compang-camping, dia tidak akui. Dan mamanya kemudian mengutuk anak ini, dan berubahlah dia jadi batu. Pengajaran yang saudara, jangan kurang ajar sama orang tua. Apakah Malin Kundang itu betul ada? Gak tahu, mungkin ada, mungkin enggak, mungkin juga asalnya maling udang berubah dalam sejarah menjadi Malin Kundang, nggak tahu. Dan kita juga nggak peduli itu historis dan historis, yang penting apa, jangan kurang ajar sama orang tua, kualat lu itu. Bahkan saudara-saudara, pengajaran moral di mana kita harus hidup menurut sebuah standar etika dan moral itu juga nggak harus lewat mitos atau legenda yang gak perlu historis, juga boleh mengajar kita lewat fabel, lewat binatang-binatang. Aesop mengenal, mengajar kita banyak pelajaran-pelajaran moral pakai apa? Pakai binatang kan? Fabel Aesop itu terkenal sekali. Contoh, sudah ini gak tahu dari Aesop apa bukan. Satu ketika monyet lihat ikan loncat-loncat di air. Tolong, tolong, tolong, kata si ikan. Maka si kera tidak berpikir dua kali, kan dia sangat baik hati. Dia terjun ke air, dia berenang sebisanya, dia tangkap itu ikan. Langsung dia larikan ke atas pohon, dia gantung. Teman-teman tanya, apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu kerjakan? Monyet ini berkata, saya menolong ikan ini karena dia hampir mati tenggelam. Maka pengajarannya apa? Jangan sembarangan bertindak sebelum tahu apa yang dibutuhkan. Lah itu pakai binatang boleh. Historis gak jelas kagak, mana ada monyet berenang nolongin ikan. Penting gak itu historis? Ada monyet, babi dan ayam pulang kebaktian. Pendeta berkhotbah tentang mengasihi orang-orang miskin. Seperti Yesus mengasihi orang miskin. Yuk kita beri pertolongan pada orang-orang miskin. Pulang dari kebaktian, si ayam dan babi berdiskusi bagaimana mereka bisa melakukan firman Tuhan. Ayam yang lebih pintar dari babi berkata begini, saya ada usul. Bagaimana kalau kita, kamu dan saya bekerja sama menyediakan makanan bagi orang miskin? Si babi yang gembira bertanya, gimana caranya? Saya pasti mau. Ayam berkata gini, aku ini ayam, tiap hari bertelur. Saya bisa bersumbang sih telur bagi orang miskin. Tiap hari seekor, sebutir telurku kusumbangkan untuk orang miskin. Lah babi bilang gitu, aku kan gak bertelur, nah siapa? Maka ayam berkata, aku kasih telur yang kurang ham. Bagaimana kalau kamu ngasih ham? Babi jalan, pikir, iya bagus ya, lu telur gue ham, lu telur gue ham. Mikir, akhirnya dia berkata gini, nanti dulu. Telur buat kamu, itu sumbang sih. Karena apa? Kamu cuma memberikan sesuatu. Saya kalau ngasih ham, itu bukan sumbangan. Itu total sacrifice, mesti begini kan? Saudara-saudara, kemudian maka kita diajar gini, menolong orang kadang-kadang harus sampai kita total berkorban, bukan sekedar hanya memberikan sumbangsih. Bisa kok, apa betul tuh babi sama ayam ke gereja mendiskusikan khotbah? Enggak penting, saudara-saudara, yang penting adalah beritanya. Nah, jadi pertanyaan kita tentang rendah hati ditunjukkan Yesus cuci kaki. Ini kalau mitos juga enggak apa-apa kan? Yesus apa pernah benar cuci kaki? Enggak penting. Yang penting pengajarannya. Apa pernah dia betul-betul berdoa di Getsemani? Bisa lari, enggak mau lari? Enggak penting, saudara-saudara, yang penting adalah prakteknya. Ah, boleh enggak seperti ini? Bolehkah Yesus tidak historis? Apa yang dia lakukan, saudara-saudara, tidak betul-betul terjadi. Yang penting kita tangkap beritanya aja, praktekin. Boleh enggak? Jawabnya boleh aja, saudara-saudara. Tetapi Anda mau praktekkan, tidak praktekkan, itu tidak penting. Kenapa? Itu cuma legenda. Tidak ada dasar untuk kita betul-betul harus menirunya. Itu cuma pengajaran ideal. Tetapi kalau yang Yesus tunjukkan itu adalah sebuah fakta sejarah, maka itu tentu menjadi sangat lain nanti prakteknya. Saya bicarakan nanti itu, tetapi kita mundur dulu. Mari kita bertanya, kalau begitu, betulkah Yesus itu sejarah? Apakah dia betul-betul harus ada? Dia Allah yang jadi manusia. Betul-betul dia ada, diam di tengah-tengah kita. Seperti tadi dikatakan, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia hadir bersama kita. Saya tidak beri saudara banyak data karena waktu kita tidak cukup. Harusnya 30 menit saya pengen kotbahin, ini udah 30 menit. Jadi lebih 5 aja ya. Karena di sini mesti latihan candlelight. Ya. Oke, saya kasih 2 data. Yang pertama dari Tacitus. Tacitus itu seorang Roma. Dokumen yang ditinggalkan bagi kita sangat penting untuk melihat bahwa Yesus betul-betul ada. Saya cerita dulu latar belakang daripada dokumen sejarah dari Tacitus. Kenapa dia menulis dan apa yang dia tulis di dalam dokumen. Jadi saudara tahu bahwa selama pemerintahan kekaisaran Nero, dia pernah membakar kota Roma. Kenapa dia bakar? Karena dia ingin seluruh Roma tua itu hancur, sehingga dia boleh bangun ulang sebuah Roma yang mewah, megah, dan nanti dia mau sebut nama kota ini pakai namanya sendiri, kota Nero. Maka dia bakar kota ini. Saudara-saudara, tetapi tentu waktu dia bakar itu, dia pingin tidak satu pun orang tahu bahwa dialah sumber apinya. Nah, cuma itu bocor. Jadi waktu api setelah 1 minggu mulai bisa dikendalikan, tetapi yang susah adalah rumor bahwa api ini sebetulnya muncul dari pekerjaan Nero. Itu tidak bisa diberhentikan. Maka Nero menjadi takut dan dia berusaha dengan segala cara untuk membungkam rumor ini, tetapi tidak berhasil. Akhirnya saudara-saudara, dia pakai cara apa? Mencari kambing hitam supaya fokus orang berpindah. Dan menurut dia, api itu muncul karena munculnya sebuah sekte yang baru, yang itu orang-orang Kristen. Mereka menolak menyembah dewa-dewa, akibat dewa marah dan menghukum dengan membakar, menunggang balikan kota Roma. Maka saudara-saudara, kemarahan muncul dan diarahkan kepada orang Kristen. Nah, disinilah data yang kita dapat dari Tacitus. Dia menulis peristiwa ini. Dia menulis bagaimana orang-orang Kristen ditangkapi. Bagaimana orang, dia mengatakan sekte ini menggunakan sebutan Kristen yang berasal dari nama Kristus. Orang yang dihukum mati oleh perintah Pontius Pilatus ketika kaisar yang berkuasa adalah Tiberius. Jadi Pontius Pilatus, Yesus disalibkan di bawah Tiberius. Itu semua muncul di bawah Dokumentasitus. Dia bukan orang Kristen. Dia cuma seorang sejarawan yang mencatat apa yang terjadi pada masa-masa itu. Catatan selanjutnya, anggota sekte ini ditangkapi, dihukum dengan cara-cara yang brutal. Ada yang dipakaikan kulit binatang liar, kemudian dicabik oleh anjing-anjing ganas. Yang lain lagi disalibkan pada malam hari, disulut sebagai obor untuk penerang kegelapan malam.

Apa yang Yesus katakan, Anda tidak bisa berkata ngomong sih gampang. Karena apa? Dia praktekkan. Apa yang dia katakan, merendahkan hati, mendahulukan kehendak Allah. Semua Yesus praktekkan dalam hidupnya. Maka kita tidak bisa berkata apa yang Yesus katakan, ngomong doang gampang, doain musuh, ampuni musuh. Iya, dia ngomong doang ya gampang, semua juga bisa. Kita tidak bisa membantah apa yang Yesus minta untuk kita lakukan karena dia melakukan. Maka argumen kedua yang saudara bisa muncul persis kayak anak saya. Ketika dia marah sekali sama temannya, saya bilang, Yesus juga, kita gak layak Yesus doain kita, Yesus cinta kita. Dia jawabnya apa? Pak, dia tuh Tuhan, gue bukan Tuhan. Bagaimana Anda menjawab? Yuk, doakan orang yang menyakiti kita. Yuk, kita kasih musuh kita. Yuk, kita belajar rendah hati. Ya, Yesus tuh Tuhan, dia boleh jadi manusia, cuci kaki. Setelah semua dikembali pada kemuliaannya. Dia Tuhan, pasti dia bisa. Kita bukan Tuhan. Saudara, apa bisa argumen ini dipakai? Ratna tadi membaca Filipi 2. Apa itu? Kenosis. Dalam rangka apa Paulus berbicara? Dia dalam rupa Allah tidak mempertahankan itu, tetapi mengambil rupa seorang manusia, bahkan sebagai manusia dia merendahkan diri sebagai hamba, bahkan sebagai hamba dia mati di atas kayu salib. Dalam rangka apa Paulus mengambil ini? Berbicara dia Allah, jadi manusia, jadi hamba, mati di atas kayu salib. Dalam rangka apa? Atasnya, saudara-saudara, Paulus bilang begini, milikilah pikiran dan perasaan seperti Yesus. Pikiran dan perasaan Yesus seperti apa? Perhatikan, walaupun dia Allah, dia rela ngambil rupa manusia. Perhatikan, walaupun jadi manusia, dia rela turun jadi hamba. Perhatikan, walaupun sudah jadi hamba melayani, dia bahkan rela mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena mementingkan kamu. Demi kamu, dia rela korbankan semua untuk memikirkan dan mementingkan kepentinganmu lebih dahulu. Jadi saudara-saudara, di atas Paulus berkata begini, masing-masing orang jangan cuma mentingin diri, milikilah perasaan dan pikiran seperti Yesus. Seperti apa? Tuh lihat, walaupun dia Tuhan, dia rela melakukan begitu banyak pengosongan. Untuk apa? Karena mikirin kalian, mementingkan kalian. Saudara, di sini apa yang dia tunjukkan? Hidup Yesus itu bisa gak dipraktekin oleh kita? Ketika dia memakai nasihat, miliki pikiran dan perasaan. Apa sih pikiran perasaan dalam apa? Pentingin orang lain. Lihatlah Yesus. Berarti di sini Paulus mengambil Yesus sebagai apa? Contoh untuk di praktekin. Saudara gak bisa bilang, dia Tuhan. Gak bisa saudara, Paulus mengambil Yesus sebagai contoh. Karena apa? Dia betul-betul manusia seperti kita. Dan arti waktu dia contohin, arti apa Paulus bilang? Dia berarti bisa kita lakukan. Nah itulah sebabnya saudara, kalau dia bukan sebuah fakta sejarah, maka kita juga berkata, lah itu kan mitos, bukan beneran, bukan fakta. Maka Anda dan saya juga boleh punya sebuah argumen yang berkata, gak bisa lah, ini gak manusiawi. Dan yang terakhir saudara-saudara, apa yang Yesus tunjukkan sebagai fakta, karena itu sejarah. Maka ketika kita berkata siapa yang bisa hidup seperti dia, kalau dia betul-betul manusia dan fakta sejarah, maka dialah manusia yang sebetulnya tempat kita melihat dengan jelas kita bukan lagi manusia. Yang dimaksud oleh Allah. Saudara, sebenarnya kalau kita mau lihat, kita ini bejat, kita ini berdosa. Saudara mesti bandingkan diri dengan siapa? Untuk bisa melihat bahwa kita ini berdosa dan bejat. Bandingkan diri dengan siapa?

Manusia tuh punya dua cara. Kalau duit, dia bandingin ke atas. Kalau moral, dia bandingin ke bawah. Apa maksudnya? Kalau saya ketemu orang kaya nih ya, saya bilang, lu kaya lu. Dia bilang apa ya? Gila lu, gua baru segini aja lu bilang kaya. No, sih itu tuh kaya. Dia tunjukin siapa yang emang lebih kaya dari dia. Saya coba samperin orang yang kaya itu. Lu tuh kata si dia, kaya banget ya. Dia kan bilang, gila lu. Gua, ya mobil gua punya 10, lu cuma 2. Soalnya gua perusahaan taksi. Lah apa kayanya? Mau yang kaya, dia bisa tunjukin yang lebih atas. Tapi kalau moral, kita bilang, lu gila, lu bejat. Lu. Dia bilang, ah lu, gua belum apa-apa. Ini gua tunjukin. Itu tuh, si itu tuh bejat tuh baru. Cari yang dia tunjukin bejat. Kata dia, lu tuh udah paling bejat dari dunia. Dia bilang, lu belum kenal aja temen gua tuh. Judi iya, main perempuan iya, ngutang iya, bunuh iya. Itu baru bejat saya. Aduh, gua belum apa-apa kali itu. Saudara, kalau membandingkan diri, kita mesti membandingkan kepada siapa? Baru kita akan lihat. Siapapun, bahkan tokoh agama terbaik pun, bandingkan dengan dia. Maka dia akan lihat. Falling short. Jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah. Hanya satu tokoh yang bisa berkata, coba periksa hidupku, berkata pada musuhnya, apakah kau menemukan dosa padaku? Kalau Yesus bukan fakta sejarah, saudara-saudara, dia tidak boleh jadi standar. Dan ketika dia jadi manusia, disitulah kita tahu, kita bukan lagi seperti manusia yang Allah inginkan. Dari situlah, saudara-saudara, akhirnya kita melihat kehistorisan Yesus menjadi penting karena dia datang sebagai Adam kedua. Mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Kalau itu bukan sejarah, semua ini jadi kebohongan. Orang Kristen adalah orang yang percaya pada mitos. Tetapi kalau itu sejarah, saudara-saudara, berapa kita mesti paham fondasi iman kita adalah sesuatu yang nyata. Maka tuntutan-tuntutan Yesus itu bukan sebuah kebohongan. Apa yang dia minta dari kita bukan sesuatu yang kosong. Itu iman saudara dan saya. Kita berdoa.

Bapak di surga bertemu dengan Yesus adalah bertemu dengan sebuah tokoh yang nyata. Keindahan hidup, keagungan yang ditunjukkan bukan khas milik Yesus, tetapi adalah semua yang harus manusia miliki. Dan ketika kami sulit menjangkau, kami tahu kami tidak lagi seperti yang Allah ciptakan. Disitulah ya Tuhan, kami dibawa untuk melihat kami membutuhkan juru selamat. Dan kami juga bersyukur karena kepada bentuk Kristus, keserupaan dengan Kristus, itulah tujuan-Mu membawa kami, membentuk kami. Natal adalah Allah menjadi manusia. Dan betul Tuhan, Engkau datang mengunjungi kami, masuk ke dalam sejarah manusia, hidup tercatat di dalam sejarah. Hidup-Mu bukan sebuah kebohongan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami terus menerus kembali dikuatkan, kembali disegarkan. Kami bersyukur untuk kedatangan-Mu bagi kami. Kau dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

kabar semua? Baik-baik semuanya? Wah, puji Tuhan, Kak Michi sangat senang dengernya kalau semuanya sehat-sehat. Nah, karena itu sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita pujikan, bersyukur.

mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan. Nah, maka dari itu kita bisa beribadah di tempat ini. Oke, sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa. Semuanya sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur padamu. Buat hari ini kami bisa beribadah bersama-sama melalui streaming ya Tuhan. Saat ini kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang sertai kami, supaya kami bisa bersuka cita, memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Kak Niji mau ajak anak-anak semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Niji mau lihat, sudah berdiri belum ya anak-anak ya? Niji mau tanya ya sama anak-anak, minggu lalu tuh ceritanya tentang apa ya? Ada yang ingat gak cerita minggu lalu? Oh iya, pinter, anak-anak masih ingat. Ya, kemarin minggu lalu itu ceritanya tentang Yehu yang memusnahkan keluarga Ahab karena mereka tidak mau menyembah Tuhan, mereka malah menyembah patung. Boleh gak ya menyembah berhala kayak gitu? Boleh? Tetot. Ya, itu enggak boleh. Itu namanya DOSA. Dosa. Bolehkah kita melakukan dosa? Tidak boleh. Karena itu kita harus menjaga hati kita. Minta tolong Tuhan untuk terus jaga hati kita. Karena itu mari kita pujikan, jagalah hati.

banget. Tuhan Yesus tersenyum melihat hidup kita. Oke, Kak Michi juga mau. Nah, anak-anak inget gak minggu lalu yang cerita itu siapa ya? Kak siapa ya? Iya, Kak Shirley. Ingat gak Kak Shirley itu berpesan apa kepada anak-anak? Iya, Kak Shirley berpesan bahwa kita tuh sebagai anak Tuhan, kita itu harus taat. Apa itu? Taat. Nah, kita harus taat. Nah, kalau tidak taat sama Tuhan, itu sayang gak ya sama Tuhan? Nah, kalau kita sayang sama Tuhan, kita itu harus taat sama Tuhan. Mau gak kayak sama mama papa lah? Mama papa, misalnya anak-anak gak taat, mama papa marah gak sama anak-anak? Iya, betul. Mama papa marah karena mama papa sayang sama kita. Mama papa pengen kita jadi anak yang taat. Karena itu, ayo kita pujikan taat.

siapa di sini yang mau jadi anak yang taat? Angkat tangan. Ya, siapa yang mau taat sama Tuhan Yesus? Siapa yang mau taat sama mama papa? Bener loh ya, janji loh ya, harus jadi anak yang taat, oke? Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita sayang sama mama papa, kita harus jadi anak yang taat, oke? Bisa? Oh, good. Ya, oke. Sekarang anak-anak boleh duduk. Kita persiapkan hati kita karena sebentar lagi kita akan mendengar cerita. Ceritanya tentang apa ya? Penasaran? Oke, ayo kita siapkan hati kita. Setelah ini Kak Debbie akan bercerita. Oke? Mari semuanya persiapkan hati kita sambil pujikan firman Tuhan ku dengar.

Selama kamu di kandungan ibu, Tuhan Yesus memeliharamu. Ketika kamu lahir, Dia pun tetap memeliharamu. Tuhan Yesus senang kamu lahir, namun Dia pun berduka karena kamu terlahir dengan dosa di hatimu. Dosa membuatmu berbohong, marah-marah, mencuri,

0: kamu terikat oleh rantai dosa, dan itu membuatmu terpisah dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ingin menyelamatkanmu supaya kamu tidak masuk neraka. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkanmu? Ia turun ke dunia dari rumahnya di surga untuk menjadi manusia. Bahkan, ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dari kematian dan menang atas dosa. Tuhan Yesus mau menjadi juru selamatmu, dan ia mau kamu datang kepadanya, supaya kamu dapat hidup bersama Tuhan Yesus selamanya.
1: Shalom adik-adik, apa kabar? Pastinya tetap sehat dan tetap sukacita ya. Jangan lupa kita setiap hari minggunya kita tetap mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ketemu sama Kak Debbie, hari ini Kak Debbie yang bercerita. Adik-adik, tadi sebelum Kak Debbie sapa adik-adik, adik-adik lihat video gak? Tuh, lihat di layar tadi, lihat video ya. Videonya tentang apa ya? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Biasanya Abel nih, Kak Debbie keinget nih. Biasanya Abel yang suka, aku. Itu ya. Nah, iya benar. Videonya tentang bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Mulai dari kita di perutnya mama, kita lahir, terus kemudian kita bisa jalan, akhirnya kita sudah besar begini, Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi sayang, terkadang kita yang dikasihi Tuhan itu sering apa? Buat Tuhan tidak tersenyum, buat Tuhan sedih. Kita suka tidak taat, benar enggak? Iya, benar sekali. Nah, apa contohnya coba? Kadang kita suka bohong. Wah, siapa di sini yang suka bohong? Ngomong enggak seperti apa adanya? Siapa? Oh. Terus kemudian ada yang kalau disuruh mama papa enggak mau. Nah, tidak dengar-dengaran. Tuh, lihat. Siapa? Pastinya kalian di rumah terus bersama mama papa tambah pinter, tambah nurut ya. Nah, dan yang terpenting lagi adik-adik, di video itu meskipun kita ini nakal, kita ini tidak taat, tapi karena dari awal tadi Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan rela mati untuk kita. Ingat itu ya. Dia rela mati untuk kita, untuk apa? Untuk tebus dosa kita, untuk tebus dosa Kak Debbie, dan untuk tebus dosa adik-adik yang ada di rumah. Oke, sekarang kita mau lanjut nih ke cerita minggu ini. Kira-kira Kak Debbie ini mau cerita tentang apa sih? Semuanya duduk yang manis, jangan lupa kelas besar. Bawa kitab suci ya, nanti kita baca kitab suci bersama-sama. Oke, sekarang duduk yang manis, kita mau berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, beri kami dengar-dengaran agar kami mampu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Beri konsentrasi ya Tuhan, agar kami tahu cerita apa yang kami dengar pada pagi hari ini. Dan kiranya Roh Kudus pimpin setiap kami agar firman yang sudah kami dengar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan pimpin dari awal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay, hari ini Kak Debbie mau cerita tentang apa ya? Oke, siapa yang ingat minggu kemarin Kak Shirley cerita tentang apa ya? Ting-tung, ting-tung. Iya, benar. Kak Shirley bercerita tentang bagaimana Tuhan menghancurkan semua patung dan orang-orang yang menyembah patung Baal. Nah, rajanya siapa ya itu? Yang Kak Shirley bilang, siapa ya? Yehu, Yehu, Yehu. Lah, ya, nah, hari ini Kak Debbie mau meneruskan ceritanya nih. Hari ini Kak Debbie mau bercerita tentang pengganti Raja Yehu. Siapa ya yang menggantikan? Itu adalah Raja Yoahas. Ingat adik-adik, ini susah namanya ya. Yoahas. Sip. Nah, Raja Yoahas itu raja yang bagaimana sih Kak Debbie? Nah, Raja Yoahas ini adalah seorang anak dari Raja Yehu. Dia menjadi raja pada tahun ke-23. Dan dia juga memerintah kerajaannya itu selama berapa lama? Selama 17 tahun lamanya. Wow, lama ya. Terus Kak Debbie cerita bagaimana sikapnya Raja Yoahas. Gimana ya? Nah, Raja Yoahas ini adik-adik, dia seorang raja yang kaya. Dia punya banyak, apa? Dia punya banyak kereta. Kerajaannya besar. Wah. Tapi sayang adik-adik, sikapnya Raja Yoahas ini, dia ini tidak taat sama Tuhan. Dia suka hidup di dalam dosa. Apa itu Kak yang dia lakukan? Dia suka menyembah patung. Boleh enggak kita sembah patung? Enggak boleh ya. Dia tetap sembah patung adik-adik. Dan dia tidak mengadakan ibadah. Ibadah seperti ini tidak ada. Wah, ini dosa sekali ya. Nah, pada waktu itu, pada waktu Raja Yoahas memimpin, melihat pemimpinnya yang begitu, nah, kira-kira rakyatnya contoh enggak? Pasti contoh. Rakyatnya atau bangsa Israel pada saat itu, pada saat dipimpin oleh Raja Yoahas, dia pun juga sama adik-adik. Dia juga tetap menyembah patung. Dan dia juga tidak taat sama Tuhan. Wah, gimana ya? Kira-kira hati Tuhan bagaimana ya kalau lihat ya? Melihat anaknya yang sudah diselamatkan, terus kemudian yang sudah dikasihi ternyata enggak nurut. Pastinya hati Tuhan sedih. Ya, hati Tuhan pasti sedih. Dia pasti menyayangkan kenapa itu terjadi. Nah, kemudian adik-adik, apa yang dilakukan sama Tuhan? Selain Tuhan sedih, ternyata Tuhan itu marah. Dia marah sama Raja Yoahas dan bangsa Israel. Wah, dia marah. Ini ya, bangsa ya, kok gak ngerti-ngerti ya? Tuh. Terus kemudian kira-kira apa yang dilakukan oleh Tuhan? Nah, tadi kelas besar sudah bawa kitab suci kan? Sekarang kita buka kitab suci kita sama-sama. Oke ya? kita buka kitab suci kita di kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hasael Raja Aram dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hasael selama zaman itu. Wah, adik-adik, ternyata Tuhan marah. Terus kemudian Tuhan apa? Menghukum bangsa Israel. Dia dengan menyerahkan bangsa Israel ke tangan Raja Aram, yaitu yang namanya Hasael. Wow. Tahu enggak kalau Raja Aram, kalau adik-adik dengar cerita-cerita sebelumnya, itu raja yang bagaimana? Jahat ya. Benar sekali. Karena Tuhan tidak suka supaya bangsa Israel tetap menyembah Tuhan dan supaya bertobat, akhirnya Tuhan menyuruh mengerahkan Raja Aram yaitu Hasael untuk berperang melawan Raja Yoahas dan bangsa Israel. Kira-kira menang gak ya? Karena itu hukuman Tuhan, bangsa Israel kalah. Nah, bangsa Israel gak menang. Akhirnya semua apa yang dimiliki oleh bangsa Israel diambil oleh Hasael. Terus kemudian rakyatnya itu ditindas sama Raja Hasael. Tuh, lihat. Wah, jadi tambah menderita ya. Terus kemudian setelah itu, setelah dia kalah, bangsa Israel ini adik-adik tetap menyembah patung. Dia itu berharap supaya patung yang dia sembah itu membebaskan dia. Dari apa? Dari Raja Hasael. Kira-kira bisa enggak sih? Yang tadi Kak Debi bilang, iya, enggak bisa. Benar, gak bisa, patung itu benda mati. Gak bisa dia mengabulkan doa kita. Nah, adik-adik akhirnya meskipun bangsa Israel dan Raja Yoahas ini menyembah patung, dia tetap ditindas oleh Raja Hasael. Setelah melihat rakyatnya yang ditindas, setelah melihat rakyatnya yang sedih, Raja Yoahas akhirnya sedih. Kasihan melihat rakyatnya yang seperti itu. Akhirnya apa? Raja Yoahas bilang begini, "Hai semua rakyatku sini. Ternyata apa yang kita lakukan ini salah. Kita seharusnya datang kepada Tuhan. Kita menyembah dia. Kita berdoa kepada dia. Kita minta belas kasihan kepada dia." Kemudian rakyatnya bilang apa? Oke. Yuk. Kita doa sama-sama yuk. Oke. Akhirnya Raja Yoahas bersama dengan bangsa Israel berdoa bersama-sama minta belas kasihan Tuhan untuk membebaskan dia dari Raja Hasael. Dia doa dengan sungguh-sungguh adik-adik. Dia minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolong aku dan rakyatku. Bebaskan aku. Begitu. Kira-kira Tuhan ini jawab doa bangsa Israel dan Raja Yoahas enggak ya? Kita baca lagi ya. Yuk kita ambil kitab suci kita. Kita baca tetap di 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 Kita baca di ayat yang keempat. Ayat yang kelima ya. Nah, Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Wah, ternyata Tuhan mendengar doa dari bangsa Israel dan siapa? Raja Yoahas. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa mereka. Hore! Yeay! Dan Tuhan ini sayang loh adik-adik. Selain dia mengabulkan, ternyata Tuhan itu juga membiarkan bangsa Israel tetap berada di tempatnya dia. Wah, Tuhan itu ya sayang ya. Tapi ingat, jangan macem-macem loh sama Tuhan. Ingat tadi, Tuhan tetap kasih hukuman loh ya. Wah, kalau kita jadi bangsa Israel pastinya kita bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Wah, aku mau menyembah Tuhan. Aku mau taat sama Tuhan. Gitu ya. Nah adik-adik, dari cerita yang tadi Kak Debi sampaikan, kira-kira kita bisa ambil cerita, inti ceritanya itu yang bagaimana ya? Kita mau jadi murid Tuhan yang seperti apa ya dari cerita tadi? Ingat, Tuhan itu mengasihi kita. Tetapi Tuhan tidak suka kalau kita berbuat dosa. Ya, Tuhan mengasihi kita dari kecil sampai besar sampai kita mati. Tuhan mengasihi kita, tetapi Tuhan tidak suka kalau kita berbuat dosa. Tuhan tidak suka kalau kita tidak taat. Ingat pengorbanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui dia mati di kayu salib untuk tebus kita. Patutnya kita harus mengasihi dia. Kita harus memberikan semua apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Dan jangan lupa, kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Ingat tak, Kak Vena pernah bilang, ayo adik-adik, Tuhan kita harus buat Tuhan kita tersenyum. Ya, berarti kalau buat Tuhan tersenyum, otomatis kita harus apa? Harus taat sama firman Tuhan. Jangan suka hidup di dalam dosa. Enggak boleh yang besar-besar ya. Jangan suka hidup di dalam dosa. Sudah tahu itu berbohong, jangan terus dilakukan ya. Kemudian yang ketiga adik-adik, ingat ya, Tuhan sudah mengasihi kita. Patutnya kita sebagai anaknya, bagaimana mengungkapkan kasih itu? Kita harus senantiasa terus berdoa kepada dia, mengucap syukur. Kemudian kita harus juga rajin beribadah. Nah, kemudian kita juga harus apa? Kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke ya, sampai di sini cerita Kak Debi. Tapi ingat, cerita ini enggak berhenti sampai di sini adik-adik. Cerita ini minggu depan kita akan melihat bagaimana bangsa Israel yang sudah ditolong Tuhan, yang sudah didengarkan doanya oleh Tuhan, kira-kira minggu depan apa yang terjadi ya? Ya. Adik-adik tetap ikut sekolah minggu, pesan Kak Debi, tetap sukacita, tetap semangat. Tetap ikuti protokol kesehatan ya. Suka cuci tangan, harus bersih diri, dan tidak boleh keluar rumah kalau tidak dengan mama papa. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke. Lipat tangan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah juru selamat kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menebus dosa kami. Tuhan, ajarkan kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang taat akan firman Tuhan, dan menjadi anak yang menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk selalu setia akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
2: Nah, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, anak-anak boleh minta tolong mama, minta tolong papa untuk transfer di rekening di bawah.

Doa untuk persembahan kita semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau memberikan sebagian dari milik kami untuk membangun kerajaan-Mu. Biar Tuhan yang berkati persembahan kami, biarlah persembahan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, nah ini sudah selesai ibadahnya. Nah, mari kita pujikan, terima kasih Yesus.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

0: Stop.
1: Kenapa bang?
0: Ada apa sih pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iye bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk pok.

Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa bertemu di tempat ini, kita akan beribadah bersama-sama. Saya juga menyapa yang mengikuti ibadah secara streaming, baik yang ada di radio maupun yang mengikuti di YouTube dan di MNC. Ya. Selamat mengikuti ibadah yang ketiga di Rek Lokal Nginden. Mari kita bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati hadirat-Nya sore hari ini.

0: Anugerah-Mu yang membawa kami ke tempat ini. Anugerah-Mu yang melayakkan kami menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena pengorbanan Kristus Yesus yang melayakkan kami berjumpa dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Sore hari ini, kami bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami mau bersorak, kami mau memuji nama-Mu yang kudus. Kami mau mengingat kembali pengorbanan-Mu bagi kami. Kami mau menyanyikan pujian hanya bagi Engkau, ya Allah, yang telah mengasihi kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah segenap umat-Mu boleh menikmati ibadah kami, ibadah pada sore hari ini. Dan biarlah nama-Mu yang akan kami tinggikan, kami muliakan sepanjang ibadah ini. Kami membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Puji Tuhan, Yesus telah membayar semua hutang dosa kita.

Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diberikan waktu untuk mengaku dosa secara pribadi kepada Tuhan. Sudahkah kita berbuat kasih, perkataan, pikiran, tindakan kita terhadap sesama kita? Karena kita sudah diampuni, maka sudah seharusnya kita mengampuni sesama kita. Silakan.

Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang memiliki kasih sempurna, kasih yang nyata atas setiap kami orang yang berdosa. Kasih-Mu menghampiri, Engkau turun dari surga, datang ke dunia untuk mencari kami orang berdosa. Dan kasih-Mu yang merengkuh kami, Tuhan. Engkau tidak hanya menghapuskan hutang dosa kami, tetapi Engkau memberikan pengharapan yang nyata, pengharapan yang akan terus kami bawa, tidak hanya di dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Pengharapan yang memulihkan, pengharapan yang menghidupkan. Terima kasih, kiranya pengertian dan pemahaman ini terus menyadarkan kami bahwa setiap kami yang dikasihi, maka kami harus merespons kasih itu dengan cara membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan sudah mendengar setiap pengakuan dosa umat-Mu. Kami yang lemah, kami yang terbatas, seringkali kami susah untuk mengampuni. Tapi biarlah di dalam ibadah ini, ketika kami diberikan waktu, diberikan kesempatan, dan diingatkan melalui setiap pujian, bahkan firman yang nanti akan kami dengarkan, kami kembali kepada jalan-Mu ya Tuhan. Hidup bagi Engkau. Hidup untuk membagikan kasih bagi sesama kami. Itu semua demi kemuliaan Tuhan. Ini seru doa dan kerinduan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terimalah berita anugerah dari Roma 3 ayat 23 sampai dengan ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita akan bersama-sama merespons kasih Tuhan dan anugerahnya yang besar dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Hanya oleh darah anak domba, iblis dikalahkan.

hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan telah menjanjikan mahkota kehidupan. Dan sore hari ini firman Tuhan akan disampaikan untuk menolong kita supaya tetap berjalan di dalam

0: Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, anugerah-Mu menyertai kami. Bahkan di saat kami tidak merasakan penyertaan-Mu, bukan berarti tangan-Mu tidak memelihara kami. Bahkan di saat harapan kami tipis, ketakutan kami besar, kami tidak pernah ditelantarkan. Sehingga apapun badai yang masih kami hadapi, kami tahu Tuhan menyertai kami. Penuh anugerah, penuh kasih. Engkau sabar dan setia. Terima kasih ya Tuhan. Kami butuh suara-Mu Tuhan pada sore hari ini, karena kami hidup di tengah dunia yang menakutkan, penuh dengan perselisihan, penuh dengan kejahatan, kelicikan manusia, kelicikan hati kami sendiri. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan kami, mengarahkan kami, membentuk kami, sehingga kami mampu menavigasi hidup ini, mampu menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang bengkok ini. Tuhan tolong supaya firman-Mu boleh kami nikmati bersama-sama dan mampukan hamba-Mu. Hamba-Mu yang lemah terbatas berdosa ini sehingga dapat menjelaskan firman, sehingga dapat memberitakan Injil bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih teman-teman yang melayani. Selamat sore, shalom. Senang sekali ketemu Bapak Ibu semuanya di minggu bulan ini ya. Sudah agak lama gak mampir ke sini. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sebuah anugerah bisa sama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Ada pasangan suami istri, mereka di sore hari lagi santai. Lalu si istri yang lagi di ruang tamu di lantai 1 WA sama suaminya yang lagi di ruang kerja di lantai 2. Istrinya WA sama suaminya, "Pak, aku mau beli handphone baru ya, ini ada sales di marketplace, di Shopee gitu kan. Boleh ya, aku pakai credit card-mu." Kemudian sama suaminya disetujui. Lalu dibelilah transaksi. Langsung kalau udah transaksi biasa langsung nongol notifikasi ya Bapak Ibu ya. Teng tong gitu kan. Notifikasi bahwa credit card suami sudah dipotong biayanya. Begitu melihat suaminya kaget Bapak Ibu. Langsung dari lantai 2 dia marah-marah sama istri. "Gimana sih kamu? Kok kamu beli? Kan saya bilang kita enggak punya uang." Oh, istrinya bingung Bapak Ibu. "Loh, tadi kan saya sudah minta izin sama papa, minta izin sama mas, sama suaminya maksudnya. Loh kok bisa, aku bilang apa? Loh tadi kan saya tulis gini di WA, 'Mas, aku mau beli HP baru ya, boleh enggak beli pakai kartumu, boleh enggak pakai uangmu?' Terus aku bilang apa? Nah ini mas bilang, 'Coba aja, aku punya uangnya.' Terus suaminya bilang, 'Bukan gitu bacanya, bacanya itu gini, coba aja aku punya uangnya.'" Dan berantemlah mereka Bapak Ibu ya. Hanya dari sebuah WA ya. Kan WA itu enggak ada nadanya ya. Yang satu menganggap ini bisa, yang satu menganggap ini kemustahilan gitu kan. Akhirnya mereka berantem hebat. Tapi dari perselisihan ini Bapak Ibu, kita bisa menemukan ya kan ya, oh ternyata istrinya itu punya sifat optimis Bapak Ibu ya kan. Istrinya itu waktu melihat chatting, "Coba aja, aku punya uang," gitu kan ya. Istrinya optimis, jadi ketahuan istrinya luar biasa. Suaminya juga ketahuan lewat perselisihan ini. Harusnya dia telepon istrinya, enggak pakai WA gitu kan ya. Ternyata suaminya agak gaptek, merasa bahwa WA aja cukup, enggak perlu komunikasi. Anyway, contoh sederhana ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa di tengah konflik kita tuh selalu punya cara respon masing-masing. Dan kalau kita boleh jujur, kita tidak suka berkonflik. Kalau kita boleh jujur, kita ingin menghindarinya sejauh mungkin. Kalau boleh jujur, kita ingin hidup damai dengan semua orang. Tapi kita tahu bahwa kenyataan di dunia ini tidak semudah itu. Bahwa hati manusia penuh dengan dosa. Bahwa hal yang sederhana pun bisa menjadi sebuah pertengkaran yang besar. Bagaimana di tengah dunia yang penuh dengan perselisihan, kita menemukan tangan Tuhan. Kita menemukan jalan Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini, sebuah cerita yang menarik Bapak Ibu, yang mengingatkan kita, meneguhkan kita, bahwa di tengah pertengkaran, perselisihan sekalipun, dan ya pertengkaran di antara anak Tuhan sekalipun, tetap ada grace alone, tetap ada anugerah Tuhan yang menyertai kita. Mari kita sama-sama melihat dari kisah para rasul 15, ayat 36 sampai ayat yang ke-41. Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 41. Saya bacakan dari ayat 35 ya buat kita semua karena itu satu kesatuan ceritanya. Kisah Para Rasul pasal 15 saya baca dari ayat 35 sampai 41. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan ke saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Siria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Amin. Mari Bapak Ibu kita melihat sedikit dari cerita atau latar belakang Paulus dan Barnabas. Di sini kita menemukan dua tokoh pemimpin gereja yang dihormati oleh jemaat mula-mula. Tentu saja kita semua tahu Paulus. Tidak cuma Paulus, tetapi juga ada Barnabas. Rekan pelayanan Paulus. Sering sekali mereka berdua disebutkan pelayanan bersama-sama. Mereka melayani di berbagai tempat, memulai gereja di berbagai tempat, dan di sini mereka itu sedang mau kembali ke gereja-gereja yang sudah mereka bangun melihat keadaan mereka. Jadi dua tokoh ini adalah pemimpin gereja, pemimpin rohani yang dihormati. Bahkan saya bisa mengatakan, mungkin Bapak Ibu yang jarang ya mendengar tentang kisah Barnabas, Paulus itu bisa diterima oleh gereja mula-mula, sebetulnya salah satunya karena jasa Barnabas. Bapak Ibu masih ingat ceritanya, pada waktu Paulus bertobat, dia itu sempat dicurigai oleh Petrus dan kawan-kawan. Masuk akal ya Bapak Ibu ya, karena siapa Paulus? Dia seorang penganiaya jemaat, ya kan? Dia teroris gitu kan? Nah ini pura-pura takutnya, wah dia bertobat masuk gereja, beneran tak bertobat. Jangan-jangan pura-pura bertobat, nanti jadi mata-mata, kita mau dibantai dari dalam. Wah gitu kan, bisa ya? Bisa. Orang bisa curiga sama Paulus. Tetapi disitulah seorang Barnabas menjembatani. Barnabas yang tanda kutip membela seorang Paulus berkata kepada Petrus dan kawan-kawan, "Bro, sudahlah, jangan terlalu curiga. Paulus ini beneran kok sudah bertobat, sudah percaya Injil." Ya, jadi Barnabas punya pengaruh, Barnabas diakui punya pengaruh dan reputasi sama seperti Paulus. Minimal mereka berdua itu sering banget pelayanan bersama. Nah, sekarang di cerita kita mereka mau kembali ke gereja-gereja yang di mana mereka sudah bangun. Paulus bilang, "Bar atau Bas?" Ya apa ya? Panggilnya mana Bapak Ibu ya? Bas kali ya. "Bas, yuk kita kunjungi teman-teman kita di kota A, kota B, kota C gitu kan ya. Yuk kita ke lapangan gitu kan." Terus si Barnabas, "Oke, okay, let's go. Tapi aku mau ngajak Yohanes Markus ya, saudaraku." Ini bukan pertama kalinya Bapak Ibu Yohanes Markus menemani mereka pelayanan. Bukan pertama kalinya Yohanes Markus ikut bermisi. Maka tidak aneh kalau Barnabas mengajak Yohanes Markus. Tetapi seperti yang Bapak Ibu tadi baca, Paulus enggak setuju. Ya kan? Dikatakan Paulus ngomong gini, "Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik." Beberapa terjemahan lain begini, Paulus berkata tidak bijak orang ini ikut, orang ini tidak layak ikut sama kita. Wow, kenapa kok Paulus sampai menolak kehadiran Yohanes Markus? Dikatakan karena orang ini telah meninggalkan mereka, tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Dan memang Bapak Ibu ada kisah di Kisah Rasul 13 ayat 13, di mana cerita tentang Yohanes Markus. Di situ dikatakan, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan tempat-tempat ini, tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Di sini terkesan kata meninggalkan, oh mungkin Yohanes Markus itu jam kantor sudah selesai, dia meninggalkan pulang kantor. Bukannya meninggalkan, bukan itu artinya ya. Meninggalkan di sini itu punya makna seperti murtad sebetulnya. Memang kata meninggalkan di situ, di tempat-tempat lain, di Lukas, di Ibrani, itu dipakai untuk menggunakan istilah murtad. Nah tentu saja maksudnya bukan Yohanes Markus murtad meninggalkan imannya, bukan. Dia bukan tiba-tiba tidak percaya Yesus, bukan. Tetapi poinnya adalah kata meninggalkan di sini, dan juga kita temukan di Kisah Rasul 15, menunjukkan bahwa Yohanes Markus itu minggat, melarikan diri. Paham ya? Mereka lagi pelayanan, mereka lagi bermisi, tiba-tiba Yohanes Markus minggat, kabur. Sehingga mungkin masuk akal ya Bapak Ibu, Paulus meragukan dia. Masuk akal ya, Paulus berkata, gak bisa kita ngajak Yohanes Markus, dia dulu pernah ninggalin kita, kita gak bisa percaya dia, ini orang gak serius sama pelayanan. Sedangkan Barnabas mungkin kepribadiannya beda, hatinya beda, jangan gitulah bro, kita kasih dia kesempatan lagi, kita didik dia supaya lebih baik. Nah karena itu Bapak Ibu, maka gak aneh, atau minimal yang menarik di sini adalah dikatakan hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Perselisihan yang tajam. Mungkin di sini kalau kita beda pendapat itu biasa. Ya Bapak Ibu ya, ada pendeta atau ada pengurus gereja beda pendapat itu biasa. Habis ibadah mau makan mana? Chinese atau Jepang? Aku suka Chinese, aku suka Jepang. Beda pendapat biasa. Ya kan? Enggak ada muatan dosa gitu loh ya. Karena beda pendapat. Berselisih karena beda kesukaan. Tetapi di sini Bapak Ibu, bahasa aslinya tidak menunjukkan perselisihan sekedar beda pendapat. Bahasa aslinya tidak sekedar bilang, ya wislah kamu sama Markus ya, aku tak sama Silas. Bukan begitu. Tetapi di sini bahasa aslinya menunjukkan berantem yang sengit, berantem yang panas, ada konflik yang hebat. Maka kemungkinan di antara Paulus dan Barnabas, mereka berdua terkunci dalam kemarahan, ketidaksabaran, tidak bisa mengendalikan diri, mungkin ada kata-kata kasar yang dilontarkan, kita enggak tahu. Poinnya adalah ada dosa dalam perselisihan mereka. Mungkin di sini Bapak Ibu enggak nyaman ya, wah ternyata Paulus juga bisa gitu. Of course. Hanya Tuhan Yesus yang tanpa dosa. Paulus dan Barnabas bisa saja jatuh ke dalam dosa. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini coba ya saya pakai contoh sehari-hari deh, dilema yang dihadapi mereka. Misal Bapak Ibu kerja di sekolah gitu kan ya. Terus sekolah lagi nyari guru baru. Lalu Bapak Ibu sebagai jajaran kepemimpinan atau manajerial tiba-tiba dapat lamaran kerja, ada guru lama kerja di sekolah Anda. Terus pada waktu kita lihat resume gurunya ini, kinerja dia, ternyata dia itu dari sekolah sebelumnya dikatakan, wah guru ini kurang baik, guru ini malas, guru ini kurang satset gitu ya. Jadi hati-hati kalau terima dia. Coba kalau Bapak Ibu di posisi apa ya, manajemen atau di posisi HRD. Biasanya ada dua tipe orang. Dapat resume, ya kan? Guru mau masuk, ada yang bilang gini, wah ya memang enggak bisa. Kalau dulu di sana males, di sini pasti males. Kalau di sana dia bikin masalah, di sini pasti bikin masalah. Enggak bisa, jangan kita terima orang kayak gini. Wong sudah jelas, rekam jejaknya buruk, masa kita mau terima dia. Nanti di sini tambah bikin masalah, betul ya? Ada beberapa dari kita, reaksinya gitu. Tetapi ada enggak dari kita yang melihat gini? Oh, dia dibilang malas ya, lambat ya. Kan belum tentu ya. Kalau di sana dia jelek, siapa tahu di sini baik. Ya? Siapa tahu sekolah sebelumnya memang enggak bisa didik dia. Siapa tahu sekolah sebelumnya tempat di mana dia bekerja, lingkungan kerjanya toksik. Kita kan enggak. Kita kan gospel centered, gitu ya. Misalnya ya, kita kan enggak, sekolah kita kan sudah mengenal Injil gitu ya. Jadi kalau masuk sini, orang yang malas itu jadi rajin gitu kan. Bisa enggak Bapak Ibu?
1: Bisa.
0: We never know. Nah, kurang lebih Bapak Ibu, itulah perselisihan yang terjadi di sini. Kalau saya jadi Paulus, kalau Bapak Ibu jadi Paulus, pasti ngerti. Kita bilang, enggak bisa, pelayanan itu harus serius, ada tanggung jawab. Tapi kita kalau jadi Barnabas, kita juga bisa mengerti. Bukankah semua orang yang melayani Tuhan pasti punya cacatnya? Nah, nanti kita akan masuk lebih dalam kepada perspektif mereka. Mana yang benar, mana yang salah. Tetapi yang saya lebih bisa yakini dari kisah kita itu ini Bapak Ibu. Bahwa konflik ini dapat dimengerti. Tetapi konflik ini sepertinya memang negatif. Sepertinya memang menunjukkan dosa dari keduanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di pasal 15 itu sendiri, ada kontras yang kentara. Di ayat yang kedua misalnya, Paulus dan Barnabas digambarkan sepakat melawan ajaran-ajaran yang salah. Kemudian di ayat yang ke-25, diulangi lagi, ada gambaran seperti ini. Sebab itu dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Jadi keren ya, indah gitu loh. Jadi pasal 15 itu dimulai dengan Paulus dan Barnabas itu kompak, selaras, sevisi, sehati, harmonis. Tetapi ditutup dengan Paulus dan Barnabas berselisih. Nah karena kontras seperti demikian, mungkin lebih menonjolkan, iya sih, memang ini ada permasalahan, memang ini ada dosa yang terjadi. Pemimpin paling rohani bisa bertengkar. Bukan cuma orang Kristen bisa bertengkar. Bukan cuma orang Kristen yang rohani yang bisa bertengkar. Tetapi pemimpin yang paling rohani sekalipun, yaitu Barnabas dan Paulus, bisa bertengkar. Kebenaran ini mengingatkan kita, atau sekali lagi, memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa orang Kristen, pemimpin Tuhan bisa gagal, bisa jatuh, bisa

tokoh penting gereja itu orang-orang yang bencek, no. Orang-orang yang sulit lah, orang-orang yang sulit ya. Orang-orang yang aneh, orang-orang yang unik. Contoh, salah satu tokoh favorit saya atau mungkin juga teladan favorit kita sebagai orang Protestan adalah Martin Luther, ya kan? Kalau reformasi kita pasti merayakan, mengingat dia, merayakan Yesus, mengingat dia gitu kan? Karena kontribusinya bagi banyak doktrin-doktrin anugerah Martin Luther. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa Martin Luther berdasarkan pengakuan dia sendiri ya, yang ngomong itu dia. Dia itu berkata, aku itu orang yang kasar. Aku itu orang yang meledak-meledak. Aku itu orang yang bergelora seperti badai. Kenapa? Karena aku tuh bertarung melawan banyaknya monster dan iblis. Itu kata-kata dia. Aku dilahirkan untuk menebas semak duri, untuk membuka dan membersihkan hutan-hutan liar. Dan betul Bapak Ibu, Luther itu kalau ngomong menyakitkan sih. Kalau Bapak Ibu nanti ya jangan sekarang Google kata-kata Luther, wah kata-katanya itu benar-benar kasar. Kalau zaman sekarang sudah diblok sama Instagram, enggak boleh ya, ini terlalu parah ini gitu ya. Karena memang kata-kata dia itu seperti itu, menghina gitu, menghinanya parah. Sampai saya masih ingat dulu dan kemarin lagi saya cek masih ada namanya, kalau Bapak Ibu masuk ke search di Google ya, Bapak Ibu itu bisa dihina sama Luther. Jadi ada website khusus tulisannya insult me gitu ya, by Luther. Jadi kalau Bapak Ibu merasa hidupmu kurang bahagia atau maaf hidupmu terlalu bahagia, perlu ada yang dihina gitu ya, langsung aja pencet nanti dihina sama Luther gitu. Saking banyaknya kata-kata dia, beneran. Coba Google aja Luther insulter, insult. Ada itu. Saking dia itu banyak kata-katanya yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita melihat seorang Martin Luther, pelayanannya hebat, doktrinnya indah, tetapi mulutnya kasar. Contoh yang lain ya, ada seorang hamba Tuhan, dia pelayanan, sering keluar kota, sering khotbah keliling, lupa sama istrinya. Suatu hari dia dapat kabar istrinya sakit. Dia pulang, masuk ke kamar, dia lihat istrinya, cek, oh demam. Tunggu sebentar, oh demamnya sudah turun. Satu jam kemudian ditinggal lagi. Karena dia merasa, aku mesti cepat-cepat pergi, aku mau ikut seminar. Saya enggak mau ketinggalan seminar. Dia terkenal meninggalkan istrinya, keluarganya, demi pelayanan di mana-mana. Suatu hari istrinya itu sampai marah sama dia. Waktu suaminya itu mau pergi pelayanan, suaminya menurut pengakuan istrinya ngomong gini sama dia. Suaminya ngomong gini, I hope, saya harap, I shall see your wicked face no more. Saya harap saya tidak akan melihat muka jahatmu lagi. Wah. Istrinya juga enggak cuma itu, istrinya itu sering jealous. Karena suaminya ini pria yang berkarisma, sering dapat surat dari banyak cewek-cewek. Biasa kan kalau pendeta berkarisma, ganteng, keren itu kan banyak fans ya Bapak Ibu ya, gitu. Nah, ini juga dia dapat banyak surat-surat, tapi dia suka balesin. Satu-satu dibalesin gitu ya. Jadi istrinya itu ketemu surat-surat, wah dia itu jealous gitu loh. Dia bilang, kamu janganlah dibalesin semua, aku loh istrimu gitu kan. Wah tapi suaminya gak mau dengar, dibalesin semua. Sehingga istrinya itu marah, dan menurut kata biografer, istrinya itu sampai marah-marah, mengkutuk sumpah serapah ke suaminya menggunakan segala sumpah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Biblical sekali ya. Sampai suatu hari, istrinya itu sudah tanda kutip muntap, ditinggal, pergi minggat dari rumah, terus suaminya nulis gini, saya enggak tinggalkan dia loh ya, saya juga tidak ngusir dia, tetapi saya tidak akan mencari dia. Biarin. 30 tahun pernikahan yang horor. Dan tahukah Bapak Ibu siapa yang saya ceritakan? John Wesley. Pernikahan yang menakutkan, tetapi pelayanan yang luar biasa. Kok bisa? Ini kesimpulan yang kita bisa ambil sih. Semua orang Kristen itu berjalan dengan pincang. Setiap langkah yang kita ambil ditopang oleh anugerah Tuhan. Sadarkah kita Bapak Ibu bahwa kita itu sering
tidak kenal dosa kita.

0: kita sendiri. Kita tahu sebagian dosa kita, tetapi kita tidak tahu semuanya. Kita itu punya pincang semuanya. Bahkan orang yang paling rohani sekalipun, teladan iman yang kita kagumi sekalipun, punya kepincangan. Tetapi mereka bisa berhasil, pelayanan tetap berjalan. Kenapa? Anugerah Tuhan. Maka kalau memang demikian, di dalam konflik, di dalam masalah, kita perlu belajar untuk rendah hati. Karena ketika pelayanan berhasil, bisnis berkembang, keluarga baik, jangan cepat berpikir karena kita yang baik. Bisa jadi karena anugerah Tuhan yang masih menopang. Maksud saya Bapak Ibu, kita tidak tahu loh berapa banyak konsekuensi dari dosa kita yang Tuhan tahan. Kita tidak tahu loh Bapak Ibu, berapa banyak berkat yang Tuhan masih kasih karena anugerahnya menutupi kekurangan kita. Kita tidak tahu loh Bapak Ibu, misalnya ya, saya membayangkan berapa banyak jemaat Tuhan yang masih setia ke gereja, walaupun mungkin saya sudah menyakiti dia. Pernah gak sih Bapak Ibu mengalami atau mendengar kayak gitu? Kita berantem sama orang, dia sakit hati, kita merasa bersalah, kita takut dia meninggalkan Tuhan, tapi masih kembali ke gereja, masih melayani. Loh kok bisa? Tuhan masih cover us, paham maksud saya? Tuhan masih menutupi kelemahan kita. Saya sering mendengar cerita, ada kok hamba Tuhan yang pelayanannya luar biasa, dipakai tambah besar gerejanya, tapi menjijikkannya di balik layar dia punya selingkuhan. Loh kok bisa? Anugerah Tuhan. Dan saya sangat sadar itu, saya sangat sadar akan itu Bapak Ibu. Saya masih ingat pada waktu saya pertama kali datang ke dokter kandungan, terus pertama kali mendengarkan detak jantung anak kami, gitu ya. Perasaan pertama saya, atau kalimat yang pertama kali terbesit di pikiran saya, biasanya orang itu kan, ya gak tahu Bapak Ibu yang orang tua pertama kali gimana ya, mungkin kan senang, mungkin kan bersyukur, mungkin kan ya terharu gitu kan ya, manusiawi dan bagus. Kalau saya, kalimat pertama yang terbesit adalah, pada waktu saya mendengar detak jantung anak kami, itu gini, padahal kamu orang berdosa, tetapi Tuhan masih kasih dia. Saya langsung sadar banget, aku ini orang berdosa. Harusnya Tuhan gak kasih, tapi Tuhan masih kasih. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kerohanianku, tetapi anugerah Tuhan. Maka Bapak Ibu, di dalam perselisihan, mari kita punya sikap rendah hati sih sama diri sendiri. Dan juga sikap belas kasihan sama orang lain. Kalau semua orang Kristen pincang, maka pada saat kita di gereja ada gesekan, di gereja ada perbeda pendapat, di gereja kita menemukan orang yang sulit, kita tidak cepat-cepat menghakimi atau merendahkan. Sama seperti kita gak akan marah sama orang pincang yang gak bisa lari. Betul kan? Siapa di sini yang marah lihat orang pincang, kok kamu gak bisa lari? Kan gak bisa gitu toh. Karena kita tahu dia punya kelemahan, maka kita bisa sabar. Begitu juga, mari kita punya belas kasihan kepada orang yang gagal, orang yang mungkin menyakiti kita. We never know apa yang sedang dalam pergumulan hidup mereka. Mari kita lanjutkan ceritanya. Jadi di sini kita melihat dua ini berselisih, berantem. Mana yang benar? Nah, menariknya, kisah para rasul mencatat bahwa jemaat terkesan mendukung Paulus menurut saya. Dia yang ke-40 dilaporkan demikian. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia ke Siria dan Kilikia. Diserahkan itu kepada kasih karunia Tuhan. Itu maksudnya apa? Kalimat itu muncul di Kisah Rasul 14 ayat 26. Saya bacakan ya, hampir sama persis secara tata bahasa Yunaninya. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia, mereka ini siapa? Paulus dan Barnabas. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan, sama ya, kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Jadi perhatikan ada kalimat yang sama, diserahkan kepada kasih karunia. Maksudnya, Di sini gereja sepertinya memberikan atau mengutus Paulus dan Silas. Sepertinya gereja lebih memihak Paulus dan Silas. Karena kan istilah diserahkan kepada kasih karunia Tuhan, nempelnya sama Paulus, bukan nempel sama Barnabas. Paham ya? Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau waktu saya merenungkan ini, kok kayaknya juga agak semudah itu. Karena jangan lupa, ini kan cerita ya, ini kan peristiwa. Siapa tahu ini hanya menceritakan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah Paulus Barnabas berantem. Akhirnya yang satu pergi sama Markus, satu pergi sama Silas. Lalu gereja mengutus Paulus. Bisa aja cuma cerita doang. Belum tentu mengajarkan kebenaran. Paham maksud saya ya? Kan bisa aja, this is what happened. Bukan this is what you should do. Gitu. Bisa aja ini yang terjadi. Bukan ini yang harus kamu lakukan. Maka Bapak Ibu di sini coba ya kita mendalami sedikit perspektif keduanya. Paulus sama Barnabas. Kenapa kok Paulus terkesan tegas? Ya karena mungkin memang orangnya itu kayak gitu. Ya enggak sih Bapak Ibu ya? Kalau kita mengingat ya kepribadian Rasul Paulus yang dulunya bengis, yang dulunya tegas, menganiaya jemaat Tuhan. Begitu bertobat, bagaimana Paulus? Berubah jadi Hello Kitty? Kan enggak ya? Ya, dia tetap tegas, tetap tahan banting, pantang menyerah, betul ya? Image-nya Paulus itu orang yang sangat serius. Dan mungkin itulah kenapa Paulus itu gak bisa main-main dalam pelayanan. Dan kan kita bisa paham ya, karena Paulus itu pernah menyamakan pelayan Kristus itu seperti prajurit. Seperti prajurit. Coba bayangkan ya, misalnya Bapak Ibu nih jadi tentara, terus dikirim misi untuk menyelamatkan hostage, menyelamatkan sandera gitu kan. Kok kayak film aja ya, kebanyakan film. Lawannya. Misalnya Bapak Ibu itu satu unit tentara menyelamatkan sandera gitu kan. Anda sebagai kapten, regu Anda ada 10 orang mau menyelamatkan sandera, tiba-tiba satu dari 10 itu lari. Kira-kira tentara yang lari tadi, apa yang akan terjadi sama dia? Apakah kita akan bilang, oh ya udah gak apa-apa ya? Gak mungkin lah. Ya kan? Pasti tentara yang lari tadi diadili sama pemerintah. Setuju ya? Karena serius banget itu. Enggak bisa lagi misi penting menyangkut nyawa kamu tinggalkan. Kamu tidak hanya membahayakan misi, kamu juga membahayakan hidup rekan-rekan sesamamu. Nah, Paulus tuh mungkin seperti itu Bapak Ibu. Dia merasa ini serius, Barnabas Yohanes Markus ini pelanggaran yang serius. Sorry, aku enggak bisa percaya lagi. Mungkin itu perspektif Paulus. Dan memang setahu saya, setelah ini nama Barnabas tidak muncul lagi di Kisah Rasul. Paulus namanya terus ada. Jadi mungkin, memang sepertinya gereja lebih memihak kepada Paulus di kasus ini. Bagaimana dengan Barnabas? Perspektifnya Barnabas, kok dia mau menerima Yohanes Markus? Oh mungkin karena dulur gitu ya, saudara gitu ya. Oke, fine, bisa jadi. Tapi saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu bahwa saya yakin ya, saya cukup yakin Barnabas itu bukan orang yang udahlah nggak apa-apalah Paulus, cuman gitu tok biarin aja, nggak mungkin lah. Saya cukup yakin Barnabas akan mengakui iya sih, Yohanes Markus ini salah, Yohanes Markus ini berdosa, Yohanes Markus ini harusnya nggak meninggalkan kita, tapi masa sih kita nggak kasih dia kesempatan? Bukankah hampir semua orang yang dipakai Tuhan itu punya cerita kegagalan mereka. Bukankah kita harus memberikan kesempatan dan anugerah? Dan memang Barnabas itu orangnya gitu Bapak Ibu. By the way, Barnabas itu julukan. Nama aslinya adalah Yusuf. Barnabas artinya the son of encouragement. Anak penghiburan. Jadi memang karakternya dia itu menguatkan gitu loh ya. Karakternya itu melihat orang itu melihat potensinya. Bukan melihat kegagalannya. Oh ini gagal, tapi enggak apa-apa, tak bina, tak didik. Barnabas itu model seperti itu. Dan siapa yang pernah menerima anugerah dari Barnabas? Ironisnya, Paulus, ya kan? Dia kan saya sudah bilang, Paulus yang dicurigai, Barnabas yang membela dia. Tapi di sini malah Paulus menolak untuk menerima Yohanes Markus. Mungkin Barnabas bisa bilang, kan semua orang pernah gagal. Itu ada yang namanya Petrus. Dia sudah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Dan sekarang lihat, Petrus di mana? Asisten dapur gereja. Kan bukan toh. Petrus jadi siapa? Pemimpin kan? Kalau Petrus saja dipulihkan, kenapa Yohanes Markus disingkirkan? Bapak Ibu, saya yakin cerita ini walaupun kuno, tetapi dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Kadang-kadang dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, kita bingung mana memilih mana ya. Misalnya nih di pemuritan, di kelompok kecil, di DG gitu kan ya, ada anggota DG kita yang suka bolos. Pertemuan 12 kali cuma datang 2 kali ya kan gitu misalnya. Terus kita gimana? Ada beberapa dari kita yang saya tegur pak, saya marah-marahi pak gitu kan ya. Tapi ada kita, aduh kasihan pak, jangan pak gitu kan ya. Ada yang, udah kita baik-baikin aja gitu kan ya. Kita pilih yang mana Bapak Ibu? Atau Anda seorang bos, karyawan bikin salah, apa yang Anda lakukan? SP langsung. Atau janganlah, dia gitu karena kebiasaan lama, kita harus didik dulu, mungkin sistemnya kita yang lemah, ya kan? Mana yang duluan? Manusianya dulu atau targetnya dulu? Ini selalu menjadi perselisihan. Tetapi di sini Bapak Ibu mungkin menunjukkan ya, perselisihan antara Paulus dan Barnabas memperlihatkan bahwa kita itu butuh dua kualitas ini. Paulus menekankan standar tanggung jawab dan kesetiaan. Barnabas menekankan anugerah, pemulihan, dan kesempatan kedua. Masalahnya dalam situasi sehari-hari, kedua nilai itu sering bertabrakan. Misal, Bapak Ibu tipe yang menegakkan standar, tidak mau kompromi. Kalau A ya A. Biasa Anda dikritik gimana? Dia mah kaku, gitu toh ya. Dia mah gak bisa kompromi, dia mah jahat gitu bahkan. Gak ada anugerah. Tapi kalau Bapak Ibu tipe orang yang belas kasihan, diterima. Biasa Anda dikritik seperti orang apa? Dia pelin-pelan, gak punya prinsip, penakut. Tapi kita bersyukur bahwa mungkin perselisihan mereka berdua mengingatkan kita kepada satu pribadi yang menjadi jawaban hati kita, yaitu Yesus. Bukankah di dalam Yesus kita melihat perpaduan yang sempurna, keseimbangan yang sempurna? Yesus dikatakan full of grace and truth, penuh dengan kebenaran dan anugerah. Bahwa Yesus adalah perpaduan sempurna, menempatkan misi Tuhan, tetapi juga tidak melupakan hati manusia. Sama-sama penting. Misi Tuhan, tugas itu penting, tetapi manusianya juga penting. Bukankah kita melihat Yesus tegas sama murid-muridnya? Yesus konflik terbuka sama ahli Taurat, orang Farisi. Betul ya? Tetapi dia juga lembut sama orang-orang berdosa, sama pemungut cukai, sama perempuan yang berzina, sama Petrus dipulihkan, tidak dilupakan. Yesus standarnya tinggi, tetapi kasihnya juga tinggi. Mungkin itulah tantangan bagi gereja kita hari ini, Bapak Ibu, melihat kepada Yesus. Sebagian komunitas mirip Paulus, standar tinggi, tapi enggak punya ruang untuk gagal. Sebagian komunitas kayak Barnabas, banyak penerimaan, tetapi enggak pernah ditantang untuk bertobat atau berubah. Jangan sampai kita kehilangan keseimbangan ini. Mari kita perjuangkan keduanya dengan setia, walaupun tidak sempurna. Jangan sampai kita gini Bapak Ibu, minimal dari pengalaman ataupun observasi saya, kadang-kadang gereja itu gini, ketemu sama orang baru, jemaat baru, simpatisan, itu pasti di awal kita baik banget, ya kan? Anugerah, menerima kamu apa adanya, datang saja, just as you are gitu kan ya. Wah, pokoknya kalau di depan dibaik-baikin. Begitu sudah masuk ke gereja, langsung MSK, DG, Kemkep. Ya enggak sih? Langsung kayak banyak kebenaran gitu kan ya. Seakan-akan tuh kayak di depan itu baik semua, masuk enggak enak semua. Ya enggak sih? Jangan sampai kita gitu ya Bapak Ibu narasinya ya. Jangan sampai kita terkesan seperti itu. Di depan baik-baik, di depan selimut anugerah, begitu masuk pentungan kebenaran. Jangan gitu ya. Tapi dari depan, tengah, dan ke belakang, mari kita sampaikan keduanya sekaligus. Mari kita sampaikan kepada jemaat, kepada orang baru, kepada jiwa baru, bahwa di sini, di rek, ada anugerah yang besar. Tetapi juga kami mau Anda berubah, Anda bertobat, Anda dimuridkan. Di sini ada pemuritan, tetapi juga ada anugerah, ada kesabaran. Di sini, ayo kita bertumbuh bersama. Tapi pada saat kita gagal, kami siap dengan pelukan dan kesempatan yang kedua. Dari awal, tengah, belakang. Mari Bapak Ibu, kita perjuangkan keduanya. Kenapa? Karena saya meyakini gini sih. Pada akhirnya, pertumbuhan rohani terjadi ketika kebenaran tidak dikompromikan dan ketika kasih tidak ditarik kembali. Setujukah kita? Ya kan? Kita butuh kebenaran. Tetapi kita juga butuh kasih. Kasih yang tidak bersyarat. Kita butuh kedua-duanya. Kita selalu butuh kebenaran hidup di dunia yang menakutkan ini. Tetapi kita tahu kita akan gagal. Kita akan terseok-seok. Maka kita butuh kasih yang tidak pernah gagal. Mari Bapak Ibu kita memperjuangkan keduanya. Kebenaran dan kasih. Atau seperti salah seorang teolog awam kesukaan saya. Dia berkata, jangan cintai aku apa adanya. Ya, yang udah-udah tahu ya, ya. Itu bukan teolog ya Bapak Ibu. Ya itu adalah penyanyi namanya Tulus gitu ya. Dia itu punya lagu namanya, apa sih judulnya lupa ya. Pokoknya kata-katanya jangan cintai aku apa adanya. Jangan tuntutlah sesuatu supaya kita maju ke depan. Benar ya? Supaya kita maju ke depan. Jadi suka itu saya lagunya. Jangan cintai aku apa adanya. Jangan, aku enggak mau cuma dicintai, aku juga mau dituntut supaya berubah, bertobat, berkembang menjadi lebih baik. Mari Bapak Ibu, kita memperjuangkan kebenaran dan kasih karunia. Di tengah konflik, kadang-kadang kita akan dipaksa untuk memilih. Di tengah konflik, kita kadang-kadang bingung yang mana. Biarlah anugerah dan hikmat Tuhan memampukan kita. Dan yang terakhir, karena perselisihan ini, mereka akhirnya mengambil keputusan untuk berpisah. Ya kan, ayat yang ke-41 dikatakan si Barnabas bawa Markus ke Siprus, Paulus sama Silas ke Syria, Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Sepertinya kita melihat ini dan kita mengambil kesimpulan sebuah ending, sebuah akhir yang sedih. Betul, setuju. Tidak ada perselisihan atau perpecahan di mana kita bisa berkata haleluya, puji Tuhan. Enggak ada ya. Akhirnya kamu pergi. Enggak ada ya. Tetapi di sini, meskipun di tengah perpecahan, bisakah Bapak Ibu juga melihat anugerah masih bekerja? Coba ya. Saya bantu, atau minimal ini renungan hati saya. Inilah anugerah Tuhan, di tengah perpecahan, ternyata masih ada pertumbuhan. Awalnya kan cuma satu tim misi, betul ya? Awalnya cuma Paulus, Barnabas, sama rekan-rekan lain. Tapi, karena mereka berselisih, sekarang yang awalnya satu tim misi menjadi dua tim misi. Yang awalnya satu tim misi menjangkau beberapa gereja di satu lokasi menjadi dua tim misi. Menjangkau lebih banyak tempat, lebih banyak gereja, memberitakan Injil lebih jauh dari semula. Menarik. Tidak cuma itu. Kalau saya boleh sedikit lebih jauh dari kisah Rasul 15 ya. Mungkin dalam pertimbangan saya, mungkin perselisihan ini membawakan buah yang manis bagi semua pihak. Saya membayangkan Yohanes Markus pertama-tama. Mungkin dia itu sangat merasa bersalah. Dia gagal, entah kenapa Alkitab tidak mencatat kenapa dia meninggalkan Paulus dan Barnabas di Kisah Rasul 13. Mungkin dia takut, mungkin dia enggak kuat tekanan, mungkin dia mau menyerah karena terlalu banyak aniaya, we don't know, ya kan? Bisa jadi Yohanes Markus ini merasa, aku tuh gagal, aku tuh enggak bisa pelayanan, aku sudah mencoreng nama baik Yesus gitu kan ya. Dia gagal, aku merasa gak bisa. Buktinya apa? Aku tuh gak punya harapan. Paulus saja gak mau ngajak aku pelayanan lagi. Benar kan? Dia mungkin sudah siap-siap mau menyerah. Tapi di situ ada tangan seorang Barnabas yang angkat dia. Sudah, Yohanes Markus, aku tahu kamu berdosa. Aku tahu kamu salah. Aku tahu Paulus menolak kamu. Tapi aku menerima kamu. Ayo kita pelayanan sendiri. Dan memang Bapak Ibu, di akhir cerita-cerita yang lain, di teks-teks lain, Paulus itu pada akhirnya mengakui Yohanes Markus. Mengakui. Misalnya ya, di 1 Kolose 4 ayat yang ke-10 dikatakan, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Ini Yohanes Markus. Dikatakan tentang Yohanes Markus, tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. You see? Paulus memberikan rekomendasi yang positif. Eh, itu ada Yohanes Markus, terima dia ya. Bahkan di tempat lain, Yohanes Markus itu disebut teman sekerjaku, kata Paulus. Teman sekerja, fellow laborer. Pada saat Paulus itu di penjara. Paulus punya komen-komen positif tentang Yohanes Markus nanti. Mungkin itu karena apa? Karena Barnabas kasih kesempatan. Paham ya? Yohanes Markus, dia menjadi orang yang lebih baik. Barnabas mungkin juga jadi pemimpin lebih baik. Dia belajar dari seorang Paulus, dia belajar jadi pengurus, pemimpin gereja yang lebih bertanggung jawab, lebih berani. Mungkin juga Bapak Ibu, Paulus sendiri diperkaya oleh perselisihan ini. Paulus sendiri pada akhirnya, seperti yang saya tunjukkan, dia itu tetap menghormati Barnabas kok. Dia tetap melihat Barnabas sebagai teman sekerjanya. Makanya saya sedikit tunjukkan di 1 Korintus 9:6, dia menyebutkan namanya bebarengan, aku dan Barnabas. Barangkali Paulus juga berubah melihat Barnabas yang penuh dengan anugerah, dia juga bisa seperti itu. Salah satu contohnya, Bapak Ibu masih ingat enggak cerita di kitab Filemon? Ada seorang budak namanya Onesimus, ya kan? Onesimusnya ini berdosa, meninggalkan, minggat dari Filemon. Terus Paulus menulis surat Filemon. Isinya apa? Hai Filemon, itu Onesimus yang meninggalkan kamu, sudah dipecat aja. atau kirimkan kutukan dari neraka, kan enggak kan ya? Paulus bilang, Filemon, terimalah kembali Onesimus. Seakan-akan Paulus itu berubah gitu loh. Apakah Paulus seperti itu gara-gara ini? Ya saya enggak tahu. Tetapi saya membayangkan, bisa jadi perselisihan ini itu mengubah hati, mendewasakan semua pihak yang terlibat. Maka ini kutipan terakhir dari khotbah saya. Mungkin Bapak Ibu, bisa jadi salah satu karya terbesar atau karya anugerah terbesar Tuhan dalam sebuah perselisihan bukanlah membuat kita menang, melainkan membuat kita menjadi serupa Kristus. Perselisihan membuat kita lebih serupa dengan Kristus. Seringkali Tuhan menempatkan dalam hidup kita orang-orang yang menyebalkan. Seringkali ada aja keluarga yang kayak gitu. Ada aja teman yang kayak gitu. Ada aja rekan pelayanan yang kayak gitu. Gemes gitu. Ya Pak Ibu ya. Yang kita apa lihat aja udah langsung kok rasanya badanku sakit ya ketemu dia gitu kan. Tetapi mungkin ya Bapak Ibu ya, lewat gesekan-gesekan itu Tuhan sedang mendewasakan kita. Mungkin Bapak Ibu tipe orang yang sangat peduli hasil mencapai target. Anda belajar jadi orang yang peduli relasi. Atau sebaliknya, Anda tipe orang yang sangat peduli perasaan orang, menjaga kedamaian. Tapi lewat perselisihan Anda diingatkan anugerah itu penting, pengampunan itu penting, tetapi pertobatan juga penting. Ketegasan juga penting. Anda mungkin orang yang tipikal tegas. Mungkin lewat ketemu orang yang sabar, Anda juga belajar untuk sabar. Sebaliknya, Anda orang yang sangat lembut. ketemu sama orang yang tegas, mungkin lewat gesekan itu, Anda yang lembut, belajar untuk lebih berani. You see? Mari Bapak Ibu, kita melihat perselisihan dengan kacamata anugerah. Saya enggak bilang perselisihan itu baik. Saya enggak bilang perselisihan itu kita terima saja. Seperti jadi korban, bukan. Tetapi di sini kita mau mengakui, kita punya Tuhan yang mampu menciptakan kebaikan dari kejahatan. Tuhan yang mampu mendatangkan kebaikan dari peristiwa negatif seperti pertengkaran dan perselisihan. Maka mari Bapak Ibu, jika hari ini saudara dalam keadaan banyak perselisihan, banyak pertengkaran, Anda mau menyerah, Anda capek ngadepin orang-orang tertentu, mari biarlah Anda bisa melihat tangan Tuhan selalu bekerja kok. Mari kita miliki sikap rendah hati. Mari kita punya belas kasihan. Mari kita melihat kepada Yesus sebagai teladan kita, perpaduan yang sempurna antara kasih dan juga kebenaran. Dan pada akhirnya, mari kita ingat bahwa anugerah Tuhan akan terus memelihara dan menopang kita. Jangan menyerah, terus berjuang, percaya anugerahnya akan mendewasakan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman pada sore hari ini. Mungkin bukan firman yang mudah, tetapi firman yang hati kami butuhkan. Kami bersyukur Engkau Allah yang sempurna, penuh kebenaran, penuh kasih karunia. Ajari kami untuk bisa mengekspresikan kedua kebenaran ini, kedua nilai ini lewat hidup kami, lewat gereja kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih mau memakai kami, kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini. Lewat pengalaman-pengalaman yang negatif, bahkan lewat perselisihan, Tuhan punya rencana bagi kami. Ajari kami untuk tidak menyerah dalam keadaan yang sulit. Saat kami misalnya menghadapi tekanan, gesekan sama sesama orang, sesama jemaat, ajari kami untuk melihat tangan Tuhan yang penuh dengan anugerah itu. Saat kami berselisih dengan anggota keluarga, dengan rekan di kantor, ajari kami untuk punya hati seperti Yesus. Saat kami melihat keadaan tidak seperti yang kami harapkan, melihat kejahatan manusia di sekitar kami, ajari kami punya harapan bahwa meskipun dunia berantakan, tapi anugerah Tuhan akan menopang dan memelihara umat-Mu, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapak, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan bisa meresponi firman Tuhan ini dengan setia. Dan biarlah gereja kami bisa menjadi tempat atau komunitas yang mewujudkan anugerah dan kebenaran, yang mewujudkan pengampunan dan pertobatan, yang mewujudkan kebenaran, kedewasaan, dan juga pemulihan, dan kesempatan-kesempatan kedua. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Hendaklah masing-masing membawa persembahan menurut kemampuannya, selaras dengan berkat yang dikurniakan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.
3: Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari atas dukungan dan sumbangan untuk korban gempa di NTT. Bantuan yang terdiri dari dana tunai, paket sembako, dan peralatan rumah tangga telah diberikan ke Desa Nginamanu, Desa Dagalea, Desa Wolokau, Desa Mbai, dan juga kepada hamba Tuhan setempat. Dukungan Anda sangat berarti dan memberi harapan baru bagi mereka yang terdampak.

0: Demikian warta jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom keluarga Reform Exodus.
1: Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan, Bapak Ibu. Yang pertama, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang beberapa waktu lalu sudah memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana gempa bumi. Bapak Ibu tadi bisa melihat penyaluran bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan ya di daerah bencana yang ada di daerah NTT. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Dan pada saat ini saya juga sekali lagi mengingatkan kepada kita semua bahwa berkaitan dengan pelayanan misi yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan di tempat ini, gereja ini ada satu program namanya Satu Rumah, Satu Celengan, Satu Tahun untuk Misi. Bapak Ibu, di bawah ada celengan yang Bapak Ibu bisa ambil, satu rumah, satu buah. Bapak Ibu bisa menyisihkan dari segala rezeki yang Bapak Ibu terima, dimasukkan di celengan itu, dan nanti pada tahun 2027 celengan itu akan dikembalikan, dikumpulkan kembali, dan semuanya akan dipersembahkan untuk pelayanan misi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan misi bagi gereja kita di tempat ini di beberapa tempat, ada di daerah atau untuk suku-suku yang terabaikan di wilayah Jawa Timur, ada beberapa daerah, lalu juga ada di Papua, sekolah Kristen yang didirikan di sana. Ini juga menjadi bagian pelayanan misi yang kita kerjakan. Nah, semua hasil dari tabungan ini, celengan ini, nanti kita akan persembahkan untuk pelayanan-pelayanan ini ya. Bapak Ibu yang belum mengambil, di bawah masih ada beberapa celengannya, Bapak Ibu bisa ambil satu dan diisi ya. Jangan lupa nanti tahun depan dikembalikan. Lalu yang berikutnya, persekutuan pemuda akan dilaksanakan setiap hari Sabtu di tempat ini. Jadi bagi yang belum mengetahui bahwa di tempat ini ada persekutuan pemuda atau yang kita kenal dengan Exo Youth, setiap hari Sabtu pukul 6 di lantai 1. Jadi saya mengundang bagi teman-teman yang masih kuliah atau yang baru saja lulus kuliah, silakan boleh bergabung dengan teman-teman, dengan komunitas yang sudah terbentuk di tempat ini ya. Ada banyak teman yang nanti rekan-rekan bisa kenal di komunitas Exo Rec Local Ngenden ini. Lalu yang berikutnya, gereja mengucapkan selamat untuk Bapak Michael dan Ibu Jane yang kemarin sudah diberkati dalam pernikahan kudus dilayani oleh gereja Rec. Dan kita terus mendukung supaya Tuhan juga menolong keluarga ini, memberkati keluarga Bapak Michael ini. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Edo yang sudah melayani di KU 1, 2, dan 3. Tuhan memberkati. Lalu juga saya mau menyambut bagi teman-teman, Bapak Ibu, Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Jika lo tidak keberatan bisa angkat tangan sebentar, kami ingin menyambut Bapak Ibu. Apakah ada yang baru pertama kali? Ada? Ada? Oh, oke. Okay. Ya. Selamat datang. Kami sangat senang menyambut saudari di tempat ini. Di tempat ini ibadah 3 kali ya, pukul 8, pukul 10, dan pukul 5 sore. Nah, ada lagi? Oke, okay, tidak ada ya. Oh, ada. Oke, okay, ya. Selamat datang juga, Tuhan memberkati. Ya, kami sangat senang. Nanti setelah ibadah, jangan buru-buru meninggalkan gereja. Nanti bisa ngobrol, bisa kenalan dengan teman-teman yang lain. Ya, Tuhan memberkati. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama untuk dua pokok doa. Yang pertama, doakan untuk perekonomian bangsa kita, Indonesia. Supaya Tuhan yang akan menolong memampukan bangsa ini melewati tantangan yang cukup berat, masa-masa perekonomian yang kurang baik. Lalu kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di luar negeri, terutama saudara-saudara seiman yang pada saat ini mungkin sedang studi, sedang bekerja di negara lain, biarlah Tuhan juga yang akan menolong dan memberkati mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami berdoa, menyerahkan untuk bangsa negara kami di dalam carut-marut perekonomian yang sedang terjadi saat ini. Kami terus-menerus berharap, berseru hanya kepada Engkau, biarlah Tuhan yang menolong bangsa ini. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin, para pelaku usaha yang berpengaruh di dalam pergerakan perekonomian Indonesia. Kiranya Tuhan yang akan menolong mereka, memberi hikmat setiap kebijakan, keputusan yang diambil, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi mereka benar-benar memikirkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tuhan, tolong mereka. Kami berdoa menyerahkan untuk aparat pemerintah. Kiranya Engkau juga yang akan memberikan hati yang benar-benar terbuka melihat situasi saat ini, mengambil satu strategi yang tepat sehingga perekonomian bangsa ini juga boleh pulih. Kami berdoa bahkan juga untuk masyarakat di lapisan bawah yang pada saat ini juga merasakan begitu beratnya kehidupan perekonomian yang dijalani. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk terus berkarya, bekerja. Engkau juga yang akan memberkati di dalam kehidupan mereka hari lepas hari dengan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk saudara-saudara kami, secara khusus umat-Mu Tuhan yang pada saat ini sedang berada di luar negeri, mereka yang pada saat ini sedang studi, sedang bekerja. Kami berdoa bila Tuhan yang akan menolong, pertemukan mereka dengan komunitas-komunitas yang sehat, yang menjadi support system mereka ketika mereka jauh dari sanak family. Tuhan, Engkau menolong saudara-saudara kami ini. Bila Engkau juga yang akan menjadikan mereka berkat, terang bagi orang-orang yang mereka temui dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Engkau juga memberkati persembahan ini. Setiap rupiah digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati para pengurus yang mengelola. Engkau juga yang akan terus memberkati seluruh umat-Mu yang sudah mengumpulkan persembahan pada sore hari ini. Tuhan yang akan memelihara dengan kasih setia yang melimpah bagi umat-Mu. Tuhan yang akan memberkati pekerjaan, keluarga, pelayanan dari anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya engkau pulang ke tempat masing-masing dan jadilah pelaku firman karena ditopang oleh Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu, kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera hari lepas hari. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang akan terus menopangmu, menyertai di dalam setiap langkah hidupmu, memberikan hikmat, kekuatan, bahkan penghiburan. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: akan berulang tahun di minggu depan. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silakan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Bergabunglah bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silakan menghubungi kontak berikut ini.
1: Shalom jemaat dan simpatisan REC dimanapun Anda berada. Saya sekarang berada di lokasi REC Inden yang baru. Pekerjaan sudah hampir selesai. Terima kasih untuk bantuan doa dan dana dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita terus tuntaskan apa yang masih tersisa. Bapak Ibu Saudara masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan di nomor rekening berikut ini. Dan sekaligus saya di sini mengucapkan terima kasih kepada para panitia pembangunan yang sudah mengawasi proses renovasi REC Inden yang baru ini. Dan sekaligus juga saya ingin mengumumkan bahwa pada bulan Februari, minggu yang pertama tahun 2022, jam 5 sore, kita akan mengadakan ibadah peresmian gedung REC Inden yang baru. I'm so excited. Saya mengajak setiap kita untuk mencatat tanggalnya baik-baik dan hadir bersama-sama bersuka cita. Saya akan membahas tentang sebuah pertanyaan teologis yang penting, yaitu Does God need a place to stay? Apakah Allah membutuhkan sebuah tempat untuk berdiam? Tema yang sangat relevan sekali untuk dibahas dalam acara peresmian gedung ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, minggu yang pertama, bulan yang kedua, tahun 2022, jam 5 sore. Tuhan memberkati kita.

Demikianlah informasi untuk minggu ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. God bless you and see you next week.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar

Mazmur 25 ayat 4 sampai 6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

0: begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.
1: Padamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh, Engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Nah, hari ini kita akan bicara mengenai the problem of injustice. Kita akan bicara tentang ketidakadilan dan juga kita akan bicara mengenai politik. Nah, ini bukan saya yang bicara, tetapi ini adalah teks kita yang berbicara. Apalagi tahun depan Indonesia juga akan mengadakan pemilu, pesta demokrasi, dan juga bahkan negara

Negara-negara lain juga tahun depan, bahkan Amerika juga akan melakukan pemilu saudara tahun depan. Nah ini kita akan membicarakan the problem of injustice dan bagaimana cara Injil dan perspektif Injil, sudut pandang Injil mengatasi bagaimana kita menghadapi ketidakadilan tersebut. Nah, nats kita hari ini adalah Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai pasal 4 ayat 1 sampai 3. Nah, kita akan baca sama-sama yang putih. Ya, saudara dan saya baca yang putih, kemudian saya akan bacakan yang ungu, kita akan memulainya. Pengkhotbah 3 ayat 16, 1, 2, 3. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. 18 saudara. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Wow, coba saudara dengarkan itu. Ayat 19, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat 20, kedua-duanya menuju suatu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Ayat 22, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Nah kita akan lompat, kita akan masuk ke dalam pasal 4 ayat 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas. Dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Ayat 3. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah hari ini kita bicara tentang the problem of injustice. Saudara, saat kita menonton berita, kita dapat melihat ada banyak sekali ketidakadilan yang terjadi di dunia. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Surabaya, tetapi di seluruh dunia. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan, yang penuh dengan kecemasan bagaimana yang lemah itu ditindas, dilecehkan. Bagaimana yang miskin dimanfaatkan dan dieksploitasi. Dan ternyata pengamatan ini sudah dilakukan oleh Raja Salomo ribuan tahun yang lalu. Dan kita akan melihat bagaimana kita menyikapinya. Nah poin saya ada tiga. Yang pertama adalah mengobservasi masalah ketidakadilan. Kita akan lihat pasal 3 ayat 16 sampai 22. Kemudian kita akan melihat bagaimana masalah dari politik, para penegak hukum atau para penegak keadilan seharusnya. Bagaimana mereka pun gagal dan siklus politik itu pun juga sia-sia. Yaitu pasal 4 ayat 1 sampai 3. Dan yang ketiga bagaimana Injil memberi solusi dan menjawab masalah ketidakadilan. Nah kita akan mulai yang pertama. Mengobservasi masalah ketidakadilan. Yang siap belajar katakan yes. Amin. Puji Tuhan. Nah kalau saudara perhatikan. Mungkin saudara adalah orang-orang yang mengalami korban ketidakadilan. Itulah sebabnya banyak orang dalam konseling saya, di dalam pembicaraan saya dengan banyak orang, mereka mengalami yang namanya pesimis. Mereka mengalami kecewa, trauma, dendam, sakit hati. Karena apa? Karena diperlakukan tidak adil. Mungkin karena suku mereka. Mungkin karena agama mereka. Mungkin karena ras mereka. Kalau saudara lihat begitu banyak film-film yang meng-highlight cerita beda suku berusaha menjalin cinta. Bagaimana beda sosial kasta berusaha menjalin cinta. Dan itulah sebabnya ada yang broken hearted. Mungkin pesimis, mungkin trauma. Karena seringkali terjadi ketidakadilan antar golongan. Golongan ekonomi, golongan suku dan yang lain. Tetapi yang pasti begini. Kita tidak bisa luput dari ketidakadilan. Karena kita hidup di dalam dunia. Kita yang di Indonesia sering mendengar.

Dengar bahwa penegak hukum tidak pernah bertindak adil. Saya kasih contoh, saat terjadi tabrakan antara kendaraan roda 2 dan roda 4, bisa dipastikan tanpa penyelidikan, kalau ada kecelakaan, yang disalahkan pasti kendaraan roda 4. Nah, ya, kenapa kok bisa begitu? Tidak adil seakan-akan. Saudara sudah tenang-tenang lagi ngantri dengan kendaraan saudara, tiba-tiba ada orang yang nyelonong dan memotong saudara, ya kan saudara? Tidak adil, saudara bisa klakson, saudara bisa teriak-teriak, tapi tetap saja akan ada orang yang seperti itu. Kita juga sering mendengar bahwa percuma kita melaporkan tindak kriminalitas kepada para penegak hukum, kita justru akan kehilangan biaya lebih besar, karena untuk melakukan investigasi saja perlu biaya. Nah, saudara bisa melihat, lebih banyak biaya keluar untuk menindak semua orang yang mengalami ketidakadilan tersebut. Menindak ketidakadilan tersebut. Nah, sebenarnya keadaan ini bukan suatu hal yang baru. Kitab Yesaya sepakat dengan Raja Salomo. Kitab Yesaya 1 ayat 23, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan apa? Pencuri, semuanya suka apa? Menerima suap dan mengejar sogok. Oh, ternyata ini bukan hal yang baru. Jadi saudara, kita harus melihat, ini poin yang 1A, bahwa suatu realita mengenai dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita berada di dunia dengan berbagai ketidakadilan yang diperlihatkan di semua ruang kehidupan. Bahkan di dalam keluarga pun saudara bisa diperlakukan tidak adil karena engkau dibandingkan dengan kakakmu, dibandingkan dengan adikmu, dibandingkan oleh mertuamu. Saling menantu pun bisa dibandingkan. Saudara, kita ada di dalam dunia yang mengalami ketidakadilan. Itulah sebabnya di Pengkhotbah 3 ayat 16 dikatakan apa? Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan. Bahasa aslinya, in the place of righteousness. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Bayangkan saudara. Bahkan di tempat pengadilan, bahasa aslinya bicara di tempat kebenaran. Di tempat semestinya ada kebenaran dan kebenaran ditegakkan. Di situ ada ketidakadilan. Saudara, mungkin sering kita mendengar istilah yang lucu, yang selaras dengan bunyi ayat ini adalah, hukum bisa diputarbalikkan. Hukum bukan membela yang benar, tetapi membela yang bayar. Ya, saudara. Ini yang sering terjadi. Karena siapa yang bayar, akhirnya dia yang menang. Sehingga hukum atau keadilan itu sudah diputarbalikkan tergantung siapa yang bayar. Itulah sebabnya kita semua manusia menderita atas kenyataan akan ketidakadilan di dalam kehidupan ini. Nah, saudara, coba perhatikan, anak-anak kecil aja kalau dari kecil waktu mereka mainan, tiba-tiba mainan mereka dirampas. Mereka akan merasakan ketidakadilan, dia marah, and dia bilang apa? That's not fair! Gitu kan, saudara ya? Terus mereka akan lari ke mamanya, papanya, that's not fair, daddy! Papanya bilang, life is not fair, gitu kan, saudara ya? Tapi begitu papanya dizolimi, that's not fair! Gitu ya, saudara ya? Nasihat yang diberikan papanya dan mamanya juga tidak bisa diaplikasikan dalam hidup papa mamanya. Jadi kalau saudara perhatikan, sebenarnya, kenapa kok kita ingin menegakkan keadilan? Kenapa waktu kita dizolimi, waktu kita diperlakukan tidak adil, selalu marah? Minggu lalu kita udah bahas bahwa di dalam lubuk hati yang terdalam, manusia selalu mendambakan keadilan, keharmonisan, kedamaian, keutuhan. Makanya gak heran, John Lennon, The Beatles, dia menciptakan lagu, Imagine No Possession, I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. Gitu, ini bicara tentang apa? Aduh, kalau gak ada harta, gak ada kekuasaan, kita ini semua bisa harmoni. Makanya dia bilang gak ada heaven, gak ada hell ya. Saudara, ini sebenarnya adalah dambaan manusia bahwa mereka tuh ingin hidup damai. Ingin hidup tidak ada yang tidak adil. Ternyata bukan John Lennon aja, ada John yang lain namanya John Mayer. Dia juga nyanyi, waiting for a change, waiting for the world to change. It's not that we don't care, bukan hanya kami tidak peduli. We just know that the fight ain't fair. Kami hanya tahu bahwa peperangan ini gak adil. So we keep on waiting, waiting for the world to change. Kita ini nunggu kapan dunia ini berubah.
Bahkan dia bilang, one day our generation is gonna rule the population. Generasinya dia itu akan jadi pemimpin. So we keep on waiting for the world to change. Kita hoping, kita nunggu kapan dunia ini akan berubah. Kita nunggu dunia ini berubah supaya ada keadilan. Bahkan kalau saudara lihat bangsa Indonesia pun keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita meneriakkan dalam hati kapan keadilan akan ditegakkan. Kapan orang-orang yang menindas dan berlaku tidak adil akan dihakimi dan dihukum. Disinilah Salomo menjawab dengan suatu statement mengenai konteks Tuhan bagi dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Di ayat 17. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Inilah poin 1B. Tuhan akan menegakkan keadilannya dan meminta pertanggungjawaban atau menghakimi semua orang atas ketidakadilan yang terjadi. Pertanyaannya kan begini, kapan? Kapan Tuhan? Mungkin saudara saat ini yang kecewa, sakit hati dalam hatimu ya. Ini saya switch Surabayaan, kontekstualisasi ya. Saudara kita ini sering kali gitu, tak doa no kon yo. Mate gitu misalnya saudara. Ini pendeta yang ngomong ya. Kenapa? Mungkin saudara enggak ngomong, tapi dalam hati saudara pasti ngomong gitu kan? Ya toh. Atau misalnya saudara kadang-kadang melakukan saudara dipotong orang gitu ya. Saya pernah itu ketemu sama orang yang tak doa no tuh abraan kapok kan ya gitu misalnya. Atau mungkin saudara

Karena Raja Salomo bilang Tuhan akan mengadili satu hari nanti di akhir zaman. Lah kita gak tahu kapan akhir zaman. Nah kita sekarang apa? Khawatir akan apa yang ketidakpastian yang akan terjadi besok. Karena besok saudara mungkin bisa mengalami ketidakadilan. Saudara minggu depan saudara bisa mengalami ketidakadilan. Bulan depan saudara mengalami ketidakadilan. Sementara orang yang jahat terus menjadi semakin makmur. Orang yang lemah tertindas. Kita hidup di dalam realitas Mazmur 73. Kalau saudara baca Mazmur 73, Mazmur 73 pemazmur bilang, kapan orang yang jahat, orang yang lalim kok tambah makmur ya? Sehingga sang pemazmur sampai skeptis karena melihat kemakmuran orang fasik dan penderitaan orang beriman dan orang benar. Namun, seperti kita pengkhotbah, kita dipanggil untuk sabar mempercayai Tuhan dan waktunya. Minggu lalu kita belajar semua akan indah pada waktunya. Namun begini saudara, saya mau memberikan sesuatu yang menjadi masalah besar juga. Yang menghadang kita terlepas dari kerinduan dan tuntutan kita keadilan. Ya. Kita ini kalau diperlakukan tidak adil, kita menuntut keadilan. Wah kurang ajar orang itu, tidak adil. Tapi kita perlu menyadari bahwa meskipun kita menyerukan keadilan, di sisi yang lain, kita juga tidak menginginkan keadilan dan tidak bisa menghindar dari keadilan. Karena pada akhirnya Tuhan juga akan mengadili saudara dan saya. Karena kita semua, berapa banyak di sini yang juga sering berlaku tidak adil dalam hidup kita juga. Sebagai orang tua pun kadang-kadang kita gak adil sama anak-anak kita. Sebagai suami pun kita, saya pun juga seringkali gak adil sama istri saya. Sebagai seorang bos, seorang profesional, seringkali kita juga gak adil dalam kehidupan kita. Berapa banyak di sini berani berdiri di hadapan Tuhan? Oh Tuhan, aku selalu adil. Yeah right. Karena keadilan menurut saudara belum tentu adil loh menurut Tuhan. Karena begini saudara, ini saya sampai tulis di sini. Kita sering berstandar ganda. Katakan berstandar ganda, berstandar ganda, ya. Apa itu berstandar ganda? Begini, seringkali waktu kita berdosa atau buat kesalahan, kita minta belas kasihan, minta orang lain maklum. Namun saat orang lain yang berdosa dan membuat kesalahan, kita menuntut keadilan. Di situ kita sedang berlaku tidak adil. Waktu kita nyumpain orang, tak doa no yo. Berapa kali orang lain juga mendoakan itu kepada kita. Karena kita bisa saja menyakiti orang lain tanpa kita ketahui. Itulah sebabnya semua ketidakadilan ini seperti jebakan yang ada di bawah matahari. Itu yang Salomo mau katakan. Saudara, Yesus bahkan membicarakan konsep ini di Matius 18. Bagaimana ada seorang, dia memberikan perumpamaan, bagaimana ada seorang hamba yang hutang sama raja 10.000 talenta. Dan raja bilang, orang ini gak bisa bayar, maka kita jual aja istri anak-anaknya dan hamba ini sebagai budak untuk membayar lunas hutangnya. Maka hamba ini bersujud, menyembah, meminta belas kasihan kepada raja. Raja sabar, aku akan bayar hutang, kasih aku waktu lagi. Maka dikatakan raja itu tergerak oleh belas kasihan. Bahkan raja itu tidak menuntut lagi untuk sang hamba itu tidak membayar hutangnya. Malah hutangnya diampuni, tidak perlu lagi bayar hutang. Tapi baru saja sang hamba itu keluar dari istana raja, dia ketemu dengan hamba lainnya yang hutang sama dia 100 dinar. Saudara tahu, satu talenta itu 1.000 dinar. Ini dia utangnya 10.000 talenta. Hamba temannya ini 100 dinar hutangnya sama dia. Kemudian begitu melihat hamba itu, langsung sama dia dicekek, ditagih hutangnya. Maka hamba ini bersujud, minta tolong, memohon. Tapi sang hamba yang baru saja diampuni, menjebloskan teman hamba ini ke dalam penjara. Raja ini marah. Dibilang, dia adalah hamba yang jahat. Mengapa? Karena dia berstandar ganda. Coba perhatikan saudara, seringkali kita ini seperti ini saudara. Kalau kita salah, kita minta orang maklum, tolong dimengerti. Begitu orang lain salah sama kita, kita tuntut keadilan. Kita berstandar ganda. Nah ada hal menarik yang Salomo

Katakan mengenai ketidakadilan di ayat 18, dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 18. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati. Allah hendak apa? Menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Wow. Melalui ketidakadilan, dengarkan artinya begini. Allah hendak menguji dan memperlihatkan kepada manusia bahwa mereka hanyalah binatang. Apa maksudnya? Nah, saya akan kita highlight dulu kata menguji. Itu testing. Bahasa aslinya adalah to expose. Pertanyaannya adalah ketidakadilan atau injustice itu mengekspos apa? Nah, untuk menjawab, mari kita melihat ayat berikutnya. Nah, saya ingin memberikan disclaimer. Waktu saudara baca ayat berikutnya, ini adalah puisi. Puisi ini deskriptif dan bukan preskriptif. Artinya observatif, bukan instruktif. Ya.

ayat seberikutnya. Dikatakan, nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Binatang mati, manusia juga mati. Dua-duanya punya nafas dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau saya bisa, mestinya ada gambar ya, itu lubang. Saudara mulai mau bisa naik Lamborghini, bisa naik Ferrari, rumahnya bisa kayak istana. Saudara juga punya rumah gubuk, naik becak, naik sepeda, atau jalan kaki, tinggalnya di tempat kampung atau di desa, mau di rumah gedongan, dua-duanya akan masuk di dalam sebuah peti mati yang akan dikuburkan. Dua-duanya, tidak peduli siapa Anda. Mau dikasih patwal atau cuman hanya digotong, semuanya akan jadi debu. Itulah sebabnya ayat 20, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kedua-duanya menuju apa? Satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Jadi Raja Salomo menulis Pengkhotbah 3 ayat 18-22. Ini adalah gema, echo dari Kejadian 3. Kejadian 3, Torah, kitab Musa, mengenai kejatuhan manusia di dalam dosa, ada kata-kata anak-anak manusia, nasibnya seperti binatang, kedua-duanya kembali kepada debu. Itu yang mau disampaikan oleh Raja Salomo. Observasi ini menunjukkan bahwa di luar konteks Tuhan, nasib manusia tidak lebih daripada binatang. Segala sesuatu berakhir pada kesia-siaan. Tidak peduli omset bisnismu berapa, tidak peduli asetmu berapa, akhirnya segala sesuatu itu harus kembali. Kita akan kembali dikubur atau dikremasi atau mungkin dilarung, apapun itu kita kembali menjadi debu. Kalau Anda hanya hidup untuk dunia ini. Makanya ayat 21 dikatakan, siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas atau nafas binatang turun ke bawah bumi? Ini bukan berarti dia tidak percaya kehidupan setelah kematian. Dia ingin mendeskripsikan. Kalau tanpa Tuhan, ayat 22, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Maksudnya gini, bahagia fana, terbatas nasib dan umurnya. Karena kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, maka semua kegembiraan manusia itu adalah kesia-siaan. Apakah dia mengalami keadilan atau ketidakadilan, itu tidak ada faedahnya. Jadi apa yang mau ditunjukkan dan diekspos? Ini ayat yang 1B, poin 1B, 1C. Melalui ketidakadilan, Tuhan ingin kita sadar bahwa kita manusia yang fana dan tidak ada yang bisa kita sombongkan. Fana di sini artinya berakhir kepada kematian. Jadi saudara, hari ini kalau saudara melihat hidup saudara tanpa konteks Tuhan, inilah. Kita mau sombong apa? Satu hari kita jadi debu. Saat ini saudara bisa kelihatannya sangat sukses, tapi kesuksesan itu akhirnya tidak ada faedahnya kalau hanya kehidupan ini yang menjadi akhir dari segala-galanya. Memang itulah sebabnya kitab Pengkhotbah sangat membuat kita bisa depresi. Nah, kemudian kita masuk dalam poin yang kedua. Masalah dari politik, para penegak keadilan. Nah, saudara coba perhatikan, ini ada sesuatu yang menarik karena begini. Salomo mengawali pasal 4 dengan mengobservasi penindasan bahwa tidak ada penghiburan bagi kaum tertindas karena kekuasaan berada di pihak penindas. Jadi para penindas bisa berbuat seenaknya. Lihat, kita lihat pasal 4 ayat 1. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah. Ayo baca sama-sama yang ungu. 1, 2, 3. Air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena apa? Di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Jadi saudara bisa melihat orang-orang melakukan hal-hal yang kejam terhadap satu sama lain. Dan yang biasanya yang melakukan yang kejam itu justru adalah orang yang memiliki kekuasaan. Itulah sebabnya Derek Kidner, seorang penulis komentari dalam kitab The Message of Ecclesiastes, dia bilang begini, masalahnya adalah kekuasaan itu korup. Jadi meskipun seseorang melihat kejahatan sistem dan terlibat dengan bertujuan untuk melakukan reformasi. Jadi misalnya ya, kalau saudara ngelihat, korup ini. Terus ada seseorang, aku mau

mengubah segalanya. Begitu orang itu, orang yang mau mengubah segalanya, mau mereformasi, ya, masa reformasi, begitu dia memiliki kekuasaan, dia kemudian jadi korup dan tidak ada yang berubah. Dalam sistem politik, seringkali orang harus mengkompromikan cita-citanya agar mencapai jenjang yang lebih tinggi. Jadi mereka harus kompromi untuk bisa naik pangkat. Tapi begitu mereka mencapai pangkat atau posisi yang berpengaruh, mereka tidak lagi menjadi orang yang sama. Mereka akhirnya juga jadi kaum penindas. Dan ini yang dilakukan, saudara. Dan Salomo sudah melihat ini. Oh, ternyata kalaupun kita memilih orang yang kelihatannya berintegritas, tetapi begitu kita melihat dia memiliki kekuasaan, akan melakukan hal yang tidak adil. Makanya kemudian dia menulis, kalau saudara lihat di Pengkhotbah 4 ayat 13-16 itu tidak ada di teks

pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Terus dia bilang gini, 16. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi maksudnya gini, Saudara. Maksudnya gini. Di sini si pengkhotbah Raja Salomo mendeskripsikan tentang raja tua yang sudah tidak fleksibel dan lupa bagaimana rasanya menjadi muda itu tadi. Jadi infleksibel juga. Kemudian muncullah pemuda lain yang menggantikan, punya aspirasi mau jadi politik juga. Akhirnya apa? Siklus ini enggak habis-habis. Yang berkuasa sudah kehilangan koneksi dengan rakyat, ada orang muda nanti akan jadi reformator. Tapi begitu dia masuk kekuasaan, dia jadi seperti yang sebelumnya. Sehingga muncul lagi, akhirnya siklus ini, Raja Salomo bilang, siklus ini enggak berhenti-berhenti. Seorang teolog reform namanya Alistair Begg, di dalam khotbah All Those Lonely People, dia bilang gini, masa rakyat berubah-ubah, berpindah-pindah dari satu politisi ke politisi yang lain. Betapa baiknya seorang politikus tidak ada yang abadi. Seorang pemuda mungkin naik pangkat dan berbuat baik tetapi menjadi tidak fleksibel seperti raja tua dan kehilangan hati rakyatnya. Tidak ada perubahan yang bertahan lama di bidang politik. Mereka memecat pemimpin politik sebelumnya dan mereka akan memecat Anda. Dan bahkan kalau dia teruskan, ini ada terusannya. Winston Churchill, seorang Perdana Menteri Inggris yang menang Perang Dunia Kedua, itu dipecat oleh rakyatnya sendiri. Karena dulu dia pahlawan, tetapi pada waktu dia sudah ada di dalam kekuasaan, dia lupa akan kenapa dia ada di tempat kekuasaan. Nah, Saudara bisa lihat ya, ini sudah dieksplorasi oleh Raja Salomo. Nah, mungkin Saudara bilang, wah, pastor terlalu pesimis. Mungkin yang dibutuhkan adalah sistem politik yang lebih baik. Dari tadi kan pastor ngomongnya raja, yang diomongkan kaisar. Mungkin yang dibutuhkan adalah birokrasi yang lebih baik, demokrasi. Di mana ada check dan balance, ada legislatif, ada eksekutif. Wah, ini kayak political science ya, Saudara ya. Ada legislatif dan eksekutif. Oh, rupanya Raja Salomo sudah mengeksplorasi mengenai sistem politik, Saudara. Kalau Saudara lihat di pasal yang 5 ayat yang ke-7, dia bilang gini. Ayat 7, baca sama-sama ya supaya kita engage. Are you with me? Yes. Ya, yes, Saudara bisa melihat ya. Semoga Saudara belajar sesuatu ini, Saudara ya. Untuk mempersiapkan pesta demokrasi tahun depan, Saudara ya. Ya. Ayat yang ke-7, kalau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Oh, dia bilang, kalau ada keadilan, ketidakadilan terjadi dan keadilan diperkosa, gak usah bingung. Karena itu yang berkuasa di tempat itu tahu. Tahu. Birokrasinya tahu. Dan itu tidak membahas.

abadi. Tidak pernah ada kawan dan lawan. Jadi gini saudara, saudara sekarang menaruh imanmu di mana? Duit. Well, tunggu aja, akan ada orang yang duitnya lebih banyak. Dan ketidakadilan akan terjadi atas dirimu. Saudara menaruh imanmu di mana? Oh, aku punya backingan. Oh, tunggu aja, akan ada orang yang backingannya lebih tinggi dari Anda. Karena backingannya dia akan membuat ketidakadilan dalam dirimu. Karena temanku ada, aku punya teman, aku punya koneksi. Oh, tunggu aja, akan ada orang yang koneksinya lebih tinggi dari kamu. Sehingga kamu akhirnya menaruh imanmu ke sana, maka kamu akan mengalami ketidakadilan. Jadi begini, 2B. Orang-orang yang dipilih untuk menegakkan keadilan, memperbaiki keadaan, dan mengesahkan undang-undang untuk melindungi mereka yang tertindas, adalah mereka yang pada akhirnya melakukan penindasan. Sehingga para penindas dapat berbuat sesukanya. Mungkin Anda kurang setuju. Ada loh, Pak, orang-orang yang bisa menegakkan keadilan dan memperbaiki keadaan dan melindungi mereka yang tertindas. Iya, ada. Tapi maksud dari ayat-ayat dari Raja Salomo, Derek Kidner berkata, melalui komentarinya, dia bilang, benar, orang bisa membantu mereka yang tertindas. Namun maksud Salomo adalah, tidak ada keuntungan secara nyata. Anda tidak bisa mengakhiri penindasan secara menyeluruh. Anda mungkin bekerja sangat keras mengakhiri penindasan di satu sudut dunia. Mungkin di RT-mu, di RW-mu, atau di kelurahan. Namun, dan melihat tingkat keberhasilan. Namun, penindasan akan muncul kembali di tempat lain. Penindasan akan muncul di provinsi lain. Abad ke-20, kita menyaksikan Hitler digulingkan. Tapi kemudian muncul Stalin dengan Komunis Party. Lalu ada Pol Pot. Dan sekarang ada ISIS. Kenyataan ini begitu menyakitkan. Sehingga Salomo berkata, lebih baik mati dan gak pernah dilahirkan. Karena di ayat 2 dan 3, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia. Bayangkan. Karena terjadi begitu banyak penindasan dan ketidakadilan dalam hidup ini, Raja Salomo mengambil kesimpulan, yang berbahagia adalah orang mati. Dan yang paling berbahagia adalah orang yang belum pernah dilahirkan. Bayangkan, saudara. Ini adalah suatu kesia-siaan. Gimana, sudah siap pemilu? Ya, kita melakukan tugas kita dan kita melakukan kewajiban kita. Tetapi jangan taruh imanmu di sana. Karena itulah sebabnya, seperti Sadrah, Mesak, dan Abednego, kalau Tuhan mau menolong, maka Tuhan bisa menolong. Tetapi kalaupun Tuhan tidak menolong, kami tahu bahwa kami tetap berdiri di bawah otoritas dari Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Siapapun raja, siapapun presiden, siapapun perdana menterinya, Tuhan tetap berdaulat. Yang setuju katakan amin. Nah, coba saudara lihat. Kenapa kok Raja Salomo ini melihat seperti ini semua? Saudara dengarkan. Tension ini memaksa kita untuk mencari solusi bukan di dalam dunia ini. Justru kita harus cari solusi keluar dari bawah matahari. Yang setuju katakan amin. Karena under the sun, kefrustrasian ini pasti akan terus terjadi. Siklus ini gak akan habis-habis. Makanya saudara, kita perlu berhenti menaruh iman kita di tempat yang fana, di tempat-tempat yang salah, di tempat-tempat yang ada di bawah matahari. Itu yang dimaksudkan oleh Salomo. Kita gak bisa menaruh itu semua. Makanya Raja Salomo bilang, takutlah akan Tuhan, ingatlah akan penciptamu. Karena kalau kamu lupa akan hal itu, maka semua usahamu itu seperti menjaring angin. Tension ini memaksa kita untuk mencari solusi keluar dari bawah matahari. Kita masuk dalam poin yang ketiga, kita hampir selesai. Nah saudara, kalau kita lihat ya, kenapa kok kita itu mendambakan pemimpin politik yang adil, mampu memperbaiki semua kesengsaraan dan ketidakadilan yang kita alami? Kenapa? Dengarkan saudara. Dambaan kita itu kerinduan akan raja yang lebih baik dan raja yang adil sempurna. Karena dambaan ini adalah dambaan bahwa satu hari kita akan melihat Yesus Kristus sebagai raja. Yang setuju katakan amin. Masalahnya kan begini. Kapan hal itu akan terjadi? Kapan keadilan akan ditegakkan secara sempurna? Dengarkan saudara, ada janji Tuhan di kitab Wahyu.

Saudara, banyak nubuatan di Alkitab yang sudah terjadi. Tetapi nubuatan yang akan kita baca sesudah ini adalah salah satu nubuatan yang belum terjadi. Dan nubuatan inilah yang menjadi dambaan hati kita mengenai keadilan. Di Wahyu 21 ayat 2-5 dikatakan begini. Jadi Rasul Yohanes ada di Perjanjian Baru. Raja Salomo itu ribuan tahun sebelum Rasul Yohanes. Dan Raja Salomo tidak bisa melihat sampai ke depan. Tapi dia melihat ada bayangan. Makanya dia cuma bilang, hanya Tuhan yang mengadili. Ingatlah akan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Rasul Yohanes mendapatkan visi. Revelation, wahyu. Di sini dia tulis di Wahyu 21. Mengenai apa yang akan terjadi. Ini belum terjadi. Ini merupakan dambaan kita semua. Dan saya akan mulai dari sini. Saya akan bawa kepada saudara Gospel Connection. Aku melihat kota yang kudus. Yerusalem yang baru. Turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Lihat ayat 4. Baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi apa? Perkabungan. Atau apa? Ratap tangis. Atau apa? Duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan ini ayat 5 nubuatan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu apa? Baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Loh, bukannya Raja Salomo bilang gak ada yang baru di bawah matahari? Raja Salomo bilang gitu, gak ada yang baru di bawah matahari. Tetapi dikatakan, lihat, akan ada sesuatu yang baru, di mana Yesus akan menghapus segala air mata. Maut gak ada lagi, kita gak perlu menangis lagi akan kematian. Gak ada lagi perkabungan. Gak ada ratap tangis karena ketidakadilan. Gak ada duka cita karena penindasan. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara dengar, di kerajaan ini tidak ada ketimpangan. Di kerajaan ini tidak ada penindasan. Gak ada yang kaya, gak ada yang miskin, gak ada yang budak, gak ada yang merdeka. Mereka duduk bersama di meja. Tidak ada orang punya sosial status berbeda. Mereka sama. Saudara tahu? Benihnya sekarang sudah ada. Di mana itu? Di gereja. Coba lihat sekelilingmu. Gak ada orang Cina, gak ada orang Jawa, gak ada orang Batak, gak ada orang Bugis, gak ada orang Padang. Di hadapan Tuhan.

Sang Raja di langit baru, bumi baru. Saudara tahu bagaimana Yesus memulihkan ini? Saudara tahu Yesus adalah Raja. Kalau saudara baca, di sini Gospel Connection-nya. Kalau saudara baca, di kitab Yohanes 13 ayat 3-5. Sebelum Yesus diserahkan dan mati di salib. Sebelum Yesus ditangkap. Sebelum dia mengadakan perjamuan. Ayat 3. Dikatakan, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara tahu Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu. Kalau saudara baca komentari-komentari apa yang dikatakan segala sesuatu. Itu adalah otoritas kerajaan. Yesus itu Raja. Tapi lihat apa yang dilakukan Sang Raja. Dia bukan nyuruh murid-muridnya. Dia bukan merintah murid-muridnya. Dia tidak menindas murid-muridnya. Dia tidak bosi. Ayat 4 baca. Lalu bangunlah Yesus. Setelah menerima otoritas kerajaan, bangunlah Yesus. Menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan. Saudara, Yesus sebagai Raja, tetapi dia bukan Raja yang menyalahgunakan otoritasnya. Dia bukan Raja yang bosi, dia bukan Raja yang nyuruh-nyuruh orang, tetapi dia Raja yang duduk dan melayani murid-muridnya. Apakah murid-muridnya layak? Tidak. Itulah sebabnya

Raja orang Yahudi dengan cemoohan. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kiri.

Kata orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Diolok-olok sudah. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak membalas. Yesus diperlakukan tidak adil. Yesus ditindas. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ditimpakan kepada dia. Dia seperti anak domba yang masuk ke tempat pembantaian. Disalib, sang raja datang sebagai hamba yang melayan. Disalib, yang adil mengalami ketidakadilan. Disalib, sang hakim datang untuk bukan menghakimi, tetapi dihakimi. Disalib, yang tidak bersalah divonis bersalah. Yang kekal disalib datang untuk menjalani kematian maut. Disalib, kasih dan keadilan Tuhan ketemu, berciuman, terjadi, dicurahkan. Dan bukan hanya itu, pada hari yang ketiga Yesus bangkit untuk mengalahkan ketidakadilan, mengalahkan kejahatan, dan mengalahkan maut. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan kita pelaku kejahatan dan ketidakadilan dari maut tanpa membinasakan. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Saudara, ada sebuah ayat yang luar biasa indah di 1 Petrus 2 ayat 22-25. Disalib, ini yang dilakukan Yesus. Ayat 22 dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam

0: Kita berjalan menghadapinya bersama dengan kita.
1: Saudara tahu kalau ada dua sahabat ngobrol satu sama lain, mereka cocok. Biasanya kalau orang sahabatan itu bisa ngerti satu sama lain. Ngertinya gini, bro, gue lagi sedih banget, bro. Gue lagi ngerasain gue itu lagi ditolak gitu. Sahabatnya ngerangkul. Aku ngerti, bro. Aku juga pernah. Saudara bilang, kamu pernah? Iya. Thank you ya, bro. Kamu udah ada di sini bersama dengan aku. Iya. Waktu gembira, sama-sama gembira. Waktu sedih, sama-sama sedih. Kenapa? Mereka mempunyai sebuah perkataan satu dengan yang lain. Mereka bisa ngomong gini, aku ngerti. Kamu ngerti? Iya. Kamu juga pernah ya? Aku juga pernah. Dengerin. Kekristenan adalah bukan Tuhan yang duduk di atas sana yang gak ngerti semua yang saudara alami. Saudara sama

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Kami melihat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan memelihara kami,
1: dan usaha membawa kami datang kepada-Mu. Kami bersyukur untuk semua itu, dan kami berdoa Tuhan untuk segala persiapan perayaan Natal di seluruh muka bumi, biar itu sungguh-sungguh boleh menjadi kesempatan memberitakan kabar baik bagi dunia ini.

Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14. Saya akan membaca satu kali, kemudian mari kita ulang karena pendek. Kita akan ulang untuk membacanya bersama-sama satu kali. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita ulangi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, kita hanya memikirkan bagian pertama, firman itu telah menjadi manusia. Tentang firman itu, siapa dia, itu dijelaskan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3, bahwa dia ada bersama-sama Allah dan dia adalah Allah. Dan kemudian dikatakan bahwa dia menjadi manusia dan diam di antara kita. Kekristenan mengenal dua istilah teologis yang sebaiknya saudara ingat mulai dari hari ini, supaya ketika kita berbicara, dua istilah ini tidak selalu harus dijelaskan. Yang pertama adalah kenosis. Kenosis itu diambil dari Filipi 2, berdasarkan tadi yang Ratna baca, dia walaupun dalam rupa Allah tetapi rela mengosongkan diri. Jadi kata mengosongkan di situ adalah sebuah pemahaman Yesus adalah Allah, mengambil satu rupa, yaitu mengambil rupa manusia, di mana dia dikatakan bukan mengosongkan dirinya dari keilahiannya, tetapi memakai satu natur lagi, yaitu kemanusiaan. Yang kedua, saudara-saudara, berbicara soal Allah menjadi manusia, kita bukan hanya kenal istilah kenosis, tetapi istilah yang kedua yang juga mesti kita tahu, karena banyak orang Kristen tidak bisa membedakan dengan reinkarnasi. Istilah apa itu? Kristus menjadi manusia, yaitu inkarnasi. En sarke. En itu artinya dalam, sar itu sebetulnya daging. Jadi Allah mengambil daging manusia. Saudara-saudara, bahasa Indonesia menerjemahkan Allah menjadi manusia. Bahasa Yunani sebetulnya Allah menjadi daging, untuk menekankan sekali bahwa dia betul-betul menjadi seorang manusia. Jadi dua istilah ini, saudara-saudara, tiap kali kalau disebut kenosis atau inkarnasi, kita mesti tahu itu adalah berbicara soal Allah, yaitu oknum kedua, pribadi kedua, Yesus Kristus menjadi manusia. Apa bedanya dengan reinkarnasi? Reinkarnasi adalah sebuah kepercayaan setelah manusia mati, dia tidak berhenti keberadaannya, melainkan dia akan lahir lagi ke dunia ini. Dan sebelum dia sekarang ada, dia juga mungkin sudah pernah lahir. Jadi Yohan sebelum sekarang ada, udah pernah ada belum? Udah. Dia sudah pernah ada di dunia ini. Dan setelah itu dia mati, kemudian dia lahir lagi, sekarang jadi Yohan. Nah nanti kalau Yohan udah mati, kemana dia? Dia akan lahir lagi. Atau kita suka sebut dengan titisan. Ya, kita menitis lagi. Contoh, saudara lihat adalah Tibet punya kepercayaan dengan Dalai Lama. Ketika Dalai Lama mati, bagaimana memilih Dalai Lama yang baru? Karena kepercayaan Buddhis khususnya, yaitu reinkarnasi, dia akan lahir lagi, dia akan menitis lagi. Maka pada waktu Dalai Lama mati, akan dicari bayi yang lahir pada, kalau bisa ketemu yang jam, menit, detik yang sama dengan kematian Dalai Lama. Dipercaya roh daripada Dalai Lama itu masuk.

ke dalam tubuh bayi ini. Atau kalau enggak ketemu yang persis yang terdekat. Jadi itu yang dipercaya sebagai reinkarnasi. Manusia akan terus berputar, lahir, mati, lahir lagi. Nah, sehingga menjadi tujuan adalah bagaimana kita berhenti dari dilahirkan lagi berbeda ya. Jadi saudara-saudara, reinkarnasi adalah sebuah kepercayaan manusia setelah mati akan lahir lagi. Sebelum mati, hidup yang sekarang pun sudah pernah dia sebelumnya lahir. Inkarnasi itu hanya dipakai untuk Yesus di dalam teologi Kristen, Allah menjadi manusia. Yang menjadi persoalan bagi kita pagi hari ini, saudara-saudara, adalah ketika berbicara Allah menjadi manusia, ternyata itu tidak unik. Banyak legenda, banyak mitos, baik Yunani maupun di Indonesia, atau saya kira banyak negara punya mitos-mitos di mana dewa, di mana yang ilahi kemudian menjadi manusia. Contoh di Indonesia ada cerita, saya lupa itu ceritanya apa, tapi seorang putri, seorang dewi lagi mandi, pakaiannya dicuri. Akibatnya dia tidak bisa kembali ke Kahyangan. Dia mesti menikah dengan yang mencuri bajunya. Dan akhirnya saudara-saudara, menikah sebagai istri, punya anak, dan akhirnya gimana? Satu ketika dia menemukan pakaiannya, dan itu membuat dia bisa balik lagi ke Kahyangan. Jadi dia bukan dari dunia ini. Dia datang kebetulan, nggak ada air kali di situ, kesini mandi, dan bajunya dicuri. Bahkan saudara-saudara, kalau kita tahu cerita Sangkuriang, bukan hanya dewa bisa jadi manusia, dia juga bisa menjelma jadi binatang. Ayah Sangkuriang itu adalah orang Indonesia. Ayah Sangkuriang itu adalah seekor anjing. Jadi waktu mamanya sedang menenun, alat tenun jatuh, dia bilang kalau lelaki itu jadi suami, kalau istri kalau perempuan jadi saudara. Ternyata seekor anjing jantan itu yang mengambil alat tenunnya. Maka menikahlah dia. Sampai satu ketika si ibu pingin makan hati rusa, dia minta Sangkuriang pergi berburu, bawa anjingnya, bapaknya nemenin dia. Sangkuriang lihat rusa susah, bapaknya aja dia potong, hatinya dia kasih mamanya. Kan dia tidak pernah tahu bahwa anjing ini adalah ayahnya. Membuat si mama marah, mengusir dia dari rumah. Tapi si ibu karena punya suami dewa, enggak pernah jadi tua. Sampai satu ketika Sangkuriang tanpa sengaja ketemu mamanya yang cantik, dia jatuh cinta kan. Dan dia pingin sekali menikahi mamanya. Saudara-saudara, mama tahu karena anak ini waktu diusir itu dipukul kepalanya ada tanda, ini anakku. Maka ketika dia mau menikah, si mamanya, mamanya kasih satu syarat yang tidak mungkin anak ini bisa kerjakan. Apa itu? Bikin perahu yang besar sebelum matahari terbit harus sudah jadi. Dan ternyata dia mampu kerjakan karena dia anak dewa. Apa yang mamanya bisa lakukan adalah minta pertolongan dewa supaya matahari diterbitkan lebih awal. Dan betul, saudara, ayam berkokok. Fajar tiba lebih awal. Sangkuriang dalam kemarahannya, maka perahu yang setengah jadi itu ditendang, jadilah tangkuban perahu. Saudara-saudara, kita juga kenal istilah atau kita kenal nama-nama seperti Hercules, Theseus, Perseus. Itu adalah tokoh-tokoh yang muncul dalam cerita-cerita Yunani. Siapa mereka? Mereka adalah setengah dewa, atau seperti Hercules itu anak dewa Zeus. Jadi berbicara tentang Allah menjadi manusia, dewa menjelma jadi manusia, ternyata itu bukan hanya di dalam Alkitab. Itu sebabnya ada yang berkata itu adalah, bahkan Alkitab adalah sebuah cerita pinjaman dari mitos-mitos yang ada pada saat itu. Nah, maka menjadi pertanyaan kita, saudara-saudara, bisakah, bolehkah Yesus itu hanya mitos atau legenda? Apa pentingnya ketika kita membaca bahwa dia adalah firman, dia adalah Allah yang kemudian menjelma menjadi manusia, itu harus historis, harus merupakan sebuah peristiwa sejarah.
pentingnya saudara-saudara. Kenapa kita mesti, dan itu sebabnya berbagai usaha untuk menyangkal keberadaan Yesus. Kalau minggu lalu kita bicara dia Allah, minggu ini kita berbicara tentang dia seorang manusia yang betul-betul nyata dalam sejarah. Apa pentingnya buat kita? Kenapa kita tidak bisa menerima dia sekedar mitos dan legenda? Saudara, orang-orang Tionghoa juga banyak yang dasar agama dewa-dewi yang mereka sembah itu datang dari mitos. Tetapi mereka tidak permasalahkan. Kalau saudara sedikit mendalami Kuan Im, Kuan Sin, Dewi Ulas Asih, ternyata di India bahkan katanya pernah ditemukan nama yang sama. Itu adalah seorang dewa, bukan dewi. Bagaimana dia bertransisi sampai di Cina menjadi seorang dewi? Orang tidak memusingkan itu, saudara-saudara. Ini jadi historicalnya apa nih, lelaki apa perempuan Kuan Im asalnya? Orang tidak pusingkan itu. Bagaimana seorang berubah jadi dewa? Apakah betul-betul itu terjadi di dalam sejarah? Orang Tionghoa tidak pusingin. Pokoknya dia mau sembayangin, jadi sembayangin aja. Apakah kita boleh kemudian, bagi kita saudara orang Kristen, sampai Yesus bukan Tuhan, sampai Yesus bukan tokoh yang betul-betul Allah yang pernah masuk sejarah, maka apa yang Anda dan saya lakukan adalah sebuah penyembahan berhala. Kita sedang menyembah seorang yang enggak tahu ada apa enggak. Dan kalau dia mungkin ada, betul Tuhan apa enggak, pokoknya kita main sembah aja, punya kebiasaan sebagai orang Tionghoa yang terbelakang. Nah, itu sebabnya yuk coba kita bicarakan secara sederhana pentingnya kesejarahan inkarnasi. Yesus sungguh-sungguh Allah yang pernah masuk ke dalam sejarah manusia. John Chrysostom itu seorang Kristen awal yang tadinya anti-Kristen, yang kemudian menjadi salah satu apologet yang terkenal, pembela iman Kristen yang awal-awal. Dia berkata begini, Kristus adalah salah satu guru terbaik atau mungkin yang terbaik, karena dia tiap kali mengajar maka dia pasti kasih kita pair, satu pasang. Apa itu? Dia akan kasih pengajarannya berupa kata-kata. Setelah itu dia akan kasih alat peraga, yaitu hidupnya sendiri, di mana dia memperagakan apa yang diajarkan. Selalu begitu cara Yesus mengajar kita. Dia kasih dulu, tanda kutip, teori. Setelah itu dia akan kasih kita contohnya. Bagaimana itu dilakukan? Bisakah itu dilakukan? Dan contohnya itu, saudara-saudara, selalu diambil dirinya sendiri. Saya kasih beberapa contoh. Yang pertama misalnya ketika dia mengajar tentang kerendah hatian. Seorang pemimpin bukan mencari duduk di atas tapi melayani. Dia kasih contoh dengan apa? Dia cuci kaki murid-muridnya. Kemudian dia mengajar tentang berdoa bagi musuh. Doakan musuhmu. Di mana dia kemudian contohkan dengan hidupnya sendiri dia praktekkan itu. Waktu dia di atas kayu salib, dia berdoa, ampunilah mereka. Kemudian dia mengajar kita, saudara-saudara, bahwa mari pergilah, beritakanlah Injil tanpa perlu bawa harta apapun. Tidak membawa jubah dua lapis, tidak membawa tongkat dua, tidak membawa harta benda. Pergilah, andalkan Allah saja. Di mana dia contohkan itu kepada kita. Yesus betul-betul total mencontohkan ketika dia datang, benar-benar dia tidak bawa apa-apa. Datang sebagai seorang bayi yang miskin. Dan ketika dia tumbuh, mulai melayani, dia berkata, burung punya sarang, serigala punya lubang, anak manusia tidak ada tempat membaringkan kepala. Masih miskin. Sampai dia mati, saudara-saudara, kuburan pun dia mesti pinjam. Miskin. Dia betul tidak bawa apa-apa selain mengandalkan Bapaknya. Yang lain lagi, saudara-saudara, contoh terakhir mungkin adalah ketika dia mengajar kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana dia tunjukkan kepada kita prakteknya. Di mana?
ketika dia di Getsemani, dia berkata, "Bapa, kalau boleh cawan ini jangan aku minum, tapi jadilah kehendak-Mu." Saudara-saudara, jadi selalu dia menunjukkan, ini pengajarannya dan ini contohnya, lihatlah aku, bagaimana aku melakukannya. Itu sebab ya saudara-saudara, orang Kristen mula-mula melihat, membaca, memahami cerita kehidupan Yesus sebagai the way of life, standar kehidupan. Bahkan mereka pelajari itu sebagai juga pola bagaimana seorang Kristen harus mati. Bahkan hidup dan mati Yesus itu seluruhnya pingin dicontoh oleh orang Kristen mula-mula. Kalau saudara tahu dua naskah terawal tentang mati martir, maka kita menemukan yang pertama adalah naskah mati martirnya Stefanus, dan yang kedua adalah naskah yang ditulis mengenai kematian martir Polikarpus. Anda perhatikan cara mati Stefanus mirip Yesus. Ketika dia ditimpuki, dia berdoa bagi musuh-musuhnya. Polikarpus ketika menulis, saudara-saudara, ketika data kehidupan mati martir ditulis, itu betul-betul mau menunjukkan bahwa bukan cara hidup, cara mati pun ingin ditiru. Karena ketika menulis data tentang kematian Polikarpus, saudara melihat adanya keseragaman yang kelihatannya sangat disengaja untuk akhirnya melihat Polikarpus dan kematian Yesus itu mirip. Saya rasa saudara tidak pernah baca buku ini, tetapi rasanya kurang ya, baru saya lihat di dalam katalognya itu ada video tentang Polikarpus. Saya memberi saudara beberapa data. Misalnya Polikarpus itu dia mati dibakar ya, pada usia sekitar 80-an waktu dia mau dibakar. Ketika dia mau diikat di tiang, dia berkata, "Kalau Tuhan menganugerahkan saya untuk dengan hormat mati martir bagi dia, dia juga akan memberi aku kekuatan tanpa perlu diikat." Maka dia dibakar hidup-hidup tanpa diikat ya. Yang pertama saudara-saudara, seperti Yesus, Polikarpus juga tahu bahwa dia akan dikhianati. Yang kedua, seperti Yesus, Polikarpus juga tahu cara bagaimana dia nanti akan dihukum mati, yaitu dibakar. Seperti Yesus, Polikarpus juga bisa melarikan diri, tetapi dia tidak melakukannya demi memenuhi kehendak Allah. Seperti Yesus, ketika diadili, Polikarpus dalam pengadilan pertamanya juga sama sekali tidak menjawab apa-apa, tidak membela dirinya apa-apa. Dan sama seperti yang dihadapi Yesus ketika orang banyak berteriak menyalibkan dia, begitu juga Polikarpus menghadapi sikap orang banyak saat dia menghadapi pengadilan untuk hukuman matinya. Jadi saudara-saudara, sampai akhirnya waktu dia dibakar, itu digambarkan dia sebagai roti perjamuan yang dibakar dengan api. Nah, kenapa dibuat seperti ini susunan? Karena cara hidup Yesus, termasuk cara mati Yesus, itu sangat dirindukan untuk ditiru oleh orang Kristen mula-mula. Maka bagi orang Kristen abad pertama, abad kedua, abad ketiga, awal, rohani yang mereka inginkan terbentuk dalam hidup mereka adalah mati bagi Tuhan. Kalau saudara tahu Ignatius, Ignatius itu ada dua yang terkenal, satu dari Loyola, itu yang menjadi pendiri Ordo Katolik, yaitu Ordo Jesuit. Ignatius dari Antioquia itu berbeda. Dia bisa minta saudara orang Kristen, tolong jangan doakan ketika dia dibawa ke Roma untuk menerima hukuman mati, untuk mengalami mati martir, dilempar kepada singa. Dia minta orang Kristen, jangan doakan saya supaya saya kemudian dilepaskan oleh Tuhan, karena ini adalah kehormatan kalau aku boleh mati martir bagi Tuhan. Saudara-saudara, jadi itu pola, itu kerohanian yang diinginkan, hidup seperti Tuhan dan mati bagi Tuhan. Sampai pada Konstantin menjadi Kristen, apalagi setelah tahun 312, 312.

Nah, sejak itu saudara-saudara, abad 4 awal, kerohanian orang Kristen berubah. Mereka cari kalau hidup Yesus dan mati Yesus itu adalah standar, the way of life seorang Kristen, maka setelah penganiayaan berhenti, the way of life orang Kristen, hidup seperti Kristus, mati seperti Kristus, itu udah gak gampang lagi. Jadi kayak apa sekarang? Mereka pindah dari pola rohani Injil Matius akhir, di mana Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan. Sekarang berubah ke Injil awal. Saudara tahu abad keempat, kekristenan mulai mengenal monastik. Apa itu monastik? Kehidupan biara, kehidupan di padang gurun. Jadi ketika kekristenan menjadi agama negara, orang lahir baru, enggak lahir baru, harus ke gereja, harus Kristen. Maka banyaklah orang-orang Kristen nominal yang tidak pernah mengalami lahir baru. Hidup luar biasa jeleknya, tetapi mereka beragama Kristen. Seluruh orang Roma kalau ditanya agamamu apa? Kristen. Sudah lahir baru, apa itu lahir baru? Nah, kerohanian menjadi sangat, kehidupan iman, kehidupan rohani, spiritual, itu sangat duniawi. Akibatnya anak-anak Tuhan yang serius itu tidak lagi mau tinggal di kota Roma. Mereka mengasingkan diri, lari ke padang gurun. Mulai menghidupi satu kehidupan yang khusus mendalami hidup rohani. Mulailah kita mengenal bapak-bapak padang gurun. Mulailah kita mengenal kehidupan membiara. Nah, sekarang pola hidup rohaninya seperti apa? Mereka bergeser dari salib menjadi kehidupan rohani padang gurun. Kalau hidup rohani padang gurun itu kira-kira paradigma hidup Yesus yang mana yang diambil? Matius 4. Bagaimana hidup di padang gurun, mengkhususkan diri, berpuasa, berdoa, hanya memberi diri kepada Allah. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat, jadi berubahnya mau kerohanian yang mencari kehidupan yang akhirnya berakhir dengan martir, atau kehidupan yang membiara di padang gurun, mereka menjadikan hidup Yesus itu sebagai sebuah standar, sebagai the way of life. Menjadi pertanyaan kita, saudara-saudara, kalau Yesus dijadikan sebagai contoh standar kehidupan, bolehkah dia cuma mitos? Boleh gak dia cuma legenda? Karena kebanyakan kita berkata yang penting kan pengajarannya, gak harus dia tokoh sejarah. Malin Kundang contohnya, menurut saudara dia harus tokoh sejarah gak? Harus benar-benar ada gak? Kan judulnya apa? Kalau komplitnya Malin Kundang, anak durhaka. Pada lupa ya. Jadi dia miskin, kemudian pergi ke kota, jadi kaya, pulang, bawa istri yang cantik, anak juga keluarga terpandang, lihat ibunya yang miskin, compang-camping, dia tidak akui. Dan mamanya kemudian mengutuk anak ini, dan berubahlah dia jadi batu. Pengajarannya, saudara, jangan kurang ajar sama orang tua. Apakah Malin Kundang itu betul ada? Gak tahu. Mungkin ada, mungkin enggak. Mungkin juga asalnya maling udang, berubah dalam sejarah menjadi Malin Kundang. Gak tahu. Dan kita juga gak peduli itu historis dan historis. Yang penting apa? Jangan kurang ajar sama orang tua, kualat lu itu. Bahkan saudara-saudara, pengajaran moral, di mana kita harus hidup menurut sebuah standar etika dan moral, itu juga gak harus lewat mitos atau legenda yang gak perlu historis. Juga boleh mengajar kita lewat fabel, lewat binatang-binatang, loncat-loncat di air. Tolong, tolong, tolong, kata si ikan. Maka si kera tidak berpikir dua kali, karena dia sangat baik hati. Dia terjun ke air, dia berenang sebisanya, dia tangkap itu ikan.

Boleh. Historis gak jelas kagak, mana ada monyet berenang nolongin ikan. Penting gak itu historis? Ada monyet, bukan monyet, babi dan ayam pulang kebaktian. Pendeta berkhotbah tentang mengasihi orang-orang miskin. Seperti Yesus mengasihi orang miskin. Yuk kita beri pertolongan pada orang-orang miskin. Pulang dari kebaktian, si ayam dan babi berdiskusi bagaimana mereka bisa melakukan firman Tuhan. Ayam yang lebih pintar dari babi berkata begini, saya ada usul. Bagaimana kalau kita, kamu dan saya bekerja sama menyediakan makanan bagi orang miskin? Si babi yang gembira bertanya, gimana cara? Saya pasti mau. Ayam berkata gini, aku ini ayam, tiap hari bertelur. Saya bisa bersumbang sih telur bagi orang miskin. Tiap hari seekor, sebutir telurku kusumbangkan untuk orang miskin. Lah babi bilang gitu, aku kan gak bertelur, nah siapa? Maka ayam berkata, aku kasih telur yang kurang ham. Bagaimana kalau kamu ngasih ham? Babi jalan, pikir iya bagus ya, lu telur gue ham, lu telur gue ham. Mikir. Saudara-saudara, kemudian maka kita diajar gitu, menolong orang. Kadang-kadang harus sampai kita total berkorban, bukan

Boleh enggak seperti ini? Bolehkah Yesus tidak historis? Apa yang dia lakukan, saudara-saudara, tidak betul-betul terjadi. Yang penting kita tangkap beritanya aja, praktekin. Boleh enggak? Jawabnya boleh aja, saudara-saudara. Tetapi Anda mau praktekkan, tidak praktekkan, itu tidak penting. Kenapa? Itu cuma legenda. Tidak ada dasar untuk kita betul-betul harus menirunya. Itu cuma pengajaran ideal. Tetapi kalau yang Yesus tunjukkan itu adalah sebuah fakta sejarah, maka itu tentu menjadi sangat lain nanti prakteknya. Saya bicarakan nanti itu, tetapi kita mundur dulu. Mari kita bertanya, kalau begitu, betulkah Yesus itu sejarah? Apakah dia betul-betul harus ada? Dia Allah yang jadi manusia. Betul-betul dia ada, diam di tengah-tengah kita. Seperti tadi dikatakan, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia hadir bersama kita. Saya tidak beri saudara banyak data karena waktu kita tidak cukup. Harusnya 30 menit saya pengen khotbahin, ini udah 30 menit. Jadi lebih 5 aja ya. Karena di sini mesti latihan candlelight. Ya. Oke, saya kasih 2 data. Yang pertama dari Tacitus. Tacitus itu seorang Roma. Dokumen yang ditinggalkan bagi kita sangat penting untuk melihat bahwa Yesus betul-betul ada. Saya cerita dulu latar belakang daripada dokumen sejarah dari Tacitus. Kenapa dia menulis dan apa yang dia tulis di dalam dokumen. Jadi saudara tahu bahwa selama pemerintahan kekaisaran Nero, dia pernah membakar kota Roma. Kenapa dia bakar? Karena dia ingin seluruh Roma tua itu hancur, sehingga dia boleh bangun ulang sebuah Roma yang mewah, megah, dan nanti dia mau sebut nama kota ini pakai namanya sendiri, kota Nero. Maka dia bakar kota ini. Saudara-saudara, tetapi tentu waktu dia bakar itu, dia ingin tidak satu pun orang tahu bahwa dialah sumber apinya. Nah, cuma itu bocor. Jadi waktu api setelah 1 minggu mulai bisa dikendalikan, tetapi yang susah adalah rumor bahwa api ini sebetulnya muncul dari pekerjaan Nero. Itu tidak bisa diberhentikan. Maka Nero menjadi takut dan dia berusaha dengan segala cara untuk membungkam rumor ini, tetapi tidak berhasil. Akhirnya saudara-saudara, dia pakai cara apa? Mencari kambing hitam supaya fokus orang berpindah. Dan menurut dia, api itu muncul karena munculnya sebuah sekte yang baru, yang itu orang-orang Kristen. Mereka menolak menyembah dewa-dewa, akibat dewa marah dan menghukum dengan membakar, menunggang balikan kota Roma. Maka saudara-saudara, kemarahan muncul dan diarahkan kepada orang Kristen. Nah, disinilah data yang kita dapat dari Tacitus. Dia menulis peristiwa ini. Dia menulis bagaimana orang-orang Kristen ditangkapi. Bagaimana orang, dia mengatakan sekte ini menggunakan sebutan Kristen yang berasal dari nama Kristus. Orang yang dihukum mati oleh perintah Pontius Pilatus ketika kaisar yang berkuasa adalah Tiberius. Jadi Pontius Pilatus, Yesus disalibkan di bawah Tiberius. Itu semua muncul di bawah dokumen Tacitus. Dia bukan orang Kristen. Dia cuma seorang sejarawan yang mencatat apa yang terjadi pada masa-masa itu. Catatan selanjutnya, anggota sekte ini ditangkapi, dihukum dengan cara-cara yang brutal. Ada yang dipakaikan kulit binatang liar, kemudian dicabik oleh anjing-anjing ganas. Yang lain lagi disalibkan pada malam hari, disulut sebagai obor untuk penerang kegelapan malam. Ini catatan sejarah. Catatan yang kedua, saudara, dari Pliny the Young. Dia adalah pejabat di salah satu provinsi Roma. Persis ketika provinsi di mana dia berkuasa itu mengalami berbagai masalah,
Sabit

Yang berkuasa adalah Kaisar Trajan. Maka untuk mengatasi masalah ini, Trajan mempertanyakan apa sumber masalah dan bagaimana kamu mengatasinya. Ini yang ditulis oleh Plini. Bahwa sumber masalah itu muncul dari orang-orang Kristen. Dan cara mengatasinya adalah memberantas orang Kristen. Plini menulis begini. Mereka yang menyangkal sebagai orang Kristen dilepaskan setelah terlebih dulu melakukan penyembahan kepada dewa-dewa kita, menghormat kepada patung kaisar dan menyangkal Kristus. Beberapa mengaku bahwa mereka pernah menjadi Kristen tetapi sekarang tidak lagi. Mereka mengaku berkumpul secara berkala untuk berdoa kepada Kristus sebagai Allah. Mereka juga berikrar untuk tidak berbuat jahat, mencuri, berzina, mengkhianati kepercayaan yang diberikan pada mereka. Setelah pertemuan di fajar hari, mereka berpencar dan berkumpul lagi untuk berbagi di dalam sebuah perjamuan. Dalam penutupnya dia menulis begini. Sekarang saya menginginkan nasihat perihal ini. Karena jumlah orang Kristen terus bertumbuh, tetapi saya yakin kita bisa menghentikannya. Plini sejaman dengan Tacitus. Jadi saudara-saudara, sejarah memang meninggalkan data. Jadi jangan kita berpikir sejarah tentang keberadaan Yesus itu cuma dari 4 Injil. Buang Injil, tetap saudara akan menemukan Yesus itu data sejarah. Jadi sekarang kita bertanya, apa pentingnya? Dia mesti historis. Saya menjawab 3 poin. Yang pertama, saudara tidak bisa berkata ngomong si gampang. Apa yang Yesus katakan, Anda tidak bisa berkata ngomong si gampang. Karena apa? Dia praktekan. Apa yang dia katakan, merendahkan hati, mendahulukan kehendak Allah. Semua Yesus praktekan dalam hidupnya. Maka kita tidak bisa berkata apa yang Yesus katakan ngomong doang gampang, doain musuh, ampuni musuh. Dia ngomong doang ya gampang, semua juga bisa. Kita tidak bisa membantah apa yang Yesus minta untuk kita lakukan karena dia melakukan. Maka argumen kedua yang saudara bisa muncul persis kayak anak saya. Ketika dia marah sekali sama temannya, saya bilang, Yesus juga, kita gak layak, Yesus doain kita, Yesus cinta kita. Dia jawabnya apa? Pak, dia tuh Tuhan, gue bukan Tuhan. Bagaimana Anda menjawab? Yuk, doakan orang yang menyakiti kita. Yuk, kita kasih musuh kita. Yuk, kita belajar rendah hati. Ya, Yesus tuh Tuhan, dia boleh jadi manusia, cuci kaki. Setelah semua dikembali pada kemuliaannya. Dia Tuhan, pasti dia bisa. Kita bukan Tuhan. Saudara, apa bisa argumen ini dipakai? Ratna tadi membaca Filipi 2. Apa itu? Kenosis. Dalam rangka apa Paulus berbicara? Dia dalam rupa Allah tidak mempertahankan itu, tetapi mengambil rupa seorang manusia, bahkan sebagai manusia dia merendahkan diri sebagai hamba, bahkan sebagai hamba dia mati di atas kayu salib. Dalam rangka apa Paulus mengambil ini? Berbicara dia Allah, jadi manusia, jadi hamba, mati di atas kayu salib. Dalam rangka apa? Atasnya, saudara-saudara, Paulus bilang begini, milikilah pikiran dan perasaan seperti Yesus. Pikiran dan perasaan Yesus seperti apa? Perhatikan, walaupun dia Allah, dia rela ngambil rupa manusia. Perhatikan, walaupun jadi manusia, dia rela turun jadi hamba. Perhatikan, walaupun sudah jadi hamba melayani, dia bahkan rela mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena mementingkan kamu. Demi kamu, dia rela korbankan semua untuk memikirkan dan mementingkan kepentinganmu lebih dahulu. Jadi saudara-saudara, di atas Paulus berkata begini, masing-masing orang jangan cuma mentingin diri, milikilah perasaan dan pikiran seperti Yesus. Seperti apa? Tuh lihat, walaupun dia Tuhan, dia rela melakukan begitu banyak pengosongan. Untuk apa? Karena mikirin kalian, mementingkan kalian. Saudara, di sini apa yang dia tunjukkan? Hidup Yesus
itu bisa gak dipraktekin oleh kita? Ketika dia memakai nasihat, miliki pikiran dan perasaan. Apa sih pikiran perasaan dalam apa? Pentingin orang lain. Lihatlah Yesus. Berarti di sini Paulus mengambil Yesus sebagai apa? Contoh untuk dipraktekin. Saudara gak bisa bilang, loh, dia Tuhan. Gak bisa saudara. Paulus mengambil Yesus sebagai contoh. Karena apa? Dia betul-betul manusia seperti kita. Dan arti waktu dia contohin, artinya apa Paulus bilang? Dia berarti bisa kita lakukan. Nah itulah sebabnya saudara, kalau dia bukan sebuah fakta sejarah, maka kita juga berkata, lah itu kan mitos, bukan beneran, bukan fakta. Maka Anda dan saya juga boleh punya sebuah argumen yang berkata, gak bisa lah, ini gak manusiawi. Dan yang terakhir, saudara-saudara, apa yang Yesus tunjukkan sebagai fakta, karena itu sejarah, maka ketika kita berkata siapa yang bisa hidup seperti dia, kalau dia betul-betul manusia dan fakta sejarah, maka dialah manusia yang sebetulnya tempat kita melihat dengan jelas kita bukan lagi manusia yang dimaksud oleh Allah. Saudara, sebenarnya kalau kita mau lihat, kita ini bejat, kita ini berdosa. Saudara mesti bandingkan diri dengan siapa? Untuk bisa melihat bahwa kita ini berdosa dan bejat. Bandingkan diri dengan siapa? Manusia tuh punya dua cara. Kalau duit, dia bandingin ke atas. Kalau moral, dia bandingin ke bawah. Apa maksudnya? Kalau saya ketemu orang

Ya lu tuh udah paling bejat dah di dunia. Lu belum kenal aja teman gua tuh. Judi iya, main perempuan iya, ngutang iya, bunuh iya. Itu baru bejat saya. Aduh, gua belum apa-apa kali. Saudara, kalau membandingkan diri, kita mesti membandingkan kepada siapa? Baru kita akan lihat. Siapapun, bahkan tokoh agama terbaik pun, bandingkan dengan dia, maka dia akan lihat falling short. Jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah. Hanya satu tokoh yang bisa berkata, coba periksa hidupku, berkata pada musuhnya, apakah kau menemukan dosa padaku? Kalau Yesus bukan fakta sejarah, saudara-saudara, dia tidak boleh jadi standar. Dan ketika dia jadi manusia, disitulah kita tahu, kita bukan lagi seperti manusia yang Allah inginkan. Dari situlah, saudara-saudara, akhirnya kita melihat kehistorisan Yesus menjadi penting karena dia datang sebagai Adam kedua. Mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Kalau itu bukan sejarah, semua ini jadi kebohongan. Orang Kristen adalah orang yang percaya pada mitos. Tetapi kalau itu sejarah, saudara-saudara, berapa kita mesti paham fondasi iman kita adalah sesuatu yang nyata. Maka tuntutan-tuntutan Yesus itu bukan sebuah kebohongan. Apa yang dia minta dari kita bukan sesuatu yang kosong. Itu iman saudara dan saya. Kita berdoa.

Bapak di surga bertemu dengan Yesus adalah bertemu dengan sebuah tokoh yang nyata. Keindahan hidup, keagungan yang ditunjukkan bukan khas milik Yesus, tetapi adalah semua yang harus manusia miliki. Dan ketika kami sulit menjangkau, kami tahu kami tidak lagi seperti yang Allah ciptakan. Disitulah ya Tuhan, kami dibawa untuk melihat kami membutuhkan juru selamat. Dan kami juga bersyukur karena kepada bentuk Kristus, keserupaan dengan Kristus, itulah tujuan-Mu membawa kami, membentuk kami. Natal adalah Allah menjadi manusia. Dan betul Tuhan, Engkau datang mengunjungi kami, masuk ke dalam sejarah manusia, hidup tercatat di dalam sejarah. Hidup-Mu bukan sebuah kebohongan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami terus menerus kembali dikuatkan, kembali disegarkan. Kami bersyukur untuk kedatangan-Mu bagi kami. Kau dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: righteousness. Oh God, how I need you.
1: Gandol Gusti.

0: Oke.
1: Iya. Saudara, pada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, saudara? Sebutkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone, dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

0: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Tubuh kita memiliki keistimewaan yang begitu banyak. Salah satunya adalah tubuh kita itu bisa mengirimkan sinyal kalau ada sesuatu yang salah di dalamnya. Yang kita sebut dengan istilah gejala atau symptoms. Sebetulnya kalau saudara pergi ke dokter, maka dokter pertama-tama akan memperhatikan gejala yang ada di luar, yang mungkin saudara bisa rasakan, tapi semua gejala itu mengarah pada satu masalah yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu sebetulnya adalah berkat Tuhan bagi kita. Jadi kalau misalnya kita sakit kepala terus begitu, maka saudara harus bertanya, mengapa kok sakit kepala terus? Bisa jadi itu ada hal yang ekstrim, yaitu kita menderita tumor otak misalnya. Atau mungkin hanya sekadar ini tanggal tua begitu. Nah bisa jadi dua-duanya benar kan begitu. Nah kita harus benar-benar menyadari bahwa ketika tubuh kita itu mengeluarkan sebuah gejala, maka itu memberitahu kepada kita ada hal yang keliru di dalam tubuh kita. Dan seharusnya kalau kita tahu ada sesuatu yang keliru di dalam tubuh kita, maka kita langsung mengadakan pengobatan secepatnya. Kita melakukan sesuatu untuk mengatasi persoalan di dalam tubuh kita. Tapi kenyataannya tidak semua orang seperti itu, terutama kaum Adam. Kalau sudah istrinya berkata, ayo ke dokter, laki-laki itu paling gengsi ke dokter, saudara. Karena kalau ke dokter tuh kan seakan-akan, wah nanti kelihatannya lemah begitu loh, mosok ke dokter gitu kan. Kedinginan pun kan enggak pakai begini, saudara. Tuhan, dingin gitu kan. Tapi gerakannya seperti orang dingin kan. Nah itu laki-laki begitu, saudara. Gengsi kalau disuruh pergi ke dokter. Padahal kalau sudah lihat suntikan nuangis gitu kan. Nah bukan itu maksud saya. Nah laki-laki itu cenderung untuk tidak peduli. Kalau ada gejala tubuhnya lemah dan sebagainya, tidak peduli. Maka tidak jarang, sebagian orang yang tidak mempedulikan gejala-gejala di dalam tubuhnya, orang itu tiba-tiba kita dengar kabar sudah kembali kepada Tuhan. Dan ternyata persoalan ini bukan hanya terjadi berkaitan dengan penyakit secara fisik, tetapi juga penyakit secara rohani. Di dalam banyak hal, Tuhan sebetulnya memberitahu kita bahwa kita punya penyakit rohani. Misalnya apa? Tuhan membuat masalah satu dengan yang lain, Tuhan membuat keluarga kita menjadi tidak harmonis, Tuhan membuat bisnis kita menjadi tersendat. Memang tidak selamanya dosa Tuhan hukum dengan cara seperti itu. Tapi ada banyak kasus Tuhan memperingatkan kita, ada sesuatu yang salah di dalam kerohanianmu. Dan Tuhan itu memberitahu kita lewat hukuman-hukuman seperti itu. Tapi sayangnya tidak setiap kita begitu menerima hukuman Tuhan langsung sadar dan memperbaiki diri. Begitu pula dengan bangsa Israel yang mendahului kita berabad-abad yang lalu. Mari kita membaca Amos pasal yang keempat. Amos pasal yang keempat. Kita membaca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Tema sore hari ini adalah prepare to meet your God. Persiapkan dirimu untuk menemui Allahmu. Amos pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-13. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Beginilah bunyi firman Tuhan dari Amos pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-13. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak terkena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan tanam-tanammu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang. Pada waktu kudamu dijarah, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkirbalikkan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkirbalikkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amin. Nabi Amos mungkin tidak terlalu kita kenal, karena dia termasuk di dalam golongan nabi-nabi kecil, dan kita biasanya hanya mengenal nabi-nabi yang besar. Nah, Nabi Amos melayani di daerah utara. Kalau saudara belajar sejarah di dalam Alkitab, setelah Salomo meninggal dunia, maka kerajaannya pecah menjadi dua. 10 suku ada di utara yang disebut dengan kerajaan Israel, dan 2 suku ada di selatan disebut dengan istilah kerajaan Yehuda. Nah, 170 tahun sesudah kerajaan ini pecah menjadi dua, muncullah seorang nabi yang bernama Amos. Tapi sebelum Amos, Tuhan sudah mengirim beberapa nabi yang secara khusus memberitakan firman Tuhan di daerah utara. Yang paling terkenal mungkin kita tahu, Elia dan Elisa. Jadi orang-orang Israel yang ada di utara bukan orang-orang yang tidak pernah mendapatkan anugerah Tuhan, bukan tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Mereka sudah Tuhan kunjungi melalui hamba-hamba Tuhan yang besar, Elia dan Elisa. Tetapi selama 170 tahun pada waktu Amos muncul, keadaan tidak bertambah baik. Nah, selama 170 tahun sejak Amos muncul itu, kerajaan pecah dan Amos muncul, ternyata Tuhan sudah menulai bangsa Israel dengan begitu banyak hukuman. Tetapi kita lihat tadi, dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, itu dimulai diakhiri dengan kata, tetapi kamu tidak berbalik kepadaku. Tetapi kamu tidak berbalik kepadaku. Dan itu diulangi sebanyak 5 kali. Berarti Tuhan sudah menulai mereka, menghukum mereka paling tidak dengan 5 hukuman di dalam perikop ini. Tetapi setiap kali hukuman diberikan, respon yang didapat adalah mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat dulu hukuman-hukumannya itu apa, dan nanti kita akan membahas respon mereka yang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Nah, setelah kita membahas kesalahan, hukuman mereka, dan respon mereka, nanti kita akan melihat respon Tuhan seperti apa kepada mereka. Nah, pada waktu nanti kita membahas hukuman-hukuman yang Tuhan berikan, 5 hukuman yang Tuhan berikan di dalam perikop ini, maka kita harus mengingat Ulangan 28. Jadi satu tangan harus ada di Ulangan 28, dan satu tangan ada di Amos pasal yang ke-4. Mengapa harus ada di dua tempat ini? Karena di Ulangan 28, pada waktu bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan, Tuhan mengingatkan mereka kembali terhadap perjanjian yang mereka sudah buat sebelumnya di Gunung Sinai. Kalau kamu mau mengikat perjanjian dengan aku, maka tersedia 2 pilihan, yaitu berkat bagi yang taat dan kutuk bagi yang tidak mau taat. Nah, apa yang Tuhan lakukan di Amos pasal 4 dari ayat 6 sampai ayat yang ke-11 merupakan kutukan yang ada di Ulangan 28. Yang seharusnya pada waktu bangsa Israel mengalami semuanya itu, mereka ingat, "Loh, mengapa kita bisa mengalami ini? Oh, berarti kita telah melanggar perjanjian. Oh, berarti Tuhan mengingatkan kita, kita termasuk orang-orang di Ulangan 28 itu yang telah melanggar perintah dan perjanjian dengan Tuhan." Seharusnya mereka sadar, karena Tuhan sudah memberikan peringatan dan ini sudah terjadi hukuman itu. Seharusnya mereka bisa menggabungkan dan berkata, "Oh ya, kita sudah bersalah kepada Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan." Tapi kenyataannya itu tidak terjadi. Nah, hukuman apa saja yang Tuhan berikan kepada mereka? Mari kita lihat, saudara. Ayat yang ke-6, hukuman yang diberikan kepada Tuhan. Ayat 6. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia cukup membantu kita, karena menerjemahkannya begini. Sekalipun aku telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan. Gigi yang tidak disentuh makanan. Kalau saudara melihat di dalam bahasa Inggris, maka terjemahan yang dipakai adalah, aku telah memberi kamu gigi yang bersih. Tapi saya yakin kalau diterjemahkan secara harfiah, aku telah memberi kamu gigi yang bersih, kita semua kan harusnya bersuka cita ya diberi gigi yang bersih kan. Loh, karena giginya bersih. Kita aja sampai pergi ke dokter, sekarang ini kan ada itu pemutihan gigi kan. Tapi ternyata bukan itu. Ini merupakan ungkapan puitis yang dipakai untuk menggambarkan gigi yang bersih itu adalah gigi yang tidak pernah kena makanan. Artinya orang ini kelaparan begitu loh, Sarah. Tapi menggambarkannya itu dalam bahasa yang sarkastik, yang ironis, gaya bahasa sindiran, gigimu itu bersih gitu loh, Sarah. Maksudnya tidak pernah kotor oleh makanan. Padahal kalau kita lihat gigi yang kotor oleh makanan itu kan berarti tanda kita telah makan sesuatu, gitu kan? Jadi misalnya di iklan televisi beberapa tahun yang lalu itu ada seorang cewek, wah, yang cantik sekali sedang minum kopi kan. Pada waktu digoda sama cowok lain, "Selamat pagi," gitu. Dia jawab, "Selamat pagi," langsung bubuk kopinya ada di giginya semua kan, gitu kan. Nah, itu tanda dia telah meminum kopi gitu. Atau kita mungkin sedang berbincang-bincang dengan orang dan kita tahu di antara sela-sela gigi orang itu ada sedikit sisa cabe di situ kan. Jadi kita tahu bahwa orang itu sebetulnya sudah makan cabe. Nah, ini dikatakan gigimu itu bersih, gigimu bersih berarti ini sesuatu yang buruk karena mereka tidak pernah makan. Kalau kita ini sudah rela-rela berjuang mati-matian supaya giginya putih, bahkan saya ingat pada waktu saya miskin dulu, saudara, beli pasta gigi aja tidak bisa. Wah, itu harus pakai cara. Biasanya kan kalau orang kaya itu kaya uang. Kalau orang miskin itu kaya ide kan begitu, saudara. Jadi saya masih ingat pada waktu cuma ada satu pasta gigi untuk satu rumah. Waduh, itu ketahuan orang miskin dan orang kaya caranya pakai pasta gigi. Kalau saudara mindsetnya dari bawah, nah itu naluri kemiskinannya cukup tinggi itu, saudara. Nah, kalau orang kaya itu biasanya mindsetnya dari tengah atau dari atas gitu kan. Nah, saya ingat saya dulu mindsetnya itu selalu dari bawah dan pasta giginya itu bukan plastik seperti sekarang, dari seng itu loh, saudara, yang lama. Jadi itu dipencet dari bawah begitu kan. Setelah dipencet itu digulung gitu kan. Digulung terus sampai pojok begitu. Sampai pojok atas kita sudah pencet-pencet sampai jempolnya merah enggak bisa keluar. Masih belum dibuang, saudara, namanya orang miskin kan. Jadi kaya ide, ambil pisau dibuka gitu kan. Setelah buka begini, ambil sikatnya, seret-seret-seret, baru sikat gigi lagi kan gitu. Sisanya masih belum dibuang, nanti dikasih air dikit dipakai untuk sorenya kan gitu, saudara. Nah, kalau sudah enggak ada pasta gigi, ngambil batu bata, itu yang saya lakukan dulu. Ngambil batu bata dihancurkan. Pernah enggak nyoba gitu? Kalau belum berarti belum miskin, saudara. Nah, itu saya hancurkan batu batanya sampai lembut, kemudian saya ambil pakai jari dan saya gosok-gosok di gigi ini loh, saudara. Gosok-gosok terus, bersih loh, saudara. Makanya gigi saya ini kuat karena biasanya itu kena batu bata itu loh, saudara. Gigi saya ini kuat luar biasa loh, saudara. Sekalipun saudara pukul saya sekeras apapun ya, yang penting enggak kena gigi saya, enggak apa-apa, saudara. Don't try this at home ya. Kita berusaha mati-matian supaya giginya bersih, tapi ini ungkapan yang negatif, gigi bersih itu enggak pernah makan. Nah, kemudian diperjelas supaya kita bisa menangkap maksudnya, dikatakan tidak ada roti di tempat kediamanmu. Wah, kalau saya mendengar ayat ini, seandainya saya orang Israel, saya tidak terlalu takut mendengar ayat ini. Karena kalau Tuhan berkata tidak ada roti di tempatmu, saya bilang enggak apa-apa, yang penting masih ada singkong gitu kan. Karena saya memang tidak suka roti, saudara. Nah, tapi kita harus ingat bahwa ketika dipakai roti di sini, sebetulnya roti ini menunjukkan makanan pokok. Orang Israel makanan pokoknya adalah roti. Seakan-akan Tuhan mau mengatakan ini kelaparan bukan kelaparan yang biasa loh ya. Bukan masalah tidak bisa makan enak, tapi tidak bisa makan yang makanan pokok. Tidak bisa makan. Itu ada orang ngeluh, wah, saya ini setelah menikah sama dia gak bisa makan. Dilihat loh, tapi kok bentuk tubuhnya tidak menunjukkan gejala-gejala tidak bisa makan gitu kan. Sungguhan gak bisa makan. Iya, saya gak bisa makan di restoran itu, di restoran ini, di restoran sana. Nah, itu bukan kelaparan yang dimaksud di sini, saudara. Ini benar-benar tidak bisa makan makanan pokok pun, roti itu tidak bisa makan. Dan ini sebetulnya mengingatkan kita kepada Ulangan pasal yang ke-28. Beri sekat Amos pasal 4, buka Ulangan 28. Ulangan 28 ayat yang ke-17 saya bacakan. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Bakul di sini itu bukan tempat untuk berjualan, bukan. Bakul di sini hanya tempat untuk menyimpannya itu, tempat menyimpan roti. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, terkutuklah bakul kita, adonan kita. Tidak ada makanan apapun. Jadi hukuman Tuhan yang pertama kepada bangsa Israel adalah kelaparan. Yang kedua, saudara, hukuman Tuhan. Amos pasal yang keempat, ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air. Tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Hukuman Tuhan yang kedua bukan hanya kelaparan, tetapi juga kekeringan. Tapi cara kekeringan diungkapkan di dalam bagian ini, diungkapkannya dengan luar biasa. Dikatakan demikian, aku telah menahan hujan daripadamu. Menahan hujan, berarti hujannya itu seharusnya datang. Tapi ditahan oleh Tuhan 3 bulan sebelum panen. 3 bulan sebelum panen. Orang Yahudi itu biasanya kalau panen sekitar bulan Mei atau Juni. 3 bulan sebelum panen itu berarti bulan Februari sampai April. Dan itulah yang di dalam Alkitab beberapa kali disebut dengan istilah hujan akhir. Hujan akhir itu seperti itu. Hujan awal itu mempersiapkan benih ditabur dan sebagainya. Dan hujan akhir itu memastikan bahwa tumbuhan yang sudah hidup sekian lama itu akan menghasilkan panen yang begitu baik. Nah, di dalam bagian ini Tuhan mengatakan, aku menahan hujan akhir itu. Maksudnya Tuhan seperti itu. Tuhan sengaja menahan hujan yang seharusnya Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi karena orang-orang ini tidak mengasihi Tuhan, maka Tuhan sengaja menahan hujan akhir. Dan ketika Tuhan menahan hujan, orang Israel seharusnya sadar. Di Ulangan 28, Tuhan memang memberikan hal yang semacam itu. Kalau mereka taat, Tuhan memberikan hujan. Kalau mereka tidak taat, Tuhan tidak memberikan hujan. Mari kita melihat sekilas, beri sekat Amos pasal 4, buka Ulangan 28. Ayat yang ke-12, ini berkat Tuhan bagi yang mau taat. Ulangan 28 ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan membuka perbendaraannya, yaitu hujan yang ada di langit. Kemudian ayat yang ke-23, ini kutukan. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Ayat 24, Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Jadi seharusnya ketika bangsa Israel yang setiap tahun ketika mereka menaati Tuhan, Tuhan selalu memberikan hujan awal dan hujan akhir. Seharusnya ketika mereka mengalami tidak ada hujan akhir yang diberikan Tuhan, seharusnya mereka ingat, oh ya, berarti ada sesuatu yang salah dengan kita. Karena Ulangan 28, sebelum kita menduduki tanah Kanaan, Tuhan sudah mengingatkan bahwa Tuhan akan memberikan hujan bagi yang taat, tapi menahan hujan bagi yang tidak taat. Ini seharusnya sangat jelas bagi mereka, tapi mereka tetap tidak mau berbalik kepada Tuhan. Kita kembali ke Amos pasal 4. Bagaimana kekeringan itu diungkapkan lagi, saudara? Amos pasal yang keempat tadi, ayat yang ketujuh bagian B. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Dikatakan aku menurunkan hujan di atas kota yang satu tapi tidak di atas kota yang lain. Bagi kita yang hidup di dunia modern, kita terbiasa untuk memahami hujan lokal itu sebagai fenomena alamiah. Memang itu bisa dijelaskan secara ilmiah bagi pemikiran modern. Tapi sebetulnya di dalam pemikiran orang-orang kuno dulu, tidak ada satupun yang terjadi di dalam dunia yang tidak berada di dalam kontrol dan kedaulatan Allah. Hujan pun itu Allah yang membuat, tidak hujan pun itu Allah yang membuat. Jadi di sini tidak heran dikatakan, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan menahan dari kota yang lain. Ini merupakan teguran yang kuat kepada bangsa Israel yang menyembah Baal. Karena Baal itu dipercaya sebagai dewa guntur, dewa hujan, dewa halilintar. Jadi seharusnya bangsa Israel yang menganggap Baal itu sebagai Allah yang sejati, seharusnya Baal bisa memberi mereka hujan. Kenyataannya Baal tidak bisa apa-apa. Tuhan yang mengontrol. Tuhan mengontrol mau memberikan hujan atau tidak. Kapan dia mau memberikan? Tuhan yang kontrol. Di mana Tuhan akan memberikan hujan? Tuhan yang kontrol, bukan Baal. Ini merupakan teguran yang keras kepada bangsa Israel yang menyembah Baal, yang mengagung-agungkan Baal sebagai dewa hujan, dewa halilintar, dewa guntur. Tuhan seakan-akan mau berkata, hey, dengar, wake up. Baal itu bukan Allah yang benar, karena dia tidak bisa mengatur hujan. Saya masih ingat pada waktu saya dibonceng teman saya, waktu saya masih remaja. Bonceng pergi ke satu tempat yang cukup jauh dari tempat saya. Saya baru melihat hujan itu benar-benar bisa berhenti di satu tempat. Yang satu itu basah semua, yang satu kering. Nah celakanya, saya pergi dari tempat yang basah menuju tempat yang kering. Dan yang lebih celaka lagi adalah tempat yang saya tuju di tempat yang kering itu tidak terlalu jauh dari tempat yang basah. Jadi pada waktu pergi ke sana untuk sebuah acara naik sepeda motor gitu, basah semua gitu kan, basah semua. Begitu lewat perbatasan, sek, tidak ada hujan. Benar-benar jalannya kering. Yang ini basah, ini kering. Begitu sampai di tempat pertemuannya, orang tanya, lo kok bisa basah? Masuk selokan. Ya enggak lah, masuk selokan kan bau mesti. Ini enggak bau kok. Lo kenapa? Hujan. Lo sini enggak hujan begitu kan. Itu tidak enaknya kalau hujan lokal dan kita naik sepeda motor. Ngerti enggak, saudara? Orang lain tidak merasakan hujan, kita sendiri merasakan hujan. Tiba-tiba datang seperti itu. Pernah enggak kita mengalami begitu? Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami seperti itu. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa sebetulnya ada tangan Tuhan yang mengatur semuanya itu. Tuhan menentukan kapan dia mau memberikan hujan. Mau menahan hujan akhir, terserah Tuhan. Tuhan menentukan di mana Tuhan akan memberikan hujan. Dan bahkan dikatakan begini, ladang yang satu kena hujan jadi basah, ladang yang lain yang tidak kena hujan menjadi kering. Kalau terjemahan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi seolah-olah yang kena hujan basah, yang kering itu penyebabnya adalah tidak kena hujan. Tapi dalam bahasa Ibrani, kata kering yang dimaksud di situ bukan merujuk kepada tidak ada hujan saja, tapi merujuk kepada angin yang berasal dari padang gurun Arab yang memang terkenal angin ini sangat kencang dan sangat panas bercampur dengan pasir. Kalau sampai terjadi angin yang seperti itu, maka ladang-ladang bunga-bunga yang dilalui oleh angin ini dalam sekejap layu, tidak bisa dipanen. Dan Tuhan seakan-akan mau mengatakan, aku bukan cuma mengontrol hujan, tapi aku mengontrol angin juga. Angin yang kering, itu Tuhan yang kontrol, Tuhan bisa pakai untuk menghukum bangsa Israel. Nanti kita lihat di Amos pasal 4 ayat yang ke-13. Tuhan itu dikatakan sebagai Tuhan yang menciptakan gunung-gunung dan yang menciptakan angin. Coba kita lihat saudara, ayat yang ke-13. Sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin. Segala macam angin termasuk angin kering yang membuat ladang-ladang menjadi kering tidak bisa panen. Itu adalah Tuhan yang bekerja di dalamnya. Nah karena Tuhan tidak menurunkan hujan, bahkan di beberapa tempat Tuhan menurunkan angin dari padang gurun Arab yang begitu panas dan kering. Yang terjadi adalah ada banyak kekurangan air. Sehingga di ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air. Tetapi mereka tidak menjadi puas. Saudara, cara kekeringan digambarkan di sini luar biasa. Ketika saya mencoba merenungkan, 2-3 penduduk kota. Jadi penduduk dari 2 atau 3 kota pergi ke satu kota. Berarti banyak yang kering atau banyak yang tidak kering? Banyak yang dapat hujan atau banyak yang tidak dapat hujan? Banyak yang tidak dapat hujan. Karena yang tidak dapat hujan ini penduduk dari 2 atau 3 kota. Pergi ke satu kota. Berarti ibaratnya itu 1:4. Kalau di antara 4 kota yang dapat hujan itu cuma 1. Tapi ini hanya ungkapan saja. 2 atau 3. Itu maksudnya itu adalah jumlah yang mendapatkan hujan dengan yang tidak mendapatkan hujan jauh lebih banyak. Paling tidak 2 kali lipatnya dari jumlah yang mendapatkan hujan. 2-3 kota pergi ke satu kota. Dan cara perginya dijelaskan. Ini terjemahan bahasa Indonesia sangat membantu, karena sesuai dengan bahasa Ibraninya. Jadi mereka bukan hanya pergi, tapi apa? Terhuyung-huyung. Terhuyung-huyung itu berarti menunjukkan betapa mereka lemah. Mereka terhuyung-huyung kenapa? Ya karena tidak ada air. Benar-benar keadaan mereka itu sangat mengenaskan. Mereka harus jalan pindah kota ke kota lain. Dan pada waktu mereka pergi ke kota lain, mereka mencari air bukan untuk mengairi panen mereka, bukan untuk mengairi ladang mereka. Bahkan mereka hanya mencari air untuk apa? Minum.
1: Jangankan mikirkan ladang yang kering, jangankan mikirkan pertanian yang Tuhan tidak beri hujan. Mereka cari air bukan untuk itu. Mereka cari air hanya untuk minum. Mereka harus pindah kota. Tapi yang dikatakan di sini adalah sekalipun mereka pindah kota, tapi mereka tidak pernah minum dengan puas. Saya pikir para misionaris di pedalaman itu paling tahu bagaimana rasanya minum tidak bisa puas. Satu sisi ingin minum, saudara, tapi melihat air yang harus diminum, rasanya minum tidak pernah puas. Harus ngambil dari sungai, taruh di satu tempat, menunggu selama 3 hari gitu, supaya debu-debunya turun. Tapi debu-debu turun, bakterinya kan tetap di atas, butuh oksigen soalnya kan gitu. Jadi pada waktu diambil, itu memang tidak sama debunya, tapi bakterinya juga diminum. Saya masih ingat sudah pada waktu rombongan tim mission trip yang pertama itu, yang pergi bersama saya ke pedalaman Kalimantan, semua orang sudah bingung membawa air mineral gitu, saudara. Wah, pokoknya bingung. Di sana nanti takut gak bisa minum gitu kan. Tapi akhirnya saya bersyukur, sebagian besar dari anggota tim akhirnya nekat langsung minum saja. Dan luar biasanya apa? Tidak ada yang sakit. Dan itu luar biasa. Karena biasanya kalau pindah tempat, minum kualitas air yang kurang bagus, itu sakit. Orang Indonesia yang pergi ke Amerika jarang sakit. Orang Amerika ke Indonesia kemungkinan besar sakit. Saya masih ingat satu gereja di Amerika mengadakan mission trip ke Indonesia, dan saya kenal benar dengan beberapa anggota timnya di sana. Dia bercerita, saya ini bukan mission trip rasanya, karena begitu datang makan minum di Indonesia langsung sakit sampai pulang. Sampai pulang Amerika tetap sakit, saudara. Dan itu saya bisa paham karena orang ini lahirnya di Amerika, jadi tidak pernah lahir di Indonesia, tidak pernah hidup di Indonesia. Tapi kalau orang itu lahir di Indonesia, sempat besar di Indonesia, sekalipun di Amerika 20 tahun, balik ke sini dijamin tidak sakit. Karena bakterinya kan masih ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika makan lagi balik di Indonesia, makan yang kotor, itu tidak akan sakit karena bakterinya cuma ketemu kawan lama gitu toh, saudara. Jadi mereka tidak akan menyakiti kita karena sesama teman kan begitu. Tapi begitu saudara dari tempat yang bersih masuk ke sini, waduh, pasti tidak karu-karuan. Nah, saudara pernah tidak minum tapi tidak puas? Belum pernah merasakan ya? Kalau saudara bayangkan tidak ada air minum, saudara ada di pantai. Saudara mau minum apa? Air kelapa, naik ya. Kalau tidak ada kelapanya, minum apa? Bingung. Minum air laut, tambah haus kan ya. Tidak minum, mau butuh minum. Saudara tidak pernah mengalami, mau minum, tidak puas. Tidak pernah mengalami. Dan ini orang-orang Israel, itu sampai pergi ke kota lain hanya untuk minum. Mungkin saudara berkata, oh saya juga pernah itu. Minum sampai ke negara lain malan. Iya, minum kopi dok pagi ke Singapura gitu kan. Habis minum kopi balik sini lagi lah. Itu orang kaya yang kurang kerjaan itu, saudara. Dan kurang kerjaan dan kurang ide bagaimana memanfaatkan uang dengan baik. Itu ada loh orang yang kayak gitu, saudara. Ketemu temannya nganggur-nganggur gitu kan. Daripada nganggur-nganggur, yuk beli tiket yuk ke Singapura. Sarapan sebentar terus balik lagi sini loh. Sarapan loh, saudara, sampai ke sana itu, saudara. Kurang ide itu. Memang orang kaya gitu, banyak uang, kurang ide. Bukan hanya kelaparan, tapi kekeringan. Hukuman yang berikutnya, ayat yang ke-9. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Hama dan penyakit gandum telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tadi pagi saya bertanya kepada jemaat dan hasilnya kurang memuaskan. Saya tanya kepada yang sore, siapa tahu jawabannya lebih bagus. Sebutkan 5 tanaman yang ada di dalam Alkitab. Tidak usah melihat Alkitab. 5 tanaman yang ada di dalam Alkitab. 1. Apa? Zaitun. Terus 2. Ara. 3. Anggur. 4. Gandum. 5. Langsung berhenti. Langsung berhenti apa? Jelas. Aneh ya, kalau kita ditanya ya, selalu 4 tanaman pertama adalah yang disebut di ayat ini. Mengapa? Karena semua tanaman yang disebut di ayat ini yang kena hama itu adalah tanaman-tanaman yang paling penting,
0: bagi orang Israel. Tanaman-tanaman yang memberikan jati diri bagi bangsa Israel. Saudara ingat pada waktu mereka dibawa Tuhan ke tanah perjanjian, Tuhan bilang apa? Tanahnya itu negerinya sangat subur. Anggur-anggurnya itu besar gitu. Bahkan di beberapa gambar sekolah minggu, gambar flanelnya, itu anggurnya itu satu tundun itu sampai digotong sama dua orang kan gitu kan di gambar flanelnya kan, untuk menunjukkan bahwa anggurnya itu benar-benar gede begitu loh Zara. Tapi apakah benar segede itu? Tapi memang ayat Alkitab mengatakan anggurnya itu gede-gede gitu loh Zara. Susunya bagus, gandumnya bagus gitu. Nah itulah kebanggaan. Kalau Zara orang Probolinggo, di sini ada beberapa orang Probolinggo. Wah, saudara perlu bangga dengan mangga Zara. Saya bertemu dengan orang di Jakarta loh, bertemunya saudara, sama-sama sedang check-in pesawat begitu kan, cerita-cerita. Terus tanya, oh ya saya pernah ke Probolinggo. Jadi kebetulan dia mengarah ke Belanda, saya mengarah ke Belgia. Jadi sempat bincang-bincang. Terus dia bilang, dari mana? Dari Surabaya. Oh saya Surabaya enggak pernah, tapi Probolinggo saya pernah. Wah saya begitu terkesan dengan Probolinggo. Saya sudah nebak, pasti dengan mangganya, bukan dengan orangnya. Terus dia bilang, wah mangganya enak gitu. Sampai orang Probolinggo pun kalah terkenal loh sama mangganya. Begitu enak. Makanya saya bisa paham bagaimana perasaan orang-orang Probolinggo pada waktu terjadi hujan abu yang lama setengah mati terjadi beberapa tahun yang lalu itu. Cukup lama. Sehingga tidak bisa panen mangga. Karena itu ciri khas dari mereka. Dan itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Tanaman-tanaman yang menunjukkan dulu, menunjukkan bahwa Tuhan memberkati mereka, yang menjadi ciri khas mereka sebagai umat perjanjian. Ternyata tanaman-tanaman itu sekarang dimakan oleh hama, dimakan oleh belalang. Dan itu hukuman Tuhan yang ada di Ulangan 28 juga. Beri sekat bagian ini dengan cepat kita lihat Ulangan 28. Kita membaca ayat yang ke-39. Ulangan 28 Kebun-kebun anggurmu akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buat zaitunmu akan gugur, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sekalipun mereka berusaha untuk okelah, hujannya terbatas, tapi tidak apa-apa, tetap kita pengairan. Wah, mereka coba di tempat yang dapat hujan, kan tetap bisa bertani. Kalau tetap bertani, Tuhan tidak tinggal diam. Dikirim hama, ulat, belalang, untuk apa? Makan itu. Jadi sebetulnya yang tidak dapat hujan, dengan yang dapat hujan, nasibnya sama saja. Bahkan lebih baik yang tidak dapat hujan, karena tidak susah payah untuk bercocok tanam. Sama-sama gagal. Yang dapat hujan bercocok tanam, Tuhan kirim belalang untuk makan. Sehingga mereka sekalipun berusaha tidak bisa menikmati apa yang mereka usahakan. Dan itulah hukuman Tuhan. Bukan hanya kelaparan, bukan hanya kekeringan, tetapi juga kehormatan mereka sebagai bangsa. Dulu ciri khas mereka sebagai umat perjanjian itu yang diambil oleh Tuhan. Tuhan mengirim belalang, hama tanaman. Hukuman yang berikutnya belum selesai nih saudara hukumannya. Mari kita lihat ayat yang ke-10. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Kalau ini intinya adalah kematian. Intinya adalah kematian. Di sini dikatakan, aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Coba kita lihat Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 27. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Ini hukuman kepada bangsa Israel. Nah, saudara, ketika Tuhan menyamakan mereka dengan bangsa Mesir, sebetulnya Tuhan sedang memberitahu mereka sesuatu yang sangat serius. Orang Israel itu kalau memberitahu anak-anaknya, taat sama Tuhan ya. Nanti kalau tidak taat sama Tuhan, nanti kamu, orang Israel akan mengisinya. Nanti kamu nasibnya seperti orang Mesir. atau nanti kamu nasibnya seperti Sodom Gomora. Nanti kita akan lihat, kita ketemu Sodom Gomora di ayat berikutnya. Tapi dua bangsa ini, dua penduduk ini, yaitu penduduk Mesir dan Sodom Gomora, itu menjadi semacam standar untuk menasihati orang Israel. Kalau kita juga punya standar, tapi biasanya standarnya itu dari sisi pendidikan anak, keliru. Jadi ada orang begini, ayo makan, kalau enggak mau makan disuntik nanti sama dokter ya. Tidak heran anak kecil tiap kali ketemu orang yang pakai jas putih selalu nangis, saudara. Karena sudah tahu dokter ini tukang suntik tok gitu loh, saudara. Jadi kasihan dokter gitu, saudara. Dokter itu bagi anak kecil itu rasanya kayak aduh, orang yang sangat menakutkan. Kenapa? Ya orang tua begitu. Saudara pernah enggak kecil ditakut-takutin begitu? Ayo makan, kalau enggak tak panggilnya anu loh ya, dokter loh ya, biar disuntik loh ya gitu. Atau enggak gini, ayo cepat belajar, kalau enggak nanti setannya keluar loh ya. Enggak heran orang Kristen itu sampai besar punya takut sama setan, saudara. Kenapa? Dari kecil ditakut-takutin begitu. Ada yang bilang gini, ayo belajar, kalau enggak ini malah menghina orang lain. Nanti kalau enggak kamu jadi tukang becak. Jangan begitulah, saudara. Itu kan merendahkan tukang becak, saudara. Janganlah. Belum tentu tukang becak itu malas belajar loh, saudara. Siapa tahu mereka dulu rajin belajar, enggak ada duit untuk melanjutkan sekolah, benar enggak? Jangan begitu. Tapi kita kebiasaannya begitu toh. Ayo belajar. Nanti kamu jadi orang bodoh ya. Nanti kamu jadi tukang becak itu nanti di sana. Janganlah. Nanti kalau di jemaat kita ada yang jadi tukang becak itu loh, saudara. Dengarnya, oh berarti aku ini orang yang bodoh, enggak pernah belajar. Kan begitu? Belum tentu loh, saudara. Belum tentu. Nah, kita ini beda sama orang Israel. Kalau orang Israel nasihati, hati-hati lah, harus taat. Kalau enggak taat apa? Nah, langsung nanti seperti orang Mesir. Nah, kalau sampai diberi penyakit sampar seperti Mesir, itu berarti serius. Nah, berikutnya dijelaskan begini, saudara. Amos pasal yang keempat, lebih cepat lagi kita membahas. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Ternyata yang dibunuh oleh Tuhan itu bukan hanya melalui penyakit sampar. Kalau penyakit sampar itu dia

biasanya itu ada di barisan yang paling depan, yang biasanya naik kuda karena mereka gesit. Tapi ternyata orang-orang yang terbaik yang mereka miliki tetap mati oleh pedang. Bukan hanya sembarang orang yang mati, tapi yang terbaik itu yang mati. Bahkan dikatakan gini, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Wah, kita bilang, aduh kalau perkemahanku bau busuk sih sudah biasa, tiap kali camp retreat juga begitu kan, bagi yang malas untuk bersih-bersih kan? Perkemahan kita paling bau. Tapi maksudnya bukan itu, maksudnya itu gini loh, dalam bahasa Ibrani secara hurufiah itu artinya begini loh, cara aku membuat bau busuk di perkemahanmu itu tepat di hidungmu, tepat di hidungmu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kematian, ketakutan mati karena perang itu bukan hanya menjadi hal yang jauh, tapi hal yang benar-benar dialami. Bangsa Asyur yang sering bertengkar, berperang melawan bangsa Israel itu terkenal sangat kejam, saudara. Kalau ngalahkan orang itu bisa dikuliti. Nanti kalau perempuan-perempuan yang mengandung, maafkan saya ya, itu dibuat taruhan, kira-kira laki atau perempuan. Setelah itu benar-benar dibuka, kalau yang menang itu berhak untuk melemparkan bayinya ke tembok kota. Sangat sadis, luar biasa bangsa Asyur itu. Tapi bangsa Israel berapa kali kalah perang, mungkin mereka tidak merasakan bahwa Allah itu nanti menjadi serius banget begitu. Atau mungkin sebelum mereka kalah perang, mereka cuma berpikir itu cuma berita. Tapi sekarang tepat di depan hidung mereka. Dan arti yang lain, tepat di depan hidung mereka itu maksudnya begini loh, saudara. Mereka itu jumlah yang mati di peperangan lebih banyak daripada yang hidup, sehingga yang hidup tidak punya tenaga untuk menguburkan yang mati. Biasanya kalau kita menang, banyak yang masih survive hidup, kan yang hidup menguburkan temannya yang mati. Tapi di sini dikatakan di perkemahanmu, berarti tentara datang, tentara musuh datang mengalahkan kita, tidak banyak orang yang tersisa untuk menguburkan. Sehingga orang yang sisa itu sampai aduh bau busuk mayat di mana-mana. Dan Tuhan kalau kita membaca di dalam Ulangan 28 mengatakan kamu akan dibuat kalah perang sehingga burung-burung itu akan datang dan memakan mayatmu karena tidak ada yang menanggung. Maksudnya tidak ada yang menguburkan. Dan itulah yang terjadi. Hukuman kematian yang luar biasa. Tapi tetap tidak mau berbalik. Hukuman yang terakhir yang Tuhan berikan kepada mereka, Amos pasal 4 ayat 11. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini Tuhan menggambarkan bukan seperti orang Mesir, tapi seperti Sodom dan Gomora. Dan Sodom Gomora itu terkenal luar biasa loh, saudara. Kalau saudara saya tanya ya, sebutkan kota-kota yang ada di dalam Alkitab, pasti di dalam daftar saudara ada Sodom dan Gomora. Pontius Pilatus itu juga terkenal loh, saudara. Itu satu-satunya atau mungkin salah satu di antara beberapa orang jahat itu yang terkenal. Bahkan sampai sekarang pun kita ini tiap minggu selalu mengucapkan namanya Pilatus, saudara. Semua gereja yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, pengakuan iman rasuli toh, Yudas Iskariot aja belum tentu disebut loh, saudara. Pilatus ini disebut saking terkenalnya. Jadi itu ada dua cara saudara bisa terkenal. Dengan cara yang normal, yang baik gitu. Dengan cara yang tidak normal, jadi yang nakal gitu, saudara. Saya tiap kali diingat oleh guru saya selalu tanya, ini ingatnya karena apanya ini, saudara? Karena pintarnya, baiknya, atau karena nakalnya gitu. Biasanya yang terakhir ya kita diingatnya. Oh ya, itu yang paling nakal, yang paling baik, yang paling pintar gitu. Nah, Sodom Gomora itu terkenal karena kejahatannya. Dan dikatakan begini, aku menjungkir balikan kota-kota di antaramu. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu, aku menjungkir balikan sebagian dari kotamu. Berarti ada yang tidak dijungkir balikan. Itu ada anugerah Tuhan di sana. Aku menjungkir balikan seperti Sodom dan Gomora, sehingga kamu itu seperti puntung yang ditarik dari kebakaran itu loh, Zara. Nah, kalau ditarik dari kebakaran, yang narik siapa? Yang narik adalah Tuhan. Yang membakar Tuhan, tapi Tuhan yang menarik mereka. Ini menunjukkan anugerah Tuhan. Meskipun sama dengan Sodom dan Gomora, tapi sedikit berbeda. Kalau Sodom dan Gomora itu seluruh daerahnya benar-benar habis, tapi ini hanya beberapa kotamu. Dan di antara beberapa kota yang dihukum Tuhan, tetap Tuhan masih menarik beberapa orang seperti ditarik dari puntung dari kebakaran itu loh, saudara. Saya tidak pernah tahu apakah kita pernah mengalami masa-masa yang seperti itu. Ketika kita mengalami kebakaran kecil atau kebakaran besar, kita akan selamatkan sesuatu yang paling penting yang kita miliki. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Tuhan memberikan anugerahnya, diselamatkan. Tapi seperti Sodom dan Gomora,
Untungnya itu dari

kebakaran diambil. Nah, apa maksudnya? Diambil dari kebakaran sama seperti Sodom dan Gomora. Sodom Gomora kan tidak dibakar Tuhan toh, benar ya? Sodom dan Gomora kan dihujani Tuhan dengan apa? Belerang. Tapi tidak dibakar loh. Memang belerang ada unsur asapnya panas. Saya pernah merasakan itu. Saya waktu di Bromo hujan. Waduh, saya baru tahu. Hujan kalau ada unsur belerangnya di kulit itu sakitnya setengah mati. Saya baru mengalami itu, saudara. Wah, sampai saya pegang Kelvin waktu itu masih kecil, saya gendong, saya tutupi dengan jaket saya, tapi tetap kena di tangan saya. Sakitnya setengah mati. Saya bisa ngerti itu, saudara. Tapi itu enggak seberapa, karena saya akhirnya kan selamat juga. Itu kan cuma hujan biasa yang daerahnya ada belerang. Nah, kalau Sodom Gomora benar-benar hujan belerang. Bukan hujan dicampur belerang, saudara. Hujan belerang yang Tuhan beri. Tapi kaitannya apa dengan bangsa Israel di sini? Nah, ternyata para penafsir memahaminya begini, saudara. Orang Asyur itu kalau mengalahkan negara lain, yang dilakukan mereka adalah salah satunya, seluruh kota itu dibakar. Nah, setelah seluruh kota dibakar, mereka tidak berhenti sampai di situ. Tanaman-tanaman mereka, ladang-ladangnya itu diambilin semua. Setelah diambilin semua, tanamannya dicabut, dibakar. Kemudian tanahnya itu diberi garam supaya tidak bisa ditanami lagi. Dan kita ingat pada waktu di Sodom Gomora, Tuhan memberikan hujan belerang, berarti ada unsur panas di sana, ada api seperti kebakaran, dan juga ada unsur apa? Garamnya. Pada saat istri Lot lari, menoleh ke belakang menjadi tiang garam. Para penafsir mengaitkan itu, entah benar entah tidak, pokoknya intinya tetap sama, bahwa ini peristiwa yang tidak mengenakkan bagi bangsa Israel. Mereka tetap mendapatkan hukuman Tuhan, walaupun ada anugerah di sana. Tapi sekalipun Tuhan kasih anugerah, sekalipun Tuhan kasih hukuman 5 yang semakin hari semakin parah, tetap mereka tidak bertobat. Dikatakan, namun kamu tetap tidak berbalik kepadaku. Nah, pada saat saya membaca ini berulang-ulang, namun kamu tidak berbalik, namun kamu tidak berbalik, saya cukup kaget. Karena sebetulnya di perikop di atasnya, bangsa Israel itu bukan meninggalkan Tuhan dalam tanda kutip loh. Mereka rajin ibadah loh. Coba saudara lihat pasal 4, ayat yang keempat. Datanglah ke Bethel, itu pusat ibadah mereka sebagai saingan di Yerusalem. Lakukanlah perbuatan jahat ke Gilgal, perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelianmu pada waktu pagi, persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beraki, maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela, siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Ini gaya bahasa sindiran. Orang-orang Israel itu rajin pergi ke battle. Jadi pada saat Salomo mati, kerajaan pecah jadi dua. Yang selatan ibadahnya tetap bait Allahnya di Yerusalem yang dibangun Salomo. Yang utara mendirikan pusat ibadah di daerah battle. Karena disitulah pertama kali di Kejadian 12, Abraham berjumpa dengan Tuhan dan mendirikan Mizpah. Itu ada di battle. Mereka mendirikan pusat ibadah di sana dan dikatakan mereka membakar korban setiap pagi. Bahkan persepuluhan mereka diberitahu loh, dibayarnya hari ketiga loh, saudara. Itu menunjukkan betapa mereka taat untuk memberikan persepuluhan. Bahkan yang tidak wajib pun ucapan syukur, persembahan sukarela mereka berikan loh, saudara. Luar biasa. Seharusnya kalau mereka tiap hari berkumpul di pusat ibadah, seharusnya kan mereka berjumpa dengan Tuhan. Seharusnya mereka akan dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata tidak. Tuhan berkata begini, sekalipun aku hukum kamu, kamu tidak berbalik. Seakan-akan mereka itu sedang berlari ke arah yang lain dan Tuhan ada di sini. Tuhan mengatakan, hey, aku hukum kamu supaya kamu berbalik. Tapi mereka tetap jalan terus. Itu menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun ibadah kita, kita lakukan setiap minggu, sekalipun kelihatan dari orang lain, kita dekat dengan Tuhan. Belum tentu sebetulnya kita dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang yang pergi ke gereja hanya untuk mengurangi rasa bersalah saja. Nanti kalau tidak ke gereja rasanya itu tidak enak semua di dalam hati saya. Nanti tiap kali tidak ke gereja saya selalu bertengkar sama istri saya dalam seminggu. Daripada bertengkar sama istri, lebih baik ke gereja. Loh, sebetulnya ke gereja cari apa sih, saudara? Seharusnya kita ke gereja cari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak bergairah loh, saudara, pergi ke gereja. Kalau saudara bisa pergi keluar kota misalnya, saudara pastikan cari tiket yang saudara memungkinkan untuk ibadah, entah di sini, entah di tempat yang baru. Jangan kalau pas liburan tambah seneng gitu loh, saudara. Wah, liburan tambah seneng, berarti libur segala-galanya. Tuhan juga tahu kok ini kan masa-masa liburan begitu kan. Jadi semuanya ikut libur. Orang-orang yang tidak mencintai pertemuan dengan Tuhan, bahkan yang sudah memberikan waktu berjumpa dengan Tuhan di ibadah, belum tentu hatinya untuk Tuhan. Apalagi yang tubuhnya tidak diberikan di dalam ibadah. Orang ini
tampaknya dari luar dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, eh kamu kok gak balik sih? Kamu kok tambah jauh? Eh balik. Bagaimana dengan kita? Apakah peringatan Tuhan ini, eh balik, berlaku untuk kita? Apakah kita tiap minggu datang, benar-benar kita dekat, mengalami persekutuan yang indah bersama Tuhan atau tidak? Atau cuma secara tradisi kita datang? Dan ucapan ini juga mengandung makna yang luar biasa. Karena ini mengajarkan kepada kita satu hal. Pada waktu Tuhan menghukum kita, sebetulnya tujuan Tuhan apa? Supaya kita berbalik kepada Tuhan. Ada kasih Tuhan di sana. Aku tuh menghukum kamu, tapi kamu gak balik. Harusnya kalau tak hukum, balik. Jadi Tuhan menghukum itu dengan kasihnya, saudara. Memang hukumannya serius, tapi dibalik keseriusan murka Allah, ada kasihnya yang besar juga. Jadi murkanya dengan kasihnya sama besarnya. Dia menghardik kita, menghajar kita, tapi sekaligus dia ingin supaya kita kembali kepadanya. Saya bersyukur loh saudara, membaca ayat ini dan menemukan, aku menghukum kamu tapi kamu tidak berbalik. Seharusnya saya berpikir demikian, aku telah membuat gigimu bersih, telah membuat roti tidak ada di tempatmu, namun kamu kok tidak punah-punah gitu, tak tambah lagi hukuman gitu kan. Tidak loh, Tuhan tidak berkata begitu. Aku kasih hukuman ini, harusnya balik. Karena tidak mau balik, Tuhan tambah hukuman. Tujuannya apa? Supaya cepat balik. Dan inilah anugerah Tuhan bagi kita. Kalau kita dihukum Tuhan, itu Tuhan sayang kita, supaya kita balik kepada Tuhan. Kalau saudara berbuat dosa terus enak, tidak pernah dihukum Tuhan, hati-hati loh saudara. Menurut Ibrani 12, saudara jangan-jangan bukan anak Tuhan loh. Harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku anakmu atau bukan ini? Kalau anakmu kok tidak dihukum-hukum ini? Kok tidak ditegur-tegur? Jangan senang kalau tidak dihukum oleh Tuhan. Kalau sudah dihukum Tuhan, bersyukurlah. Itu maksudnya Tuhan supaya kita apa? Balik. Tapi bangsa Israel tidak mau balik. Karena tidak mau balik, ini dia respon dari Tuhan. Cepat kita baca ayat yang ke-12. Ayat 12. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Akan, perhatikan garis bawah itu kata, akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, garis bawah kata akan, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Jadi Tuhan mengatakan begini, karena aku akan melakukan hal-hal yang demikian. Berarti bukan yang lima hukuman tadi. Lima hukuman kan sudah. Ini Tuhan berbicara tentang hal-hal yang akan dia lakukan. Apa itu? Alkitab tidak memberitahu. Tapi kalau kita membaca di dalam Ulangan 28, nanti di rumah kita baca, maka kita akan menemukan bahwa bagian kutuk itu dibagi jadi dua. Kutuk yang tadi kita bahas semua, hukuman-hukuman tadi. Kemudian bagian yang kedua dari kutuk adalah bangsa Israel akan dibuang menjadi tawanan, akan berjalan telanjang sebagai seorang tawanan, sebagai budak, dipermalukan oleh bangsa asing. Dan itulah yang ada di dalam pikiran Amos ketika mengatakan Tuhan akan melakukan hal-hal yang demikian. Maksudnya adalah Tuhan akan mengirim Asyur. Kali ini bukan cuma perang sebentar kamu kalah ditinggal pergi, tapi nanti Asyur akan datang dengan kekuatan yang penuh. Orang Israel dikalahkan semua dan ditawan ke Asyur. Dan itulah yang dilakukan Tuhan di kemudian hari. Orang Israel akhirnya tidak ada. Orang Israel yang ada di utara dikalahkan oleh bangsa Asyur. Sebagian besar dari mereka dibuang ke berbagai tempat oleh negara Asyur. Dan itulah pemenuhan dari yang dikatakan Tuhan di sini. Aku akan melakukan hal yang demikian. Berarti lima hukuman ini masih belum seberapa. Kalau Tuhan kasih lima hukuman sekalipun, tambah serius. Lima hukuman ini masih belum puncaknya. Karena Tuhan masih akan melakukan hal yang lain lagi, yaitu membuang mereka benar-benar di tempat lain. Dan Tuhan mengatakan, karena aku akan melakukan itu, bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu. Bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu. Nah, saudara, kata bersiaplah, kita bikin pertemuan yuk, kapan kita mau ketemu?

yang terjadi adalah Tuhan akan pergi mengejar saudara, bertemu dengan saudara. Tapi kali ini bertemunya sebagai seorang musuh. Dan kalau ini terjadi, celakalah kita. Kenapa kita celaka? Karena ayat terakhir dari Amos pasal 4 menunjukkan Allah seperti apa yang akan kita temui. Ayat yang ke-13, sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin. Allah yang akan menemui kita adalah pencipta. Kita ini kalau melihat gunung beda dengan orang kuno melihat gunung. Kalau kita melihat gunung, kesan pertama di dalam pikiran kita apa? Kalau melihat gunung, indah ya, sejuk. Tapi kalau orang kuno melihat gunung, itu artinya kokoh, artinya kuat. Makanya Mazmur 90 Musa mengatakan, engkaulah gunung batu kami, tempat perteduhan turun-temurun. Menunjukkan bahwa Tuhan itu kokoh gitu loh saudara. Tapi di sini Tuhan bukan cuma gunung batu, tapi Tuhan itu yang menciptakan gunung-gunung. Seakan-akan mau dikatakan, aku ini pencipta yang kuat loh ya. Tuhan yang menciptakan angin. Bukankah angin yang keras, angin yang kering, angin yang panas dari padang gurun Arab yang menggagalkan panen orang Israel berasal dari Tuhan. Tuhan pencipta, tapi bukan pencipta yang digambarkan sebagai pencipta yang membentuk kita dengan lemah lembut dengan tangannya, meskipun Tuhan begitu. Tapi kali ini bagi orang-orang yang ditegur Tuhan tidak mau bertobat, Tuhan menampilkan dirinya sebagai pencipta, tapi pencipta yang penuh dengan kuasa di tangannya, yang menciptakan gunung, yang membuat angin untuk membunuh, untuk menghukum umatnya. Kalau Tuhan yang seperti ini menemui kita, maka celakalah kita. Yang berikutnya saudara, Tuhan adalah hakim. Ayat yang ke-13, bukan hanya pencipta tapi Dia juga hakim. Ayat 13 bagian B, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Ayat ini membingungkan kita karena tidak semua yang dipikirkan Allah diberitahukan kepada kita. Ada jauh lebih banyak yang Allah tidak beritahukan kepada kita daripada yang Dia beritahukan kepada kita. Tapi apa maksudnya di bagian ini? Allah itu bukan hanya pencipta, tapi Dia yang memberitahukan apa yang ada di dalam pikirannya. Apa maksudnya? Maksudnya itu begini loh saudara, ini konteksnya itu pengadilan. Allah itu di dalam pikirannya itu sudah mengambil keputusan. Dan Allah memberitahu keputusan itu. Keputusannya apa? Ada di ayat 12 itu loh. Tuhan akan menemui bangsa Israel sebagai musuh. Dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih parah daripada 5 hukuman itu. Itulah yang dimaksud di sini. Tuhan berdiri bukan hanya sebagai pencipta, tapi Dia berdiri sebagai hakim yang memberitahukan apa yang menjadi keputusannya. Apa yang ada di dalam pikirannya. Dan itulah yang Tuhan beritahukan kepada orang Israel. Ini mengerikan sekali. Dia pencipta, tapi Dia juga hakim. Bukan cuma itu, Dia juga Allah yang mulia. Bagian yang terakhir dari ayat 13, yang membuat fajar dan kegelapan dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Kalau dalam bahasa Ibrani itu bisa diterjemahkan yang membuat pagi menjadi gelap, atau sebaliknya bisa diterjemahkan yang membuat pagi muncul dari kegelapan. Tergantung kepada akar kata yang dimaksud. Karena akar katanya itu bisa A, bisa B. Tapi para penafsir itu sepakat bahwa maksudnya di sini adalah yang memunculkan pagi dari kegelapan. Sebelum pagi muncul, ada kegelapan. Nah bagi kita, kita sulit memahami apa istimewanya itu. Tapi bagi orang kuno yang takut kegelapan, yang sampai menyembah dewa matahari, misalnya orang Mesir tiap kali sore selalu berdoa kepada dewa matahari, ya dewa jangan tinggalkan aku di dalam kegelapan. Mereka takut kepada kegelapan. Tapi di sini dikatakan Tuhan itu memunculkan pagi dari kegelapan, yang artinya Tuhan itu berkuasa atas fenomena-fenomena seperti itu. Tapi bukan cuma itu yang ditekankan. Dikatakan Tuhan itu berjejak di atas bukit-bukit batu. Ini gambaran apokaliptis. Ini ungkapan apokaliptis yang artinya Tuhan itu begitu mulia. Tapi ya apa caranya menggambarkan Tuhan mulia? Gampang gambarkannya. Dari kegelapan muncul terang di pagi hari. Nah itu menggambarkan kemuliaan Tuhan. Atau Tuhan itu berjejak di atas bukit-bukit batu. Itu seakan-akan menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu luar biasanya, sampai bukit-bukit batu pun menjadi tumpuan kakinya Dia. Bukit-bukit batu yang bagi sebagian orang dikatakan, oh begitu mulia, begitu kuat, Tuhan itu hanya menjejakkan kakinya di situ. Ini semua gaya bahasa, ungkapan apokaliptis yang menunjukkan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang mau menemui kita, bukan hanya pencipta saja, bukan hanya hakim, tetapi Tuhan yang mulia itu yang akan menemui kita kalau kita tidak mau bertobat. Dan Dia akan menemui kita untuk menghajar kita. Dia menemui kita sebagai seorang musuh.

Terakhir dikatakan, Tuhan semesta alam, itu namanya sangat mengerikan sekali. Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang memegang kendali atas segala sesuatu, itu akan menemui kita dengan segala kekuatannya. Kalau sebelumnya Tuhan menghukum kita, tujuannya supaya kita balik, bertemu dengan Tuhan di dalam kelembutannya. Kalau kita tidak mau bertobat, Tuhan akan menemui kita di dalam kekuatannya dia. Dan ini menakutkan saya, menakutkan saudara, seharusnya menakutkan setiap kita. Dan sore hari ini, mari kita lihat hidup kita. Apakah ada satu dosa yang kita lakukan terus-menerus, kita tidak mau lepaskan di hadapan Tuhan? Apakah kita mau menganggap sepi kemurahan Tuhan? Apakah kita mau menganggap, ah tidak apa-apa, Tuhan ya gitu terus kok. Orang lain loh lebih parah dari saya juga tidak dihukum-hukum oleh Tuhan. Apakah kita punya pikiran seperti itu? Atau kita sudah pernah dihukum oleh Tuhan, tapi kita tidak peka untuk bertobat kepada Tuhan? Sore hari ini, mari kembali kepada Tuhan. Saya dan saudara berdoa minta supaya Roh Kudus yang mengerjakan hati kita. Kalau ada dosa sekecil apapun, minta kepekaan dari Roh Kudus. Kita sadar tentang dosa kita dan kembali kepada Tuhan. Cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Jangan anggap remeh kemurahan Tuhan. Saudara mau ditemui Tuhan sebagai seorang yang lemah lembut? Atau ditemui Tuhan dengan kekuatannya yang besar?

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang rasa bersalah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada banyak orang, saya sendiri juga sering kali mengalami itu, ada perasaan yang kurang enak gitu di dalam diri kita, Pak Paul, ya. Bercampur aduk antara penyesalan, ketakutan, rasa bersalah dan sebagainya, tapi kita tidak bisa mengidentifikasi secara jelas sebenarnya yang sedang saya alami atau yang sedang saya rasakan itu apa. Nah, ini bagaimana, Pak Paul, dengan rasa bersalah ini, Pak Paul?
1: Rasa bersalah adalah bagian yang integral dalam kehidupan kita, Pak Gunawan. Ya, mudah-mudahan kita bisa hidup tanpa rasa bersalah, tapi memang tidak bisa. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan kecil, kadang-kadang kita melakukan kesalahan besar, kadang melakukan dosa kecil, kadang melakukan dosa yang besar. Nah, jadi penting sekali kita ya belajar ya mengenai rasa bersalah ini dan bagaimana menghadapinya, agar jangan sampai kita pada akhirnya ditindih dan dikuasai oleh rasa bersalah.
2: Papa, kalau melanjutkan pertanyaan Pak Gunawan barusan, lalu bagaimana jadinya kita bisa membedakan sih yang ini sebenarnya perasaan bersalah atau perasaan-perasaan yang lain begitu?
1: Nah, kadang-kadang kita agak sulit membedakan antara rasa bersalah dan rasa malu, ya. Ini yang pertama. Rasa malu merupakan reaksi terhadap perbuatan yang dianggap tidak lazim untuk dilakukan oleh budaya atau kebiasaan setempat, ya. Saya berikan contoh. Misalnya, sebagai pria, kita merasa malu kepada istri bila kita tidak dapat menafkahi kebutuhan ekonomi keluarga. Atau misalnya, sebagai istri, kita merasa malu sebab kita tidak mampu membuahi keturunan bagi suami. Nah, dari dua contoh ini, saya kira kita tidak akan dapat menemukan kesalahannya. Ya, melanggar hukum Allah atau hukum apa itu, nggak ada memang. Namun ya, yang muncul adalah rasa malu. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita mencampur adukan keduanya. Tidak bisa mempunyai keturunan, nah kita anggap itu kesalahan, sehingga kita merasa bersalah kepada pasangan kita. Tidak bisa menafkahi karena baru di PHK, kita merasa bersalah. Padahalnya ya tidak ada yang salah dalam hal ini. Malah yang sebetulnya muncul adalah rasa prihatin dengan keluarga kita. Jadi, nah ini adalah contoh ya, rasa malu sebetulnya, dan bukan rasa bersalah.
0: Ya, yang rasa malu itu, Pak Paul, ya, kan terkait juga dengan dia menyesali kesalahannya, kenapa dulu dia tidak bekerja di perusahaan tertentu yang sekarang itu bisa maju dan sebagainya, sampai yang tadi itu sampai di PHK itu, karena dia merasa salah, itu salah pilih gitu, Pak Paul.
1: Nah, ada kalanya kita salah pilih, ada kalanya itulah pilihan yang kita anggap paling baik. Nah, jadi yang kita mesti introspeksi adalah apakah berdasarkan data yang kita miliki saat itu memang itulah pilihan yang terbaik. Kalau kita sudah mengumpulkan data sebaik mungkin, mempertimbangkannya seteliti mungkin, terus mencari juga ya masukan dari beberapa pihak lain, dan akhirnya keputusan itulah yang kita ambil, itu keputusan yang memang paling benar untuk kondisi saat itu. Kalau kemudian kita di PHK, ini sungguh-sungguh sesuatu yang terjadi di luar kendali kita.
0: Jadi tidak perlu merasa bersalah gitu, Pak Paul.
1: Betul, betul. Jadi ini adalah ya peristiwa yang memang ya kita harus hadapi, ya. Mungkin kita merasa malu, tapi ya bukannya rasa bersalah lah yang harus kita tanggung di sini.
2: Tapi terkadang rasa bersalah juga bercampur dengan rasa menyesal, ya, seperti yang Pak Gunawan katakan gitu, Pak.
1: Betul, Bu Wulan. Jadi rasa bersalah itu tuh memang seringkali bercampur aduk dengan penyesalan. Namun saya ingin membedakan keduanya. Penyesalan adalah perasaan sedih dan tertekan, ya, yang bercampur dengan rasa malu atas perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, penyesalan itu tuh lebih terfokus pada dampak perbuatan kita terhadap orang, atau lebih merupakan reaksi terhadap penilaian orang. Nah, penyesalan tidak selalu dicetuskan oleh rasa bersalah. Ini yang kita harus perhatikan. Sebaliknya, rasa bersalah selalu membuahkan penyesalan. Ya, ada kalanya orang yang menyesali perbuatannya, tapi sebetulnya dia tidak menganggap itu suatu kesalahan. Ya, tapi karena orang yang lainnya bereaksi keras atau memojokkan dia, ya dia menyesali karena reaksi dari pihak luar itu. Ya, tapi sebetulnya dia sendiri tidak menganggap itu adalah suatu kesalahan yang dia harus koreksi. Ya, jadi kadang-kadang kita ini nih ya menyamakan penyesalan dengan rasa bersalah. Sebetulnya memang tidak sama. Sekali lagi, penekanannya pada penyesalan adalah perasaan. Nah, jadi sekarang apa itu rasa bersalah ya? Kalau saya tadi katakan penyesalan itu penekanannya pada perasaan, rasa bersalah sebetulnya adalah suatu kesadaran, suatu pemahaman, suatu pengetahuan ya, suatu pengakuan secara rasional bahwa kita telah melakukan kesalahan. Dan apabila kesalahan ini berkaitan dengan hukum Tuhan, nah, rasa bersalah merupakan pengakuan bahwa kita telah melanggar kehendak atau perintah Tuhan. Jadi, tidak harus diikuti oleh perasaan, tapi suatu pengakuan secara rasional, saya telah melakukan kesalahan.
2: Pak Paul, penjelasan Pak Paul barusan menimbulkan dua pertanyaan gitu dalam diri saya ya. Yang pertama, bagaimana dengan orang-orang yang tanda kutip belum di dalam Tuhan begitu? Ini apakah Pak Paul menyorotinya dari sudut Kristiani atau berlaku untuk semua orang secara general? Untuk mereka di luar Tuhan, apa tuh standarnya merasa bersalah gitu? Terus kedua, kalau berkaitan dengan Tuhan atau konsep agama, ada orang kan yang punya konsep agama yang mungkin agak berbeda ya, katakanlah gitu ya, dengan kita atau dengan masyarakat secara umum gitu. Misalnya saya kaitkan dengan isu yang masih hangat-hangatnya soal bom gitu ya, terus misalnya bom Bali, Amrosi begitu kan, dia disebut di koran-koran Australia, di smiling bomber gitu kan, dia melakukan itu dia tanpa rasa bersalah begitu, seolah-olah begitu dia punya konsep agama yang justru tanda kutip membenarkan itu gitu, istilahnya jihad begitu. Tapi bagi semua orang itu kan bukan hanya Kristen aja melihat itu kan memang salah membunuh orang dan sebagainya begitu. Nah, bagaimana tuh Pak?
1: Rasa bersalah tidak bisa dilepaskan dari nilai moral yang dianut oleh kita, oleh seseorang ya. Jadi betul sekali, kita memang akhirnya membahas rasa bersalah dalam lingkup nilai moral tertentu. Gak bisa hampa nilai moral. Sebab ya selalu harus ada rujukannya, acuannya apa itu. Nah, bisa jadi buat seseorang ini sangat salah, buat orang lain ini sangat benar. Nah, bergantung pada apa ya rujukannya, acuannya apa. Nah, dalam pembahasan kita saat ini memang ya kita akan merujukannya kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Secara garis besarnya sudah tentu, dalam detail-detailnya bisa juga ada perbedaan ya antara kelompok-kelompok Kristen. Tapi ya secara umum saja. Nah, memang harus ada standar acuannya, itu betul.
0: Nah, Pak Paul, kadang-kadang orang itu tadinya tidak merasa apa yang dilakukan itu sebagai suatu kesalahan. Ya, batasnya hanya penyesalan mungkin. Tapi karena orang-orang di sekelilingnya memberitahukan kepadanya berulang kali bahwa kamu salah, akhirnya dia termakan dengan omongan itu gitu, Pak Paul. Dan dia merasa dirinya bersalah.
1: Iya, ada kalanya memang rasa bersalah itu tuh dirangsang ya, atau ditimbulkan oleh reaksi-reaksi orang. Maka sebagai seorang Kristen kita harus jelas ya mengenal Tuhan kita, mengenal isi hatinya dia. Bukan hanya perkataannya yang tertuang dalam Alkitab, tapi juga isi hatinya. Sehingga kita bisa lebih mengerti ya, apakah memang ini sesuai dengan kehendaknya. Meskipun tak tersurat secara langsung di firman Tuhan itu. Nah, kalau kita bisa ya mempunyai patokan yang jelas ini, nantinya meskipun ada orang yang gak setuju dengan kita atau apa, kita masih bisa berkata, enggak, memang inilah firman Tuhan ya. Jadi kita bisa memegangnya dengan jelas.
0: Berarti di situ ada rasa bersalah yang memang betul-betul rasa bersalah, tetapi ada rasa bersalah yang sifatnya semu gitu, Pak Paul, yang sebenarnya bukan rasa bersalah itu.
1: Saya kira memang ada perbedaannya, dan kadangkala justru kita ini dikuasainya oleh rasa bersalah yang semu ya. Jadi kita perlu membedakan keduanya. Yang pertama ya, misalkan kita lihat bedanya ini nih. Rasa bersalah semu sangat dipengaruhi oleh situasi, sedangkan rasa bersalah sejati tidak terlalu dipengaruhi oleh situasi. Nah, saya akan berikan contoh dari kehidupan Raja Daud ya, setelah dia berzina dengan Bathsheba. Nah, yang menarik adalah setelah berzina itu Daud tidak menunjukkan rasa bersalah. Sebab apa? Belum diketahui ya, dosanya itu tuh masih tertutup. Setelah Bathsheba mengandung, Daud berupaya menutupi perbuatannya dengan cara mengundang suaminya Bathsheba, Uria, pulang. Nah, dia mengharapkan dengan pulangnya Uria, Uria akan tidur bersama istrinya sehingga istrinya bisa berkata, ini adalah anak saya dan Uria. Tapi Uria seorang perwira yang setia, tidak mau pulang ke rumah karena dia berkata, anak buahnya, serdadunya masih tidur di bawah langit, masa dia enak-enakan tidur dengan istrinya. Nah, akhirnya Daud tidak bisa ya melaksanakan rencananya itu tuh. Akhirnya Daud mengenyahkan nyawa Uria secara licik ya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Daud menunjukkan rasa bersalah. Ya, dia berusaha menutupinya, berbuat sesuatu, memanggil Uria pulang dan sebagainya. Tapi ini yang saya panggil rasa bersalah semu. Karena apa? Karena dimunculkan oleh situasi, yakni Bathsheba-nya mengandung. Dengan kata lain, kalau Bathsheba tidak mengandung, atau kalaupun mengandung kemudian bisa ya ditutupi dengan kehadiran suaminya, mungkin Daud akan terus tidur dengan pulas. Nah, ini salah satu contoh yang membedakan rasa bersalah semu dan rasa bersalah sejati.
2: Pak Paul, ini ada kaitannya nggak dengan latar belakang mungkin kehidupan Daud waktu kecil atau siapa aja gitu ya kita dengan rasa bersalah ini? Saya pikir-pikir asal-usul gimana kita tahu mana yang benar, mana yang salah, right or wrong itu kan dari orang tua kita waktu kita kecil. Orang tua yang memberitahu yang ini yang salah, yang ini yang benar begitu. Tapi kalau ada keluarga-keluarga tertentu yang agak membedakan, anak yang ini mungkin lebih disayang, sedangkan anak yang nomor dua mungkin dia justru yang selalu jadi sumber disalah-salahkan begitu. Walaupun dia waktu itu gak salah, tetapi disalahkan, yang kakaknya yang dibenarkan begitu. Nah, sampai besar dia akan tumbuh menjadi anak yang terus merasa bersalah kalau ada peristiwa apa-apa, entah di kantor, di mana. Jadi disalah-salahkan begitu, Pak. Itu juga semu atau bagaimana, Pak?
1: Sebetulnya juga semu ya, karena itu bukannya sesuatu yang salah ya. Dia gak melakukan apa-apa, tapi senantiasa dikuasai oleh rasa bersalah. Karena apa? Ya karena terlalu sering disalahkan pada masa-masa pertumbuhannya. Nah, kalau kita seperti itu, kita memang ya mesti dengan berani melawan ya rasa bersalah kita itu dan berkata, saya salah di mana? Kalau kita tidak bisa menunjukkan saya salah di mana atau apa kesalahan saya, nah kita gak bisa ya mengatakan kita salah. Nah, meskipun itu adalah ya tuduhan-tuduhan orang tua kita, tetap kita berkata, enggak, saya gak salah. Nah, memang karena kita sebagai orang Kristen, kita percaya pada firman Tuhan, kita selalu bisa merujuk ke sana ya, apa yang Alkitab katakan ya.
0: Betul. Tetapi dalam kasusnya Raja Daud tadi yang Pak Paul ambil sebagai contoh, Pak Paul, apa enggak mungkin dia itu merasa, oh saya raja, jadi saya kan berhak untuk melakukan hal ini gitu.
1: Rupanya rasionalisasi itu yang terjadi ya dalam diri Daud, dan mungkin sekali itu salah satunya ya yang dia gunakan ya, dengan mengatakan ya saya ini seorang raja. Atau mungkin saja dia berkata ya semua manusia bisa jatuh ke dalam dosa dan sebagainya. Namun sebetulnya dia seharusnya merasa bersalah ya, karena dia tahu ini dia mengambil istri orang. Daud seorang yang dekat dengan Tuhan ya, dia mengenal firman Tuhan, jadi dia tahu dia salah. Tapi inilah ya, kita bisa melihat kekuatan rasio yang sudah tercemar oleh dosa. Begitu kuatnya rasio itu sehingga bisa mematikan rasa bersalah yang seharusnya ada dan hanya memunculkan rasa bersalah semu. Ya, sampai seperti itu.
0: Ya, sampai sekarang pun orang sering berkata orang lain juga melakukan hal yang seperti itu dan tidak apa-apa itu. Jadi
1: betul. Betul. Jadi akhirnya kita mendapatkan pembenaran ya. Ya, sama-samalah kita orang-orang yang berdosa begitu.
0: Iya. Nah, kalau begitu bagaimana Pak Paul dengan rasa bersalah semu ini lagi?
1: Kita bisa membedakan ini juga dari soal waktu ini Pak Gunawan. Rasa bersalah semu terbatasi oleh waktu. Sedangkan rasa bersalah sejati tidak terbatasi oleh waktu. Nah, seorang penulis Kristen bernama C.S. Lewis mengatakan ini, bahwa kita biasanya merasa bersalah pada waktu melakukan perbuatan dosa. Namun setelah selang beberapa waktu, kita tidak lagi merasa bersalah. Kenapa? Sebab ini, kita seakan-akan berpikir ya, bahwa waktu itu tuh mencuci bersih dosa kita. Karena ingatan kita akan perbuatan kita sudah mulai menipis ya, mulai memudar. Jadi rasa bersalah kita juga akhirnya ya kendor gitu. Nah, ini yang saya sebut rasa bersalah semu. Ya, besokannya kita udah merasa lebih baik lagi. Besokannya merasa lebih baik lagi. Nah, ini yang terjadi pada Daud. Melewati waktu yang agak panjang, dia merasa dia udah tidak lagi berdosa ya. Nah, Lewis mengatakan bahwa dosa tetap dosa, kapanpun dosa itu dilakukan ya. Nah, dalam kasus Daud sekurangnya ada setahun rentang waktu antara perbuatan zina Daud dan kedatangan Nabi Nathan ya yang menegurnya. Nah, ternyata Daud tidak meminta ampun kepada Tuhan dalam selang waktu itu tuh, dalam selang waktu setahunan itu. Dan tampaknya Daud pun telah melupakan dosanya. Itu sebabnya ia tidak merasa ialah yang sedang dibicarakan Nabi Nathan dalam ilustrasi yang disampaikan Nabi Nathan itu. Jadi dengan kata lain, selama waktu setahun dalam kasus Daud, dia bisa melupakan perbuatannya itu. Makanya dia merasa berani ya, begitu benar. Ya, waktu Nathan menceritakan tentang kasus orang kaya dan orang miskin, orang kaya mengambil anak domba betina dari si orang miskin itu, Daud marah dan menghukum orang itu. Sampai Nathan berkata, kamulah orangnya. Kamulah orangnya. Jadi apa yang terjadi? Dosanya, perasaan bersalahnya hilang dengan berjalannya waktu. Itu menandakan itu rasa bersalah yang semu. Sebab rasa bersalah sejati tidak mengenal waktu. Kalau kita telah berdosa, kita tahu itu dosa. Kapanpun kita sebut itu, tetap kita panggil itu dosa.
2: Pak Paul, ada kaitannya nggak sih dengan hukuman yang Tuhan berikan begitu? Kalau maksudnya tadi dengan berlalunya waktu gitu, kita akhirnya lama-lama makin hilang rasa bersalahnya begitu. Saya bandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang sering dikemukakan di Alkitab, terutama di Perjanjian Lama begitu. Di Perjanjian Baru masih ada tapi nggak sekental yang Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama kan seolah-olah salah sedikit langsung dapat hukuman Tuhan begitu, at that time gitu. Sedangkan makin lama makin kesini nih zaman sekarang kan enggak gitu, kita lakukan apapun enggak pada saat itu langsung dapat hukuman Tuhan gitu. Mungkin itu yang menyebabkan akhirnya makin kendor terus akhirnya lupa juga begitu dengan rasa bersalah terhadap dosa itu gitu Pak.
1: Saya kira bisa begitu ya. Maka itu yang diangkat oleh C.S. Lewis ya, bahwa kita ini nih sangat terpengaruh oleh waktu. Sehingga setelah kita melakukan dosa dan waktu sudah berjalan, kita ya tidak lagi mengingat-ingat dan tidak lagi merasa bersalah, sehingga meskipun itu dosa lama-lama jadi hilang dari ingatan dan perasaan kita.
2: Kok gak terjadi apa-apa gitu ya?
1: Sebab tidak terjadi apa-apa. Tuhan tidak langsung bertindak dan menghukum kita. Bisa jadi itu.
0: Ya, lagi pula kita cenderung untuk mengulang dosa itu lagi gitu Pak Paul. Dan untuk ulangan yang kedua ini sudah rasa bersalahnya itu agak kendor lagi. Apalagi kalau sudah berkali-kali kita lakukan.
1: Betul. Hati kita atau nurani kita makin hari menjadi makin lebih tebal.
0: Iya. Nah, apakah ada hal lain yang membedakan antara rasa bersalah yang semu dan yang sejati itu, Pak?
1: Rasa bersalah semu lebih berorientasi pada penilaian orang, ya. Sedangkan rasa bersalah sejati lebih berorientasi pada penilaian Tuhan dan firman-Nya, ya. Kehamilan Bathsheba lah bukan firman Tuhan yang membuat Daud panik. Ya, itu kita harus ingat. Dia panik bukan karena dia tertegur oleh firman Tuhan. Dia sudah mengeraskan hatinya. Kehamilan Bathsheba lah yang membuat dia panik dan berusaha menutupi perbuatannya. Ya, itu sebabnya kita bisa melihat tindakan Daud menyelesaikan rasa bersalahnya itu tuh sangat tidak rohani, yakni akhirnya membunuh suami Bathsheba.
0: itu sudah dosa yang beranakan dosa lagi gitu.
1: Dosa yang beranakan dosa dan anaknya dosa ini ternyata lebih besar daripada bapaknya dosa yang pertama. Betul.
2: Pak Paul, yeah. Ketika Pak Paul jelaskan tentang penilaian orang dibandingkan dengan penilaian Tuhan, saya teringat pada tokoh Alkitab Yusuf ya, yang bernama Yusuf. Waktu dia digoda, itu kan dia katakan jelas-jelas bahwa dia berdosa tuh kepada Tuhan begitu. Itu jelas-jelas. Maksudnya ya saya kagum sekali begitu ya Pak Paul.
1: Meskipun tidak ada penilaian manusia saat itu.
2: Iya, nggak ada siapa-siapa ya.
1: Betul, Pak, istrinya Potifar malah mengundang dia. Dan dalam kasus Daud kita jelas melihat ya, Daud sangat terpengaruh oleh penilaian orang di sini nih. Makanya dia berusaha menutupi dosanya. Dia tidak atau dia kehilangan perspektif akan Tuhan, bahwa dia telah berdosa terhadap Tuhan. Terakhir waktu Nabi Nathan mengkonfrontasi dia, menegur dosanya, barulah dia berkata, aku telah berdosa terhadap Tuhan. Terakhirnya baru dia mengakui itu.
0: Ya, Pak Paul, di dalam hal ini perbedaan antara rasa bersalah yang semu dan yang sejati ini, apakah ada pengaruhnya dengan masa depan seseorang?
1: Saya kira ada ya. Orang-orang yang dipengaruhi oleh rasa bersalah semu itu tuh akhirnya menjadi orang yang terpenjarakan ya, sehingga tidak bisa lagi memikirkan masa depan dan tidak lagi melihat pengharapan. Sedangkan kalau rasa bersalah sejati ya, dengan Kristus Tuhan kita, nah itu yang menjanjikan pengharapan ya. Rasa bersalah semu berkubang di masa lampau, menimbulkan penyesalan tanpa akhir. Sedangkan rasa bersalah sejati berani melihat dan mengakui masa lampau, namun tidak berkubang di masa lampau. Jadi kita katakan rasa bersalah sejati memandang masa depan, karena rasa bersalah sejati tidak terfokus pada penyesalan, melainkan pada pengharapan. Nah ini nih yang membedakannya, yang paling hakiki saya kira.
2: Pak Paul, ya saya sih bisa mengerti penjelasan Pak Paul yang terakhir begitu ya. Mestinya kita nggak terpenjara, tanda kutip, dengan perasaan itu gitu, bisa segera bangkit. Tapi ada situasi-situasi tertentu yang saya dengar dari kesaksian beberapa orang yang benar-benar itu orang sulit sekali untuk keluar dari situ karena disebutnya trauma begitu. Saya pernah dengar satu kesaksian yang benar-benar terjadi ini di Jawa Tengah gitu. Seorang bapak punya kebiasaan memanaskan mobil gitu ya, menghidupkan mobil kalau pagi-pagi. Nah satu kali dia nggak sadar bahwa anaknya kecil yang baru belajar jalan tuh ngikutin dari belakang begitu. Jadi dia tiba-tiba lagi mundurin mobil, anaknya tergencet di belakang dan benar-benar meninggal dunia begitu pada saat itu begitu. Itu dia sampai itu bertahun-tahun lama sekali untuk bisa benar-benar survive lagi begitu. Benar-benar trauma dan gak berani lagi mengendarai mobil dan lain sebagainya. Apa itu disebut dia terpenjara di situ, atau juga apa kita gak bisa mengerti gitu situasi seperti itu gitu Pak Paul?
1: Saya kira akan selalu ada reaksi setiap kali kita mengingat perbuatan salah kita. Nah, yang saya maksud di sini adalah bukannya sama sekali tidak lagi mengingat atau merasakan apa-apa. Tetap ada, tapi kita tidak lagi dipenjarakan olehnya. Kita belajar berkata bahwa ada Tuhan yang sudah mengampuni saya. Ada Tuhan yang sudah menerima anak saya itu. Jadi dengan kata lain, meskipun kita tetap ya merasakan luka ya, tertusuk karena kok saya bisa begitu alpa dan sebagainya. Tapi itu tidak berlangsung berlarut-larut sampai kita itu tuh lumpuh, tidak bisa lagi memikirkan masa depan.
0: Tetapi ada orang juga yang walaupun sudah mengakui dosanya di hadapan Tuhan itu Pak Paul ya, dia masih merasa atau belum yakin bahwa dia itu sudah diampuni dosanya. Jadi setiap kali dia teringat itu ya terus menaikkan pengakuan dosa lagi untuk itu.
1: Kalau ya menaikkan dan mengingatkan diri supaya ya supaya sekali lagi ingat lah ya, Tuhan mengampuni, saya kira gak apa-apa berdoa seperti itu. Meskipun secara fakta Tuhan sudah mengampuni. Tapi sebagai manusia kadangkala kita perlu ya berdoa seperti itu lagi, meminta ampun lagi, ya untuk sebetulnya kepentingan kita ya, untuk supaya kita merasakan damai, tentram, walaupun sesungguhnya Tuhan sudah mengampuni sejak pertama kali kita mengakui dosa kita.
0: Iya, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung perbincangan kita ini, Pak Paul?
1: Saya akan bacakan 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita, menurut kehendak Allah, menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kalau saya boleh simpulkan ya, rasa bersalah dengan Tuhan ya memberikan kita pengharapan. Rasa bersalah tanpa Tuhan membawa kita kepada kematian. Sebab kita akan masuk, terpenjara, berkubang terus di dalam penyesalan dan masa lampau. Tapi dengan Tuhan ya, rasa bersalah itu akhirnya melahirkan suatu karakter yang lebih baik dan akhirnya kita menjadi orang yang juga lebih bijak, lebih matang, lebih rohani ya. Nah, itu karena faktor Tuhannya. Nah, belum lagi kita bisa terus bersandar bahwa kita belum selesai. Tuhan masih memelihara, memimpin hidup kita, dan Dia menjanjikan pengampunan.
0: Iya, saya jadi teringat akan penyesalannya Petrus dan penyesalannya Yudas Iskariot, Pak Paul. Itu berbeda sekali.
1: Betul sekali. Ya, Yudas akhirnya membunuh diri karena dia mempunyai rasa bersalah tanpa Tuhan. Petrus juga merasa bersalah, tapi dengan Tuhan. Dan akhirnya, ya Petrus justru yang direstorasi, dipakai Tuhan, menjadi rasul Tuhan.
0: Ya, jadi saya rasa setiap kita dan semua orang itu bisa saja melakukan kesalahan kan, Pak Paul?
1: Betul sekali. Kita tidak sempurna, kita akan melakukan baik kesalahan kecil ataupun kesalahan besar, tapi kita mesti tetap meyakinin diri Tuhan lebih besar daripada kesalahan kita yang paling besar.
0: Ya, terima kasih sekali Pak Paul, terima kasih juga Ibu Wulan untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang rasa bersalah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya. Saya datang ke ruang dengar saudara, harapan saya saudara dalam keadaan baik dan saudara di dalam berkat Tuhan selalu. Saudara pendengar, inilah yang menjadi doa kami dari studio untuk saudara begitu. Dan ketika saya mau berangkat ke studio ini, saya bertemu dengan seorang peminta-minta. Dia langsung mengulurkan tangannya untuk menerima sesuatu kepada saya ketika saya sedang mengisi bensin. Saya terkejut. Ada apa ini? Gitu ya, namanya terkejut. Dan dia katakan, saya minta untuk makan, Pak. Saudara, saya melihat dari kaki ke kepala, ya, orang itu tidak begitu kurus, tidak begitu menampakkan sosok seorang yang kekurangan, badannya cukup bagus, usianya pun masih relatif muda, tetapi mengapa dia harus meminta-minta? Saya katakan, saya minta maaf, apakah Anda tidak bisa bekerja, katanya begitu. Saya sudah kemana-mana cari kerja, nggak dapat, Pak. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita melihat orang tidak bisa memanfaatkan tubuhnya dengan baik untuk bekerja, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Justru yang saya lihat banyak membebani orang lain. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya bersama saudara dalam acara Terang Kehidupan. Kiranya saudara mendapat berkat dari dalamnya. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kali ini saya memberikan tema menabur untuk supaya menuai. Kalau yang lalu saudara masih ingat ya, bahwa orang percaya itu ada kuasa. Masih ingat ya? Bagaimana orang percaya ada kuasa? Saya katakan kemarin bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Jangan meninggalkan persekutuan. Membaca firman Tuhan, tidak meninggalkan persekutuan. Lantas berdoa, tidak meninggalkan doa. Lantas juga menyaksikan kehidupan Kristiani yang sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan Kristus. Saya harap saudara masih ingat apa yang saya sampaikan kepada saudara. Sekarang ini saya memberikan tema menabur untuk supaya menuai. Menabur untuk supaya menuai. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dari Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai di sini landasan perbincangan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersekutu dengan para pendengar kami. Kami mengharapkan Tuhan memberikan berkat lewat program ini. Dikuatkan imannya, diteguhkan imannya, dan diberkati hidupnya. Bagi yang saat ini sedang sakit, kami mohon supaya Tuhan sembuhkan. Terlebih yang ada di rumah sakit yang sekarang sedang
mengalami perawatan. Kami mohon Tuhan beri kesabaran. Demikian juga dokter yang merawatnya supaya dengan teliti. Kami percaya bahwa Tuhan campur tangan di setiap saat. Dan pada waktunya Tuhan pulihkan dan beri kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ada sebagian dari kita orang percaya mengalami kehidupan yang tidak bergairah, mengalami kehidupan yang tidak memiliki kekuatan apapun. Karena apa? Karena masa lalu yang penuh dengan pergumulan-pergumulan berat, sulit untuk dilepaskan pergumulan-pergumulan itu. Terus harus dipikul, terus harus diselesaikan. Saudara, memandang ke depan rasanya di sana banyak sekali kabut-kabut yang seringkali menghalangi untuk melihat di sana ada kegembiraan. Pernahkah saudara mengalami hal yang seperti itu? Mengalami hal yang di dalam kehidupan yang harus dijalani mengalami kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat apa yang difirmankan Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, yang ditujukan kepada jemaat di Galatia. Jemaat Galatia itu diingatkan supaya mereka yang diajar kebenaran di dalam Yesus Kristus itu, mereka sungguh-sungguh mengerti kepada orang-orang ini, orang-orang yang mengajar kebenaran ini. Jangan sampai justru melupakannya begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dinasihati, baiklah dia, ini dia, yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Bukan membayar, tetapi memberikan persembahan. Sekarang ini kan banyak, banyak orang yang tidak mengerti kepada pengajar-pengajar kebenaran. Mereka dibiarkan, mereka tidak berbagi, mereka merasa belum cukup. Kapan cukupnya? Memberi itu kapan kok? Ketika kita sudah kaya, atau ketika kita bisa ada kesempatan memberi, kita memberi apa yang ada pada kita. Saudara, saya teringat akan ilustrasi seorang hamba Tuhan. Seorang anak ketika itu mendapatkan bingkisan makanan ketika ikut Natal. Anak itu berlari senang sekali. Dan ketika dia mau makan di sebuah taman gitu di kota itu, bersama-sama dengan temannya, dia membuka bungkusannya dan akan mencoba menikmati nasi bersama ayam goreng yang enak. Ada sedikit mie begitu. Tapi dia melihat seorang tua yang duduk di bawah pohon di tengah taman itu, yang hanya memandang dengan menelan ludahnya. Pasti lapar. Anak ini tersentuh hatinya. Ibu ini mungkin lapar. Ia berjalan mendekati. Ibu, apakah ibu mau makanan ini? Ibu itu mengangguk. Dan lantas makanan yang sudah dibuka itu tidak diberi, tidak dimakan sendiri, tetapi langsung diberikan kepada ibu itu. Dan anak itu melihat bagaimana ibu ini makan dan menikmati makanan dengan pelan-pelan disuapkan ke mulutnya satu persatu. Dan dia katakan, terima kasih nak, kamu sudah memperhatikan saya. Nenek ini siapa? Saya mencari cucu saya. Tidak ketemu katanya di kota ini. Loh, nenek dari mana? Diceritakanlah bahwa dia dari desa yang katanya cucunya tinggal di kota itu. Ternyata dia mencari tidak
dapat. Apakah nenek punya alamatnya? Dia tunjukkan kertas yang sudah lusuh itu. Dia buka anak ini. Anak yang sudah besar, sudah memasuki SMP ini. Membuka itu. Oh, nenek, alamatnya tidak jauh dari sini. Nenek di sini dulu, coba saya cari ya. Anak ini berlari dan mencoba mencari alamat. Dia tanya sana, tanya sini. Dan akhirnya memang cucunya itu tinggal di mes. Mes sebuah pabrik. Ketika tanya satpam, ya ada. Dan ditunjukkan bahwa ada neneknya yang sedang mencari. Saudara yang dikasih Tuhan. Inilah yang dimaksudkan Rasul Paulus supaya kita mempergunakan kesempatan yang ada pada kita untuk tersentuh terhadap apa yang dipikul, diderita oleh sesama. Dan anak yang sudah SMP itu sudah menabur. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya teringat akan khotbah seorang hamba Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan ini, kata hamba Tuhan, Tuhan itu sudah menciptakan sebuah hukum. Hukum itu tidak bisa diubah oleh siapapun dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Bagaimana bisa berkata begitu hamba Tuhan? Dia mencontohkan bahwa misalnya hukum kesehatan. Kita tidak boleh minum obat yang melebihi takaran yang seharusnya. Betul enggak? Jika kita nekat melakukan, maka kita akan pusing, bahkan bisa keracunan. Betul enggak? Wah, kepengen aku sembuh. Minum obat yang harusnya satu kali. Sehari kita minum 10 supaya cepat sembuh, pasti akan menjadi racun dan akhirnya berakibat buruk. Demikian juga misalnya kita rajin berdoa. Walaupun kita rajin berdoa, tetapi kalau kita tidak makan, maka kita akan tidak berdaya. Tubuh kita akan lemas. Saudara, kebutuhan yang lain perlu kita ini bergaul, perlu bersahabat, perlu berteman. Nah, jika itu ditinggalkan, maka kita akan menjadi orang yang kesepian dan akhirnya memang akan mengganggu kesehatan kita. Walaupun saudara mungkin rajin membaca Alkitab. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, Alkitab kita ini salah satu hukum yang tidak bisa diubah lagi. Ini penting bagi saudara dan mungkin kalau saya pernah khotbah di gereja saudara, saya pernah khotbah yaitu hukum tabur tuai. Apa saudara? Hukum tabur tuai. Orang yang menabur mesti menuai. Saya melihat apa yang ditulis oleh Ayub dalam Ayub 4 ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuai juga. Jadi jangan diharap. Jangan diharap bahwa orang-orang yang nakal, yang seringkali mengorbankan orang lain, itu mereka tidak menuai, saudara. Pasti menuai. Pernah kan saya cerita seorang tua yang hidup di pinggir hutan, membangun rumah kecil saja di tempatnya sendiri. Padahal menurut cerita tetangganya, orang itu anak-anaknya berhasil. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi guru. Tetapi anak-anaknya tidak memperhatikan orang tua ini.
Kenapa? Karena pada masa mudanya tidak pernah memperhatikan pertumbuhan anak-anaknya. Mencari kesenangan sendiri. Berganti-ganti wanita. Kalau wanita sudah beranak ditinggal, ganti wanita yang baru. Sudah beranak ditinggal, begitu seterusnya. Dan ketika anak-anaknya berhasil oleh karena jerih payah ibunya masing-masing, maka anak ini tidak pernah tersentuh hatinya ketika bapaknya menghadapi penderitaan. Dia sudah menuai. Nah, repotnya kalau menuai di masa tua. Jangan disangka kalau orang itu misalnya merugikan orang lain, merugikan sesama, itu dia tidak menuai. Pasti menuai. Nah, repotnya kalau dia tidak sempat menuai, anak cucunya yang menuai, yang tidak mengerti apa-apa, ini yang repot. Ayub menulis yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Orang yang jahat, orang yang menabur kesusahan orang lain, dia akan menuai juga, saudara. Ini firman Tuhan, dan firman Tuhan itu pasti akan berlaku lagi. Firman Tuhan, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Artinya, panenannya, tuweannya itu lebih banyak daripada apa yang ditabur. Saudara, hal ini sungguh sangat menakutkan. Sungguh sangat menakutkan. Nah, tetapi juga sangat membahagiakan bagi orang yang menabur kebaikan. Di mana-mana kalau menabur kebaikan, pasti akan menuai kebaikan, dan tuaian kebaikan itu akan bertambah banyak. Bukan bertambah banyak, banyak. Bukan bertambah banyak ya, banyak. Saudara, mari kita coba renungkan ini. Kita renungkan bersama-sama. Oleh karena itu, selagi ada kesempatan, menaburlah. Di dalam Korintus dikatakan jelas, yang menabur banyak akan menuai banyak, yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Perbuatan baik, semakin banyak kita lakukan, pada akhirnya kita akan menuai hal-hal yang baik. Saudara, bagaimana? Bagaimana dengan saudara? Tidak bisa dipungkiri, camkan ya, tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang kita sebar akan menuai sesuai dengan apa yang kita sebar. Dan tuaian yang akan kita tuai itu berlipat. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang menderita. Orang ini kok menderita sekali, kenapa gitu? Ya, kita telusur, mungkin ada sesuatu yang sudah ditanam di orang tuanya. Atau dia sendiri sudah menanam dan pada waktunya akan menuai. Saudara kan tahu, tanaman yang kita tanam itu ada yang 3 bulan baru memetik. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Ketika saya pergi ke padi, itu ada orang menyewa ladang untuk ditanami singkong. Katanya harus menunggu 8 bulan baru panen. Nah, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, 20 tahun, ada yang memang bertahun-tahun baru panen. Nah, saudara, bagaimanapun kita menuai, dan kalau kita tidak sempat menuai, maka anak kita lah yang menuai, karena itu tanaman kita. Nah, saudara, sekarang camkan ini dalam kehidupan saudara. Surat Galatia itu sungguh mengingatkan kepada semua orang Kristen. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan
menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu, tergantung apa yang ditabur. Oleh karena itu, Paulus menulis, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, perbuatan baik yang kita tabur akan menuai lebih banyak. Kita menerima kebaikan karena memang kita sudah menabur kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengharap saudara sangat memperhatikan apa yang saya baca dan nasihat Paulus ini, firman Tuhan ini. Mari kita mencoba belajar menabur kebaikan, menabur yang bersifat kekal, menabur supaya kita juga menuai lebih banyak nanti. Jangan membiarkan pikiran kita, hati kita itu menjadi buruk, dan akhirnya tanaman taburan yang kita sebarkan hal-hal yang buruk, dan ketika kita tua kita menuai keburukan itu dan menjadikan kita putus asa. Mari kita belajar mumpung ada kesempatan berbuat baik, menabur hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dan hamba-Mu sudah menaburkan kebenaran kepada pendengar kami. Kami mohon supaya apa yang hamba-Mu tabur tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu pembacaan kita atau renungan. Saya minta pamit dari hadapan saudara. Bila mana saudara akan menulis surat, silakan tulis surat Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau SMS 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

5-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

0: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Tubuh kita memiliki keistimewaan yang begitu banyak. Salah satunya adalah tubuh kita itu bisa mengirimkan sinyal kalau ada sesuatu yang salah di dalamnya. Yang kita sebut dengan istilah gejala atau symptoms. Sebetulnya kalau saudara pergi ke dokter, maka dokter pertama-tama akan memperhatikan gejala yang ada di luar, yang mungkin saudara bisa rasakan, tapi semua gejala itu mengarah pada satu masalah yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu sebetulnya adalah berkat Tuhan bagi kita. Jadi kalau misalnya kita sakit kepala terus begitu, maka saudara harus bertanya, mengapa kok sakit kepala terus? Bisa jadi itu ada hal yang ekstrim, yaitu kita menderita tumor otak misalnya, atau mungkin hanya sekadar ini tanggal tua begitu. Nah, bisa jadi dua-duanya benar kan begitu. Nah, kita harus benar-benar menyadari bahwa ketika tubuh kita itu mengeluarkan sebuah gejala, maka itu memberitahu kepada kita ada hal yang keliru di dalam tubuh kita. Dan seharusnya kalau kita tahu ada sesuatu yang keliru di dalam tubuh kita, maka kita langsung mengadakan pengobatan secepatnya. Kita melakukan sesuatu untuk mengatasi persoalan di dalam tubuh kita. Tapi kenyataannya tidak semua orang seperti itu, terutama kaum Adam. Kalau sudah istrinya berkata, ayo ke dokter. Laki-laki itu paling gengsi ke dokter, saudara. Karena kalau ke dokter tuh kan seakan-akan, wah nanti kelihatannya lemah begitu loh, mosok ke dokter gitu kan. Kedinginan pun kan enggak pakai begini, saudara. Tuhan, dingin gitu kan. Tapi gerakannya seperti orang dingin kan. Nah itu laki-laki begitu, saudara. Gengsi kalau disuruh pergi ke dokter. Padahal kalau sudah lihat suntikan, nuangis gitu kan. Nah, bukan itu maksud saya. Nah, laki-laki itu cenderung untuk tidak peduli. Kalau ada gejala tubuhnya lemah dan sebagainya, tidak peduli. Maka tidak jarang, sebagian orang yang tidak mempedulikan gejala-gejala di dalam tubuhnya, orang itu tiba-tiba kita dengar kabar sudah kembali kepada Tuhan. Dan ternyata persoalan ini bukan hanya terjadi berkaitan dengan penyakit secara fisik, tetapi juga penyakit secara rohani. Di dalam banyak hal, Tuhan sebetulnya memberitahu kita bahwa kita punya penyakit rohani. Misalnya apa? Tuhan membuat masalah satu dengan yang lain. Tuhan membuat keluarga kita menjadi tidak harmonis. Tuhan membuat bisnis kita menjadi tersendat. Memang tidak selamanya dosa Tuhan hukum dengan cara seperti itu. Tapi ada banyak kasus Tuhan memperingatkan kita, ada sesuatu yang salah di dalam kerohanianmu. Dan Tuhan itu memberitahu kita lewat hukuman-hukuman seperti itu. Tapi sayangnya tidak setiap kita begitu menerima hukuman Tuhan langsung sadar dan memperbaiki diri. Begitu pula dengan bangsa Israel yang mendahului kita berapa abad yang lalu. Mari kita membaca Amos pasal yang keempat. Amos pasal yang keempat. Kita membaca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Tema sore hari ini adalah prepare to meet your God. Persiapkan dirimu untuk menemui Allahmu. Amos pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-13. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Beginilah bunyi firman Tuhan dari Amos pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-13. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak terkena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan tanam-tanammu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang. Pada waktu kudamu dijarah, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mencungkir balikkan kota-kota di antara kamu, seperti Allah mencungkir balikkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amin. Nabi Amos mungkin tidak terlalu kita kenal, karena dia termasuk di dalam golongan nabi-nabi kecil, dan kita biasanya hanya mengenal nabi-nabi yang besar. Nah, Nabi Amos melayani di daerah utara. Kalau saudara belajar sejarah di dalam Alkitab, setelah Salomo meninggal dunia, maka kerajaannya pecah menjadi dua. 10 suku ada di utara yang disebut dengan kerajaan Israel, dan 2 suku ada di selatan disebut dengan istilah kerajaan Yehuda. Nah, 170 tahun sesudah kerajaan ini pecah menjadi dua, muncullah seorang nabi yang bernama Amos. Tapi sebelum Amos, Tuhan sudah mengirim beberapa nabi yang secara khusus memberitakan firman Tuhan di daerah utara. Yang paling terkenal mungkin kita tahu, Elia dan Elisa. Jadi orang-orang Israel yang ada di utara bukan orang-orang yang tidak pernah mendapatkan anugerah Tuhan, bukan tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Mereka sudah Tuhan kunjungi melalui hamba-hamba Tuhan yang besar, Elia dan Elisa. Tetapi selama 170 tahun pada waktu Amos muncul, keadaan tidak bertambah baik. Nah, selama 170 tahun sejak Amos muncul itu, kerajaan pecah dan Amos muncul, ternyata Tuhan sudah menuai bangsa Israel dengan begitu banyak hukuman. Tetapi kita lihat tadi, dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, itu dimulai diakhiri dengan kata, tetapi kamu tidak berbalik kepadaku. Tetapi kamu tidak berbalik kepadaku. Dan itu diulangi sebanyak 5 kali. Berarti Tuhan sudah menuai mereka, menghukum mereka paling tidak dengan 5 hukuman di dalam perikop ini. Tetapi setiap kali hukuman diberikan, respon yang didapat adalah mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat dulu hukuman-hukumannya itu apa, dan nanti kita akan membahas respon mereka yang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Nah, setelah kita membahas kesalahan, hukuman mereka, dan respon mereka, nanti kita akan melihat respon Tuhan seperti apa kepada mereka. Nah, pada waktu nanti kita membahas hukuman-hukuman yang Tuhan berikan, 5 hukuman yang Tuhan berikan di dalam perikop ini, maka kita harus mengingat Ulangan 28. Jadi satu tangan harus ada di Ulangan 28, dan satu tangan ada di Amos pasal yang ke-4. Mengapa harus ada di dua tempat ini? Karena di Ulangan 28, pada waktu bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan, Tuhan mengingatkan mereka kembali terhadap perjanjian yang mereka sudah buat sebelumnya di Gunung Sinai. Kalau kamu mau mengikat perjanjian dengan aku, maka tersedia 2 pilihan, yaitu berkat bagi yang taat dan kutuk bagi yang tidak mau taat. Nah, apa yang Tuhan lakukan di Amos pasal 4 dari ayat 6 sampai ayat yang ke-11 merupakan kutukan yang ada di Ulangan 28. Yang seharusnya pada waktu bangsa Israel mengalami semuanya itu, mereka ingat, loh, mengapa kita bisa mengalami ini? Oh, berarti kita telah melanggar perjanjian. Oh, berarti Tuhan mengingatkan kita, kita termasuk orang-orang di Ulangan 28 itu yang telah melanggar perintah dan perjanjian dengan Tuhan. Seharusnya mereka sadar, karena Tuhan sudah memberikan peringatan dan ini sudah terjadi hukuman itu. Seharusnya mereka bisa menggabungkan dan berkata, oh ya, kita sudah bersalah kepada Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Tapi kenyataannya itu tidak terjadi. Nah, hukuman apa saja yang Tuhan berikan kepada mereka? Mari kita lihat, saudara. Ayat yang ke-6, hukuman yang diberikan kepada Tuhan. Ayat 6. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia cukup membantu kita, karena menerjemahkannya begini. Sekalipun aku telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan. Gigi yang tidak disentuh makanan. Kalau saudara melihat di dalam bahasa Inggris, maka terjemahan yang dipakai adalah, aku telah memberi kamu gigi yang bersih. Tapi saya yakin kalau diterjemahkan secara harfiah, aku telah memberi kamu gigi yang bersih, kita semua kan harusnya bersuka cita ya diberi gigi yang bersih, kan? Loh, karena giginya bersih. Kita aja sampai pergi ke dokter, sekarang ini kan ada itu pemutihan gigi, kan? Tapi ternyata bukan itu. Ini merupakan ungkapan puitis yang dipakai untuk menggambarkan gigi yang bersih itu adalah gigi yang tidak pernah kena makanan. Artinya orang ini kelaparan begitu loh, Saudara. Tapi menggambarkannya itu dalam bahasa yang sarkastik, yang ironis, gaya bahasa sindiran, gigimu itu bersih gitu loh, Saudara. Maksudnya tidak pernah kotor oleh makanan. Padahal kalau kita lihat gigi yang kotor oleh makanan itu kan berarti tanda kita telah makan sesuatu, gitu kan? Jadi misalnya di iklan televisi beberapa tahun yang lalu itu ada seorang cewek, wah, yang cantik sekali sedang minum kopi kan. Pada waktu digoda sama cowok lain, "Selamat pagi," gitu. Dia jawab, "Selamat pagi," langsung bubuk kopinya ada di giginya semua kan, gitu kan. Nah, itu tanda dia telah meminum kopi gitu. Atau kita mungkin sedang berbincang-bincang dengan orang dan kita tahu di antara sela-sela gigi orang itu ada sedikit sisa cabai di situ kan. Jadi kita tahu bahwa orang itu sebetulnya sudah makan cabai. Nah, ini dikatakan gigimu itu bersih, gigimu bersih berarti ini sesuatu yang buruk karena mereka tidak pernah makan. Kalau kita ini sudah rela-rela berjuang mati-matian supaya giginya putih, bahkan saya ingat pada waktu saya miskin dulu, Saudara, beli pasta gigi aja enggak bisa. Wah, itu harus pakai cara. Biasanya kan kalau orang kaya itu kaya uang, kalau orang miskin itu kayak ide, kan begitu, Saudara. Jadi saya masih ingat pada waktu cuma ada satu pasta gigi untuk satu rumah. Waduh, itu ketahuan orang miskin dan orang kaya caranya pakai pasta gigi. Kalau Saudara mindsetnya dari bawah, nah itu naluri kemiskinannya cukup tinggi itu, Saudara. Nah, kalau orang kaya itu biasanya mindsetnya dari tengah atau dari atas gitu kan. Nah, saya ingat saya dulu mindsetnya itu selalu dari bawah dan pasta giginya itu bukan plastik seperti sekarang, dari seng itu loh, Saudara, yang lama. Jadi itu dipencet dari bawah begitu kan. Setelah dipencet itu digulung gitu kan. Digulung terus sampai pojok begitu. Sampai pojok atas kita sudah pencet-pencet sampai jempolnya merah enggak bisa keluar. Masih belum dibuang, Saudara, namanya orang miskin kan. Jadi kayak ide, ambil pisau dibuka gitu kan. Setelah buka begini, ambil sikatnya, seret, baru sikat gigi lagi kan gitu. Sisanya masih belum dibuang, nanti dikasih air dikit dipakai untuk sorenya kan gitu, Saudara. Nah, kalau sudah enggak ada pasta gigi, ngambil batu bata, itu yang saya lakukan dulu. Ngambil batu bata dihancurkan, pernah enggak nyoba gitu? Kalau belum berarti belum miskin, Saudara. Nah, itu saya hancurkan batu batanya sampai lembut, kemudian saya ambil pakai jari dan saya gosok-gosok di gigi ini loh, Saudara. Gosok-gosok terus, bersih loh, Saudara. Makanya gigi saya ini kuat karena biasanya itu kena batu bata itu loh, Saudara. Gigi saya ini kuat luar biasa loh, Saudara. Sekalipun sudah ada pukul saya sekeras apapun ya, yang penting enggak kena, gigi saya enggak apa-apa, Saudara. Don't try this at home ya. Kita berusaha mati-matian supaya giginya bersih, tapi ini ungkapan yang negatif, gigi bersih itu enggak pernah makan. Nah, kemudian diperjelas supaya kita bisa menangkap maksudnya, dikatakan tidak ada roti di tempat kediamanmu. Wah, kalau saya mendengar ayat ini, seandainya saya orang Israel, saya tidak terlalu takut mendengar ayat ini. Karena kalau Tuhan berkata tidak ada roti di tempatmu, saya bilang enggak apa-apa, yang penting masih ada singkong gitu kan. Karena saya memang tidak suka roti, Saudara. Nah, tapi kita harus ingat bahwa ketika dipakai roti di sini, sebetulnya roti ini menunjukkan makanan pokok. Orang Israel makanan pokoknya adalah roti. Seakan-akan Tuhan mau mengatakan ini kelaparan, bukan kelaparan yang biasa loh ya. Bukan masalah tidak bisa makan enak, tapi tidak bisa makan yang makanan pokok. Tidak bisa makan. Itu ada orang ngeluh, wah, saya ini setelah menikah sama dia gak bisa makan. Dilihat loh, tapi kok bentuk tubuhnya tidak menunjukkan gejala-gejala tidak bisa makan gitu kan. Sungguhan gak bisa makan. Iya, saya gak bisa makan di restoran itu, di restoran ini, di restoran sana. Nah, itu bukan kelaparan yang dimaksud di sini, Saudara. Ini benar-benar tidak bisa makan makanan pokok pun, roti itu tidak bisa makan. Dan ini sebetulnya mengingatkan kita kepada Ulangan pasal yang ke-28. Beri sekat Amos pasal 4, buka Ulangan 28. Ulangan 28 ayat yang ke-17 saya bacakan. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Bakul di sini itu bukan tempat untuk berjualan, bukan. Bakul di sini hanya tempat untuk menyimpannya itu, tempat menyimpan roti. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, terkutuklah bakul kita, adonan kita. Tidak ada makanan apapun. Jadi hukuman Tuhan yang pertama kepada bangsa Israel adalah kelaparan. Yang kedua, saudara, hukuman Tuhan. Amos pasal yang keempat, ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air. Tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Hukuman Tuhan yang kedua bukan hanya kelaparan, tetapi juga kekeringan. Tapi cara kekeringan diungkapkan di dalam bagian ini, diungkapkannya dengan luar biasa. Dikatakan demikian, aku telah menahan hujan daripadamu. Menahan hujan, berarti hujannya itu seharusnya datang. Tapi ditahan oleh Tuhan 3 bulan sebelum panen. 3 bulan sebelum panen. Orang Yahudi itu biasanya kalau panen sekitar bulan Mei atau Juni. 3 bulan sebelum panen, itu berarti bulan Februari sampai April. Dan itulah yang di dalam Alkitab beberapa kali disebut dengan istilah hujan akhir. Hujan akhir itu seperti itu. Hujan awal itu mempersiapkan benih ditabur dan sebagainya. Dan hujan akhir itu memastikan bahwa tumbuhan yang sudah hidup sekian lama itu akan menghasilkan panen yang begitu baik. Nah, di dalam bagian ini Tuhan mengatakan, aku menahan hujan akhir itu. Maksudnya Tuhan seperti itu. Tuhan sengaja menahan hujan yang seharusnya Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi karena orang-orang ini tidak mengasihi Tuhan, maka Tuhan sengaja menahan hujan akhir. Dan ketika Tuhan menahan hujan, orang Israel seharusnya sadar. Di Ulangan 28, Tuhan memang memberikan hal yang semacam itu. Kalau mereka taat, Tuhan memberikan hujan. Kalau mereka tidak taat, Tuhan tidak memberikan hujan. Mari kita melihat sekilas, beri sekat Amos pasal 4, buka Ulangan 28. Ayat yang ke-12, ini berkat Tuhan bagi yang mau taat. Ulangan 28 ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan membuka perbendaraannya, yaitu hujan yang ada di langit. Kemudian ayat yang ke-23, ini kutukan. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Ayat 24, Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Jadi seharusnya ketika bangsa Israel yang setiap tahun ketika mereka menaati Tuhan, Tuhan selalu memberikan hujan awal dan hujan akhir. Seharusnya ketika mereka mengalami tidak ada hujan akhir yang diberikan Tuhan, seharusnya mereka ingat, oh ya, berarti ada sesuatu yang salah dengan kita. Karena Ulangan 28, sebelum kita menduduki tanah Kanaan, Tuhan sudah mengingatkan bahwa Tuhan akan memberikan hujan bagi yang taat, tapi menahan hujan bagi yang tidak taat. Ini seharusnya sangat jelas bagi mereka, tapi mereka tetap tidak mau berbalik kepada Tuhan. Kita kembali ke Amos pasal 4. Bagaimana kekeringan itu diungkapkan lagi, saudara? Amos pasal yang keempat tadi, ayat yang ketujuh bagian B. Ayat yang ketujuh bagian B. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Dikatakan, aku menurunkan hujan di atas kota yang satu tapi tidak di atas kota yang lain. Bagi kita yang hidup di dunia modern, kita terbiasa untuk memahami hujan lokal itu sebagai fenomena alamiah. Memang itu bisa dijelaskan secara ilmiah bagi pemikiran modern. Tapi sebetulnya di dalam pemikiran orang-orang kuno dulu, tidak ada satupun yang terjadi di dalam dunia yang tidak berada di dalam kontrol dan kedaulatan Allah. Hujan pun itu Allah yang membuat, tidak hujan pun itu Allah yang membuat. Jadi di sini tidak heran dikatakan, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan menahan dari kota yang lain. Ini merupakan teguran yang kuat kepada bangsa Israel yang menyembah Baal. Karena Baal itu dipercaya sebagai dewa guntur, dewa hujan, dewa halilintar. Jadi seharusnya bangsa Israel yang menganggap Baal itu sebagai Allah yang sejati, seharusnya Baal bisa memberi mereka hujan. Kenyataannya Baal tidak bisa apa-apa. Tuhan yang mengontrol. Tuhan mengontrol mau memberikan hujan atau tidak. Kapan dia mau memberikan? Tuhan yang kontrol. Di mana Tuhan akan memberikan hujan? Tuhan yang kontrol, bukan Baal. Ini merupakan teguran yang keras kepada bangsa Israel yang menyembah Baal, yang mengagung-agungkan Baal sebagai dewa hujan, dewa halilintar, dewa guntur. Tuhan seakan-akan mau berkata, hey, dengar, wake up. Baal itu bukan Allah yang benar, karena dia tidak bisa mengatur hujan. Saya masih ingat pada waktu saya dibonceng teman saya, waktu saya masih remaja. Bonceng pergi ke satu tempat yang cukup jauh dari tempat saya. Saya baru melihat hujan itu benar-benar bisa berhenti di satu tempat. Yang satu itu basah semua, yang satu kering. Nah celakanya, saya pergi dari tempat yang basah menuju tempat yang kering. Dan yang lebih celaka lagi adalah tempat yang saya tuju di tempat yang kering itu tidak terlalu jauh dari tempat yang basah. Jadi pada waktu pergi ke sana untuk sebuah acara naik sepeda motor gitu, basah semua gitu kan, basah semua. Begitu lewat perbatasan, tidak ada hujan. Benar-benar jalannya kering. Yang ini basah, ini kering. Begitu sampai di tempat pertemuannya, orang tanya, lo kok bisa basah? Masuk selokan. Ya enggak lah, masuk selokan kan bau mesti. Ini enggak bau kok. Loh kenapa? Hujan. Loh sini enggak hujan begitu kan. Itu tidak enaknya kalau hujan lokal dan kita naik sepeda motor. Ngerti enggak, saudara? Orang lain tidak merasakan hujan, kita sendiri merasakan hujan. Tiba-tiba datang seperti itu. Pernah enggak kita mengalami begitu? Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami seperti itu. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa sebetulnya ada tangan Tuhan yang mengatur semuanya itu. Tuhan menentukan kapan dia mau memberikan hujan. Mau menahan hujan akhir, terserah Tuhan. Tuhan menentukan di mana Tuhan akan memberikan hujan. Dan bahkan dikatakan begini, ladang yang satu kena hujan jadi basah, ladang yang lain yang tidak kena hujan menjadi kering. Kalau terjemahan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi seolah-olah yang kena hujan basah, yang kering itu penyebabnya adalah tidak kena hujan. Tapi dalam bahasa Ibrani, kata kering yang dimaksud di situ bukan merujuk kepada tidak ada hujan saja, tapi merujuk kepada angin yang berasal dari padang gurun Arab yang memang terkenal angin ini sangat kencang dan sangat panas bercampur dengan pasir. Kalau sampai terjadi angin yang seperti itu, maka ladang-ladang bunga-bunga yang dilalui oleh angin ini dalam sekejap layu, tidak bisa dipanen. Dan Tuhan seakan-akan mau mengatakan, aku bukan cuma mengontrol hujan, tapi aku mengontrol angin juga. Angin yang kering, itu Tuhan yang kontrol, Tuhan bisa pakai untuk menghukum bangsa Israel. Nanti kita lihat di Amos pasal 4 ayat yang ke-13. Tuhan itu dikatakan sebagai Tuhan yang menciptakan gunung-gunung dan yang menciptakan angin. Coba kita lihat saudara, ayat yang ke-13. Sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, segala macam angin termasuk angin kering yang membuat ladang-ladang menjadi kering tidak bisa panen, itu adalah Tuhan yang bekerja di dalamnya. Nah karena Tuhan tidak menurunkan hujan, bahkan di beberapa tempat Tuhan menurunkan angin dari padang gurun Arab yang begitu panas dan kering, yang terjadi adalah ada banyak kekurangan air. Sehingga di ayat yang ke-8 dikatakan demikian, penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Secara cara kekeringan digambarkan di sini luar biasa. Ketika saya mencoba merenungkan, 2-3 penduduk kota, jadi penduduk dari 2 atau 3 kota pergi ke satu kota, berarti banyak yang kering atau banyak yang tidak kering? Banyak yang dapat hujan atau banyak yang tidak dapat hujan? Banyak yang tidak dapat hujan. Karena yang tidak dapat hujan ini penduduk dari 2 atau 3 kota pergi ke satu kota. Berarti ibaratnya itu 1:4. Kalau diantara 4 kota yang dapat hujan itu cuma 1. Tapi ini hanya ungkapan saja, 2 atau 3. Itu maksudnya itu adalah jumlah yang mendapatkan hujan dengan yang tidak mendapatkan hujan jauh lebih banyak, paling tidak 2 kali lipatnya dari jumlah yang mendapatkan hujan. 2-3 kota pergi ke satu kota, dan cara perginya dijelaskan. Ini terjemahan bahasa Indonesia sangat membantu karena sesuai dengan bahasa Ibraninya. Jadi mereka bukan hanya pergi, tapi apa? Terhuyung-huyung. Terhuyung-huyung itu berarti menunjukkan betapa mereka lemah. Mereka terhuyung-huyung kenapa? Ya karena tidak ada air. Benar-benar keadaan mereka itu sangat mengenaskan. Mereka harus jalan pindah kota ke kota lain. Dan pada waktu mereka pergi ke kota lain, mereka mencari air bukan untuk mengairi panen mereka, bukan untuk mengairi ladang mereka. Bahkan mereka hanya mencari air untuk apa? Minum.
1: Jangankan mikirkan ladang yang kering, jangankan mikirkan pertanian yang Tuhan tidak beri hujan. Mereka cari air bukan untuk itu. Mereka cari air hanya untuk minum. Mereka harus pindah kota. Tapi yang dikatakan di sini adalah sekalipun mereka pindah kota, tapi mereka tidak pernah minum dengan puas. Saya pikir para misionaris di pedalaman itu paling tahu bagaimana rasanya minum tidak bisa puas. Satu sisi ingin minum, saudara, tapi melihat air yang harus diminum, rasanya minum tidak pernah puas. Harus ngambil dari sungai, taruh di satu tempat, menunggu selama 3 hari gitu, supaya debu-debunya turun. Tapi debu-debu turun, bakterinya kan tetap di atas, butuh oksigen soalnya kan gitu. Jadi pada waktu diambil, itu memang tidak sama debunya, tapi bakterinya juga diminum. Saya masih ingat saudara, pada waktu rombongan tim mission trip yang pertama itu, yang pergi bersama saya ke pedalaman Kalimantan, semua orang sudah bingung membawa air mineral gitu saudara. Wah, pokoknya bingung, di sana nanti takut gak bisa minum gitu kan. Tapi akhirnya saya bersyukur, sebagian besar dari anggota tim akhirnya nekat langsung minum saja. Dan luar biasanya apa? Tidak ada yang sakit. Dan itu luar biasa. Karena biasanya kalau pindah tempat, minum kualitas air yang kurang bagus, itu sakit. Orang Indonesia yang pergi ke Amerika jarang sakit. Orang Amerika ke Indonesia kemungkinan besar sakit. Saya masih ingat satu gereja di Amerika mengadakan mission trip ke Indonesia, dan saya kenal benar dengan beberapa anggota timnya di sana. Dia bercerita, saya ini bukan mission trip rasanya, karena begitu datang makan minum di Indonesia langsung sakit sampai pulang. Sampai pulang Amerika tetap sakit saudara. Dan itu saya bisa paham, karena orang ini lahirnya di Amerika, jadi tidak pernah lahir di Indonesia, tidak pernah hidup di Indonesia. Tapi kalau orang itu lahir di Indonesia, sempat besar di Indonesia, sekalipun di Amerika 20 tahun, balik ke sini dijamin tidak sakit. Karena bakterinya kan masih ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika makan lagi balik di Indonesia, makan yang kotor, itu tidak akan sakit karena bakterinya cuma ketemu kawan lama gitu toh saudara. Jadi mereka tidak akan menyakiti kita karena sesama teman kan begitu. Tapi begitu saudara dari tempat yang bersih masuk ke sini, waduh, pasti tidak karu-karuan. Nah, saudara pernah enggak minum tapi tidak puas? Belum pernah ngerasakan ya? Kalau saudara bayangkan tidak ada air minum, saudara ada di pantai, saudara mau minum apa? Air kelapa, naik ya. Kalau tidak ada kelapanya, minum apa? Bingung. Minum air laut, tambah haus kan ya. Tidak minum, mau butuh minum. Saudara tidak pernah mengalami, mau minum, tidak puas. Tidak pernah mengalami. Dan ini orang-orang Israel, itu sampai pergi ke kota lain hanya untuk minum. Mungkin saudara berkata, oh saya juga pernah itu, minum sampai ke negara lain malan. Iya, minum kopi dok pagi ke Singapura gitu kan. Habis minum kopi balik sini lagi lah. Itu orang kaya yang kurang kerjaan itu saudara. Dan kurang kerjaan dan kurang ide bagaimana memanfaatkan uang dengan baik. Itu ada loh orang yang kayak gitu saudara. Ketemu temannya nganggur-nganggur gitu kan. Daripada nganggur-nganggur yuk beli tiket yuk ke Singapura. Sarapan sebentar terus balik lagi sini loh. Sarapan loh saudara sampai ke sana itu saudara. Kurang ide itu. Memang orang kaya gitu, banyak uang, kurang ide. Bukan hanya kelaparan, tapi kekeringan. Hukuman yang berikutnya, ayat yang ke-9. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Hama dan penyakit gandum telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tadi pagi saya bertanya kepada jemaat dan hasilnya kurang memuaskan. Saya tanya kepada yang sore, siapa tahu jawabannya lebih bagus. Sebutkan 5 tanaman yang ada di dalam Alkitab. Tidak usah melihat Alkitab. 5 tanaman yang ada di dalam Alkitab. 1. Apa? Zaitun. Terus 2. Ara. 3. Anggur. 4. Gandum. 5. Langsung berhenti. Apa? Jelas. Aneh ya, kalau kita ditanya ya, selalu 4 tanaman pertama adalah yang disebut di ayat ini. Mengapa? Karena semua tanaman yang disebut di ayat ini yang kena hama itu adalah tanaman-tanaman yang paling penting bagi orang Israel. Tanaman-tanaman yang memberikan jati diri bagi bangsa Israel. Saudara ingat pada waktu mereka dibawa Tuhan ke tanah perjanjian, Tuhan bilang apa? Tanahnya itu negerinya sangat subur. Anggur-anggurnya itu besar gitu. Bahkan di beberapa gambar sekolah minggu, gambar flanelnya, itu anggurnya itu satu tundun itu sampai digotong sama dua orang, kan gitu kan di gambar flanelnya kan, untuk menunjukkan bahwa anggurnya itu benar-benar gede begitu loh Zara. Tapi apakah benar segede itu? Tapi memang ayat Alkitab mengatakan anggurnya itu gede-gede gitu loh Zara. Susunya bagus, gandumnya bagus gitu. Nah itulah kebanggaan. Kalau Zara orang Probolinggo, di sini ada beberapa orang Probolinggo. Wah, saudara perlu bangga dengan mangga, Zara. Saya bertemu dengan orang di Jakarta loh, bertemunya saudara, sama-sama sedang check-in pesawat begitu kan, cerita-cerita. Terus tanya, oh ya saya pernah ke Probolinggo. Jadi kebetulan dia mengarah ke Belanda, saya mengarah ke Belgia. Jadi sempat bincang-bincang. Terus dia bilang, dari mana? Dari Surabaya. Oh saya Surabaya enggak pernah, tapi Probolinggo saya pernah. Wah saya begitu terkesan dengan Probolinggo. Saya sudah nebak, pasti dengan mangganya, bukan dengan orangnya. Terus dia bilang, wah mangganya enak gitu. Sampai orang Probolinggo pun kalah terkenal loh sama mangganya, begitu enak. Makanya saya bisa paham bagaimana perasaan orang-orang Probolinggo pada waktu terjadi hujan abu yang lama setengah mati terjadi beberapa tahun yang lalu itu, cukup lama sehingga tidak bisa panen mangga. Karena itu ciri khas dari mereka. Dan itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Tanaman-tanaman yang menunjukkan dulu, menunjukkan bahwa Tuhan memberkati mereka, yang menjadi ciri khas mereka sebagai umat perjanjian, ternyata tanaman-tanaman itu sekarang dimakan oleh hama, dimakan oleh belalang. Dan itu hukuman Tuhan yang ada di Ulangan 28 juga. Beri sekat bagian ini dengan cepat, kita lihat Ulangan 28. Kita membaca ayat yang ke 39. Ulangan 28 Kebun-kebun anggurmu akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buat zaitunmu akan gugur, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sekalipun mereka berusaha untuk okelah, hujannya terbatas, tapi tidak apa-apa, tetap kita pengairan. Wah, mereka coba di tempat yang dapat hujan, kan tetap bisa bertani. Kalau tetap bertani, Tuhan tidak tinggal diam. Dikirim hama, ulat, belalang, untuk apa? Makan itu. Jadi sebetulnya yang tidak dapat hujan, dengan yang dapat hujan, nasibnya sama saja. Bahkan lebih baik yang tidak dapat hujan, karena tidak susah payah untuk bercocok tanam. Sama-sama gagal. Yang dapat hujan bercocok tanam, Tuhan kirim belalang untuk makan. Sehingga mereka sekalipun berusaha tidak bisa menikmati apa yang mereka usahakan. Dan itulah hukuman Tuhan. Bukan hanya kelaparan, bukan hanya kekeringan, tetapi juga kehormatan mereka sebagai bangsa. Dulu ciri khas mereka sebagai umat perjanjian itu yang diambil oleh Tuhan. Tuhan mengirim belalang, hama tanaman. Hukuman yang berikutnya belum selesai nih saudara hukumannya. Mari kita lihat ayat yang ke-10. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang. Pada waktu kudamu dijarah, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Kalau ini intinya adalah kematian. Intinya adalah kematian. Di sini dikatakan, aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Coba kita lihat Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 27. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Ini hukuman kepada bangsa Israel. Nah saudara, ketika Tuhan menyamakan mereka dengan bangsa Mesir, sebetulnya Tuhan sedang memberitahu mereka sesuatu yang sangat serius. Orang Israel itu kalau memberitahu anak-anaknya, taat sama Tuhan ya, nanti kalau tidak taat sama Tuhan, nanti kamu, orang Israel akan mengisinya, nanti kamu nasibnya seperti orang Mesir. Atau nanti kamu nasibnya seperti Sodom Gomora. Nanti kita akan lihat, kita ketemu Sodom Gomora di ayat berikutnya. Tapi dua bangsa ini, dua penduduk ini,
0: yaitu penduduk Mesir dan Sodom Gomora, itu menjadi semacam standar untuk menasihati orang Israel. Kalau kita juga punya standar, tapi biasanya standarnya itu dari sisi pendidikan anak, keliru. Jadi ada orang begini, ayo makan, kalau enggak mau makan disuntik nanti sama dokter ya. Tidak heran anak kecil tiap kali ketemu orang yang pakai jas putih selalu nangis, saudara. Karena sudah tahu dokter ini tukang suntik tok gitu loh, saudara. Jadi kasihan dokter gitu, saudara. Dokter itu bagi anak kecil itu rasanya kayak aduh, orang yang sangat menakutkan. Kenapa? Ya orang tua begitu. Saudara pernah enggak kecil ditakut-takutin begitu? Ayo makan, kalau enggak tak panggilnya anu loh ya, dokter loh ya, biar disuntik loh ya gitu. Atau enggak gini, ayo cepat belajar, kalau enggak nanti setannya keluar loh ya. Enggak heran orang Kristen itu sampai besar punya takut sama setan, saudara. Kenapa? Dari kecil ditakut-takutin begitu. Ada yang bilang gini, ayo belajar, kalau enggak ini malah menghina orang lain. Nanti kalau enggak kamu jadi tukang becak. Jangan begitulah, saudara. Itu kan merendahkan tukang becak, saudara. Janganlah. Belum tentu tukang becak itu malas belajar loh, saudara. Siapa tahu mereka dulu rajin belajar, enggak ada duit untuk melanjutkan sekolah, benar enggak? Jangan begitu. Tapi kita kebiasaannya begitu toh. Ayo belajar. Nanti kamu jadi orang bodoh ya. Nanti kamu jadi tukang becak itu nanti di sana. Janganlah. Nanti kalau di jemaat kita ada yang jadi tukang becak itu loh, saudara. Dengarnya, oh berarti aku ini orang yang bodoh, enggak pernah belajar. Jangan begitu. Belum tentu loh, saudara. Belum tentu. Nah, kita ini beda sama orang Israel. Kalau orang Israel nasihati, hati-hati lah, harus taat. Kalau enggak taat apa? Nah, langsung nanti seperti orang Mesir. Nah, kalau sampai diberi penyakit sampar seperti Mesir itu berarti serius. Nah, berikutnya dijelaskan begini, saudara. Amos pasal yang keempat, lebih cepat lagi kita membahas. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Ternyata yang dibunuh oleh Tuhan itu bukan hanya melalui penyakit sampar. Kalau penyakit sampar itu dia enggak melihat usia penyakit sampar. Jadi pokoknya dia datang siapa saja yang kena penyakit sampar, Tuhan itu enggak akan milih-milih penyakit samparnya. Usia berapa bisa lihat KTP. Nah, kalau kita ada KTP-nya, oh ya di bawah 25 tahun kena penyakit gitu enggak ada. Pokoknya penyakit sampar ini ya semua mati. Pokoknya ada yang mati acak gitu, rancak. Tapi kalau kita perhatikan di sini, ini sekarang teruna-terunanya yang mati. Kalau dalam bahasa Ibrani, kata teruna itu artinya prajurit-prajurit yang biasanya kalau perang, setelah panah-panahan, panahnya habis, enggak bisa beli panah lagi. Nah, mereka kemudian lari ketemu di depan. Saudara pasti ingat ya film-film kolosal itu. Ada orang-orang yang lari dengan cepat ke depan. Kemudian di belakangnya ada orang yang naik kuda tapi bukan jenderal. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai di sini adalah tentara-tentara muda yang biasanya itu ada di barisan yang paling depan. Yang biasanya naik kuda karena mereka gesit. Tapi ternyata orang-orang yang terbaik yang mereka miliki tetap mati oleh pedang. Bukan hanya sembarang orang yang mati, tapi yang terbaik itu yang mati. Bahkan dikatakan gini, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Wah, kita bilang, aduh kalau perkemahanku bau busuk sih sudah biasa, tiap kali camp retreat juga begitu kan, bagi yang malas untuk bersih-bersih perkemahan kita paling bau. Tapi maksudnya bukan itu, maksudnya itu gini loh, dalam bahasa Ibrani secara hurufiah itu artinya begini loh, cara aku membuat bau busuk di perkemahanmu itu tepat di hidungmu, tepat di hidungmu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kematian, ketakutan mati karena perang itu bukan hanya menjadi hal yang jauh, tapi hal yang benar-benar dialami. Bangsa Asyur yang sering bertengkar, berperang melawan bangsa Israel itu terkenal sangat kejam, saudara. Kalau ngalahkan orang itu bisa dikuliti. Nanti kalau perempuan-perempuan yang mengandung, maafkan saya ya, itu dibuat taruhan, kira-kira laki atau perempuan. Setelah itu benar-benar dibuka, kalau yang menang itu berhak untuk melemparkan bayinya ke tembok kota. Sangat sadis luar biasa bangsa Asyur itu. Tapi bangsa Israel berapa kali kalah perang, mungkin mereka tidak merasakan bahwa Allah itu nanti menjadi serius banget begitu. Atau mungkin sebelum mereka kalah perang mereka cuma berpikir itu cuma berita. Tapi sekarang tepat di depan hidung mereka. Dan arti yang lain, tepat di depan hidung mereka itu maksudnya begini loh, saudara. Mereka itu jumlah yang mati di peperangan lebih banyak daripada yang hidup, sehingga yang hidup tidak punya tenaga untuk menguburkan yang mati. Biasanya kalau kita menang, banyak yang masih survive hidup, kan yang hidup menguburkan temannya yang mati. Tapi di sini dikatakan di perkemahanmu, berarti tentara datang, tentara musuh datang, mengalahkan kita. tidak banyak orang yang tersisa untuk menguburkan. Sehingga orang yang sisa itu sampai aduh bau busuk mayat di mana-mana. Dan Tuhan kalau kita membaca di dalam Ulangan 28 mengatakan kamu akan dibuat kalah perang sehingga burung-burung itu akan datang dan memakan mayatmu karena tidak ada yang menanggung. Maksudnya tidak ada yang menguburkan. Dan itulah yang terjadi. Hukuman kematian yang luar biasa. Tapi tetap tidak mau berbalik. Hukuman yang terakhir yang Tuhan berikan kepada mereka. Amos pasal 4 ayat 11. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah ini Tuhan menggambarkan bukan seperti orang Mesir tapi seperti Sodom dan Gomora. Dan Sodom Gomora itu terkenal luar biasa loh saudara. Kalau saudara saya tanya ya, sebutkan kota-kota yang ada di dalam Alkitab, pasti di dalam daftar saudara ada Sodom dan Gomora. Pontius Pilatus itu juga terkenal loh saudara. Itu satu-satunya atau mungkin salah satu di antara beberapa orang jahat itu yang terkenal. Bahkan sampai sekarang pun kita ini tiap minggu selalu mengucapkan namanya Pilatus saudara. Semua gereja yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus pengakuan iman rasuli toh. Yudas Iskariot aja belum tentu disebut loh saudara. Pilatus ini disebut saking terkenalnya. Jadi itu ada dua cara saudara bisa terkenal. Dengan cara yang normal yang baik gitu. Dengan cara yang tidak normal, jadi yang nakal gitu saudara. Saya tiap kali diingat oleh guru saya selalu tanya, ini ingatnya karena apanya ini saudara? Karena pintarnya, baiknya, atau karena nakalnya gitu. Biasanya yang terakhir ya kita diingatnya. Oh ya itu yang paling nakal, yang paling baik, yang paling pintar gitu. Nah, Sodom Gomora itu terkenal karena kejahatannya. Dan dikatakan begini, aku menjungkir balikan kota-kota di antaramu. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu, aku menjungkir balikan sebagian dari kotamu. Berarti ada yang tidak dijungkir balikan. Itu ada anugerah Tuhan di sana. Aku menjungkir balikan seperti Sodom dan Gomora sehingga kamu tuh seperti puntung yang ditarik dari kebakaran itu loh, Zara. Nah, kalau ditarik dari kebakaran, yang narik siapa? Yang narik adalah Tuhan. Yang membakar Tuhan. Tapi Tuhan yang menarik mereka. Ini menunjukkan anugerah Tuhan. Meskipun sama dengan Sodom dan Gomora, tapi sedikit berbeda. Kalau Sodom dan Gomora itu seluruh daerahnya benar-benar habis. Tapi ini hanya beberapa kotamu. Dan di antara beberapa kota yang dihukum Tuhan, tetap Tuhan masih menarik beberapa orang. Seperti ditarik dari puntung dari kebakaran itu loh saudara. Saya tidak pernah tahu apakah kita pernah mengalami masa-masa yang seperti itu. Ketika kita mengalami kebakaran kecil atau kebakaran besar, kita akan selamatkan sesuatu yang paling penting yang kita miliki. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Tuhan memberikan anugerahnya, diselamatkan. Tapi seperti Sodom dan Gomora, untungnya itu dari kebakaran diambil. Nah apa maksudnya? Diambil dari kebakaran sama seperti Sodom dan Gomora. Sodom Gomora kan tidak dibakar Tuhan, toh, bener ya? Sodom dan Gomora kan dihujani Tuhan dengan apa? Belerang, tapi tidak dibakar loh. Memang belerang ada unsur asapnya panas. Saya pernah merasakan itu saudara waktu di Bromo hujan. Waduh, saya baru tahu hujan kalau ada unsur belerangnya di kulit itu sakitnya setengah mati. Saya baru mengalami itu saudara. Wah, sampai saya pegang Kelvin waktu itu masih kecil, saya gendong, saya tutupi dengan jaket saya, tapi tetap kena di tangan saya. Sakitnya setengah mati. Saya bisa ngerti itu saudara. Tapi itu tidak seberapa, karena saya akhirnya kan selamat juga. Itu kan cuma hujan biasa yang daerahnya ada belerang. Nah kalau Sodom Gomora benar-benar hujan belerang. Bukan hujan dicampur belerang, saudara. Hujan belerang yang Tuhan beri. Tapi kaitannya apa dengan bangsa Israel di sini? Nah ternyata para penafsir memahaminya begini, saudara. Orang Asyur itu kalau mengalahkan negara lain, yang dilakukan mereka adalah salah satunya, seluruh kota itu

Walaupun ada anugerah di sana, tapi sekalipun Tuhan kasih anugerah, sekalipun Tuhan kasih hukuman 5 yang semakin hari semakin parah, tetap mereka tidak bertobat. Dikatakan, namun kamu tetap tidak berbalik kepadaku. Nah, pada saat saya membaca ini berulang-ulang, namun kamu tidak berbalik, namun kamu tidak berbalik, saya cukup kaget. Karena sebetulnya di perikop di atasnya, bangsa Israel itu bukan meninggalkan Tuhan dalam tanda kutip loh. Mereka rajin ibadah loh. Coba saudara lihat pasal 4, ayat yang keempat. Datanglah ke Bethel, itu pusat ibadah mereka sebagai saingan di Yerusalem. Lakukanlah perbuatan jahat ke Gilgal, perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelianmu pada waktu pagi, persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beraki, maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela, siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Ini gaya bahasa sindiran. Orang-orang Israel itu rajin pergi ke battle. Jadi pada saat Salomo mati, kerajaan pecah jadi 2. Yang selatan ibadahnya tetap bait Allahnya di Yerusalem yang dibangun Salomo. Yang utara mendirikan pusat ibadah di daerah battle. Karena disitulah pertama kali di Kejadian 12, Abraham berjumpa dengan Tuhan dan mendirikan Mizbah. Itu ada di battle. Mereka mendirikan pusat ibadah di sana dan dikatakan mereka membakar korban setiap pagi. Bahkan persepuluhan mereka diberitahu loh, dibayarnya hari ketiga loh, saudara. Itu menunjukkan betapa mereka taat untuk memberikan persepuluhan. Bahkan yang tidak wajib pun ucapan syukur, persembahan sukarela mereka berikan loh, saudara. Luar biasa. Seharusnya kalau mereka tiap hari berkumpul di pusat ibadah, seharusnya kan mereka berjumpa dengan Tuhan. Seharusnya mereka akan dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata tidak. Tuhan berkata begini, sekalipun aku hukum kamu, kamu tidak berbalik. Seakan-akan mereka itu sedang berlari ke arah yang lain dan Tuhan ada di sini. Tuhan mengatakan, hey, aku hukum kamu supaya kamu berbalik. Tapi mereka tetap jalan terus. Itu menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun ibadah kita, kita lakukan setiap minggu, sekalipun kelihatan dari orang lain, kita dekat dengan Tuhan. Belum tentu sebetulnya kita dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang yang pergi ke gereja hanya untuk mengurangi rasa bersalah saja. Ah, nanti kalau tidak ke gereja rasanya itu tidak enak semua di dalam hati saya. Nanti tiap kali tidak ke gereja, saya selalu bertengkar sama istri saya dalam seminggu. Daripada bertengkar sama istri, lebih baik ke gereja. Loh, sebetulnya ke gereja cari apa sih, saudara? Seharusnya kita ke gereja cari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak bergairah loh, saudara, pergi ke gereja. Kalau saudara bisa pergi keluar kota misalnya, saudara pastikan cari tiket yang saudara memungkinkan untuk ibadah, entah di sini, entah di tempat yang baru. Jangan kalau pas liburan tambah seneng gitu loh, saudara. Wah, liburan tambah seneng, berarti libur segala-galanya Tuhan juga tahu kok, ini kan masa-masa liburan begitu kan, jadi semuanya ikut libur. Orang-orang yang tidak mencintai pertemuan dengan Tuhan, bahkan yang sudah memberikan waktu berjumpa dengan Tuhan di ibadah, belum tentu hatinya untuk Tuhan, apalagi yang tubuhnya tidak diberikan di dalam ibadah. Orang ini tampaknya dari luar dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, eh, kamu kok gak balik sih? Kamu kok tambah jauh? Eh, balik, balik. Bagaimana dengan kita? Apakah peringatan Tuhan ini, eh, balik, berlaku untuk kita? Apakah kita tiap minggu datang, benar-benar kita dekat, mengalami persekutuan yang indah bersama Tuhan atau tidak? Atau cuma secara tradisi kita datang? Dan ucapan ini juga mengandung makna yang luar biasa. Karena ini mengajarkan kepada kita satu hal. Pada waktu Tuhan menghukum kita, sebetulnya tujuan Tuhan apa? Supaya kita berbalik kepada Tuhan. Ada kasih Tuhan di sana. Aku tuh menghukum kamu, tapi kamu gak balik. Harusnya kalau tak hukum, balik. Jadi Tuhan menghukum itu dengan kasihnya, saudara. Memang hukumannya serius, tapi dibalik keseriusan murka Allah, ada kasihnya yang besar juga. Jadi murkanya dengan kasihnya sama besarnya. Dia menghardik kita, menghajar kita. Tapi sekaligus dia ingin supaya kita kembali kepadanya. Saya bersyukur loh, saudara, membaca ayat ini dan menemukan, aku menghukum kamu tapi kamu tidak berbalik. Seharusnya saya berpikir demikian. Aku telah membuat gigimu bersih, telah membuat roti tidak ada di tempatmu, namun kamu kok tidak punah-punah gitu. Tak tambah lagi hukuman gitu kan. Tidak loh, Tuhan tidak berkata begitu. Aku kasih hukuman ini, harusnya balik. Karena tidak mau balik, Tuhan tambah hukuman. Tujuannya apa? Supaya cepat balik. Dan inilah anugerah Tuhan bagi kita. Kalau kita dihukum Tuhan, itu Tuhan sayang kita, supaya kita balik kepada Tuhan. Kalau saudara berbuat dosa terus enak, tidak pernah dihukum Tuhan, hati-hati loh, saudara. Menurut Ibrani 12, saudara jangan-jangan bukan anak Tuhan loh. Harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku anakmu atau bukan ini? Kalau anakmu kok tidak dihukum-hukum ini? Kok tidak ditegur-tegur? Jangan senang kalau tidak dihukum oleh Tuhan. Kalau sudah dihukum Tuhan, bersyukurlah. Itu maksudnya Tuhan supaya kita apa? Balik.
Tapi bangsa Israel tidak mau balik. Karena tidak mau balik,

Ini dia respon dari Tuhan. Cepat kita baca ayat yang ke-12. Ayat 12. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Akan, perhatikan garis bawah itu kata, akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, garis bawah kata akan, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Jadi Tuhan mengatakan begini, karena aku akan melakukan hal-hal yang demikian, berarti bukan yang lima hukuman tadi. Lima hukuman kan sudah. Ini Tuhan berbicara tentang hal-hal yang akan dia lakukan. Apa itu? Alkitab tidak memberitahu. Tapi kalau kita membaca di dalam Ulangan 28, nanti di rumah kita baca, maka kita akan menemukan bahwa bagian kutuk itu dibagi jadi dua. Kutuk yang tadi kita bahas semua, hukuman-hukuman tadi. Kemudian bagian yang kedua dari kutuk adalah bangsa Israel akan dibuang menjadi tawanan, akan berjalan telanjang sebagai seorang tawanan, sebagai budak, dipermalukan oleh bangsa asing. Dan itulah yang ada di dalam pikiran Amos ketika mengatakan Tuhan akan melakukan hal-hal yang demikian. Maksudnya adalah Tuhan akan mengirim Asyur. Kali ini bukan cuma perang sebentar kamu kalah ditinggal pergi, tapi nanti Asyur akan datang dengan kekuatan yang penuh, orang Israel dikalahkan semua dan ditawan ke Asyur. Dan itulah yang dilakukan Tuhan di kemudian hari. Orang Israel akhirnya tidak ada. Orang Israel yang ada di utara dikalahkan oleh bangsa Asyur. Sebagian besar dari mereka dibuang ke berbagai tempat oleh negara Asyur. Dan itulah pemenuhan dari yang dikatakan Tuhan di sini. Aku akan melakukan hal yang demikian. Berarti lima hukuman ini masih belum seberapa. Kalau Tuhan kasih lima hukuman sekalipun, tambah serius. Lima hukuman ini masih belum puncaknya. Karena Tuhan masih akan melakukan hal yang lain lagi, yaitu membuang mereka benar-benar di tempat lain. Dan Tuhan mengatakan, karena aku akan melakukan itu, bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu. Bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu. Nah, saudara, kata bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu, itu kalau di dalam bahasa Ibraninya, itu biasanya dipakai konteksnya pada waktu ada orang mau bertempur itu loh, saudara. Kemudian Tuhan berkata, persiapkan dirimu, kita bertemu. Itu bukan berarti Tuhan setelah hukum tidak mau bertobat, Tuhan kemudian menyesal. Rasanya bangsa Israel ini dikerasi, tidak bisa deh rasanya. Dikasih hukuman tidak bisa. Ya wis lah, pakai cara halus saja. Ayo kita bikin pertemuan yuk, kapan kita mau ketemu gitu kan. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Yang dimaksud di sini, persiapkan dirimu untuk bertemu dengan Tuhan Allahmu. Maksudnya adalah Tuhan mau berkata begini, kalau kamu tak hukum tapi tetap tidak mau berbalik kepadaku, tetap tidak mau menemui aku, maka yang dilakukan Tuhan adalah aku akan menemui kamu. Dan kalau aku menemui kamu, Tuhan itu menemui sebagai musuh kita. Karena kata bersiaplah untuk bertemu itu biasanya dipakai dalam konteks peperangan. Kalau saudara dihukum Tuhan supaya saudara balik dan menemui Tuhan, saudara tidak mau menemui Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan akan pergi mengejar saudara, bertemu dengan saudara. Tapi kali ini bertemunya sebagai seorang musuh. Dan kalau ini terjadi, celakalah kita. Kenapa kita celaka? Karena ayat terakhir dari Amos pasal 4 menunjukkan Allah seperti apa yang akan kita temui. Ayat yang ke-13. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin. Allah yang akan menemui kita adalah pencipta. Kita ini kalau melihat gunung beda dengan orang kuno melihat gunung. Kalau kita melihat gunung, kesan pertama di dalam pikiran kita apa? Kalau melihat gunung, indah ya, sejuk. Tapi kalau orang kuno melihat gunung, itu artinya kokoh, artinya kuat. Makanya Mazmur 90 Musa mengatakan, engkaulah gunung batu kami, tempat perteduhan turun-temurun. Menunjukkan bahwa Tuhan itu kokoh gitu loh, saudara. Tapi di sini Tuhan bukan cuma gunung batu, tapi Tuhan itu yang menciptakan gunung-gunung. Seakan-akan mau dikatakan, aku ini pencipta yang kuat loh ya. Tuhan yang menciptakan angin. Bukankah angin yang keras, angin yang kering, angin yang panas dari padang gurun Arab yang menggagalkan panen orang Israel berasal dari Tuhan. Tuhan pencipta, tapi bukan pencipta yang digambarkan sebagai pencipta yang membentuk kita dengan lemah lembut dengan tangannya, meskipun Tuhan begitu. Tapi kali ini bagi orang-orang yang ditegur Tuhan tidak mau bertobat, Tuhan menampilkan dirinya sebagai pencipta, tapi pencipta yang penuh dengan kuasa di tangannya. Yang menciptakan gunung, yang membuat angin untuk membunuh, untuk menghukum umatnya. Kalau Tuhan yang seperti ini menemui kita, maka celakalah kita. Yang berikutnya, saudara, Tuhan adalah hakim. Ayat yang ke-13, bukan hanya pencipta, tapi Dia juga hakim. Ayat 13 bagian B.